0: Okey, malam Agi Muda.
1: Lagu hari Ika.
0: Baru dah ni, Raf. Alu malam, baik ni.
1: Kelalu masa.
0: Ya, sebenarnya lagu aja. Kena merindang kita ke pagi tu peningat. Ke Agi mendiang ke awak. Pengerak pagi, 2 pagi wai kita.
1: Ya, kita ke mendiang ke kami dengan RTM Klik. Ngau channel 871 by Astro Sam. Asal pagi mega leban tubuh pagi dah milih YFM.
0: Ke pagi tu ya.
1: Ya. Topik 2 pagi wai tu pagi tu Sam. Ayu masih dah udah kena tai ke promosi dah ya berkawal ngau bajet munyi kena tadi berapa bayar kita sekali dua-dua makai ba kedai.
0: Sekali ngentap ke diri ba kedai kopi entari ne. Lalu berapa password ne?
1: Ya.
0: Okey.
1: Tu ada Jonas tulang selamat pagi ke selamat berjalan ke pengawak. Kira agak murah pemakai ke tu buah 5 ikut. Nanti sidak di Sibu ko ya.
0: Di Sibu murah pemakai ne.
1: Di Sibu murah. Nang amat ke Sam ni tekan luar ke. Beke di nanti pulai ke Bintang atau ke pulai ke Seratu ati kami sebelia ke
0: kan.
1: Kemah. Sikit berasai. Bukan berasai nama, berasai nyak kurang hari ke di kucian itu.
0: Kurang murah lagi?
1: Murah lagi. Ya, nyak tu lagi jenis tulang yang ada ke tubuh 5 ikut lagi murah nanti makan di Sibu. Kendor makan pemadu murah di Sibu. Nyin buat makin tinggi dia. Lauk 6 macam, tubuh 5 ikut bayar 70 hingga 80. Amat tak pula agak.
0: Ya. Okey, Ilmi Bambang ke pagi tu nanti sidak ya koya tubuh 4 koya si. Sigi 70 lebih meh sekali berbayar koya kai ni.
1: Nya beke ke makai makai tanya Desem beke kita ke makai kena kita makan
0: dinner ke kena.
1: Ya.
0: Makai bilik.
1: Makai mijau ke kapan ke siku.
0: Makai mijau ke. Bukannya macam ni sih. Nanti lemai-lemai mau ujung minggu deh.
1: Ya.
0: Segi rega ya nya sih.
1: Ya.
0: Nanti mai diri sebilia. Ya. Nanti makai bekas seafood kini atau ke nama tu ke rendam-rendam nya sih.
1: Rendam. Ni ke rendam.
0: Tu sepuah-sepuahnya sayur sepuah.
1: Bisi. Sayur sepuah-sepuah. Nama perut aku pening. Hanya ni bos sebut nyenang segi.
0: Nama-nama ya. Ni ingat.
1: Steamboat. Dek kelar.
0: Nak pansuk.

0: ubah pun tak pagi tu.
1: Nah, mau tentu betul ke bukannya nasi gini buat sebuah RM10 segi nang dok cukup. Ya,
0: kepala 30 kini.
1: Ya.
0: Kepala nanti ke kedai mana tadi? Dan penekak kita yang tadi.
1: Penekak kita milih ya, meh. Nya nanti makai main sepuh-sepuh nya kena neh. Tu capuk kira pagi tu awak ke.
0: Kan udah tadi.
1: Udah.
0: Nuan pu ke maca tadi.
1: Oh iya.
0: Malang ke nih.
1: Tu apa bela ga? Apa bela pagi tu nanti ya kediri sigi anda lari dari RM15 ke bawah.
0: RM15.
1: RM15. Mi kampur, sup campur, kopi openg. Nanti paginya kan nanti mai bala anak bini makai dan tu gak berkira laban tu bawa pemakai tu ya amat meh pemakai habis dimpok
0: ya amat okey bawa pemakai tu ya mayuh kita sikit nak berkira nasi sikit nak berkira kita laban kita gawa antara Siti Ari kena meh kena kita nya nama tu
1: reward rimpu meh
0: beli barang pemakai kena kita makai menya tadi tang lebih ke berkenang kau tai ke sekali kita ke berbayarnya pama amat
1: nah benda berasa lupa ujung-ujung bulan pan
0: betul
1: baru tu nemu kini tunggu duit tu habis tadi
0: ya ya meh tunggu ya
1: iya padahal gente tu tadi mai kabar nyirup ndak patut ke tua ke mai tua ndak ke bayar pia ya
0: ya sapa mai ku bagi tu nya ya si kuningga romai tu
1: bukan man kemai. Okay, Sam.
0: Ini era bedau. Ini era royal.
1: Bedau.
0: Bedau ne. Okay, selamat pagi Sam. Kau DJ bajia isi ku ya. Oh, siapa pujir bajianya? Mayar lagi.
1: Eh, Samnya kemai lagi dipuji orang banyak. Patut.
0: Ya.
1: Patut ge sponsor deh.
0: Okay. Laban selalu makai begulai ngau sidak sebilia ya, ku ya si. Sigi nak kurang hari RM70 ku ya. Sigi wan ya nya. Ngiro pagi laban nak sama otai pakai ku ya. Nanti makai lemai ngau diri sebilia ku ya. Makai berkedai ku itu dari sini. Nak kurang hari 100 lebih lah 120 150 sigi amatnya. Laban makai beka otai ke didang tadi di sini. Ikan steam sayur teka bekenya meh. Lauk sebaka 3-4 macam ku ya. Dia tahu duit beka kenadai nadai nadai rega ku ya. Marang semua mar ku ya. Tang puji Tuhan uliah meka begulai ngau diri sebilia makai habis kurang sekali seminggu meh ku ya. Habis nadai ya sekali seminggu. Ya ujung minggu mempunyai kaku tadi. Hari 6 lebih kita ke shopping beli ke barang. Hari minggu pansur hari gereja. Sigi kumpul ngetu dulu ba kedai makai makai kak ngemi ke kak makai ke
1: ya lapan bisik ke ninga-ninga aku kan ninga aja tu lapan bisik ke sekedar hari ninga tu tadi bisik madah ke nanti bakal mai bala bala nak bala ke buka ke sebilik serumah ke kita tadi deh nah nge sigi berasai nanti keluar ke belanja sekali dua-dua tang munyi kunuan tadi lah banyak bak pemakai nada gentu tak berkira lah banyak mai asal aja pemakai nyamis dempok munyi ku kaban kita ke bisik udang natai ke komen pagi tu Sam
0: ya anak-anak tembok kajak lah utai ke ya
1: lepas utainya dah dibayar deh Sam.
0: Dah dibayar. Lalu kira anak ngeruak punya tadi ni sih. Laban kita ngira dari empung iga ya meh.
1: Ya.
0: Kayaknya nyamain tadi. Tang aku percaya kita itu pemakai itu nadai orang ke nama tu kini ke kita tadi kak berkira.
1: Kak berkira.
0: Laban mali meh kurang. Kau mesti ninga orang nyebut ke nanti bawa pemakai tu anang kelalu berkira mereka.
1: Aman. Ni nak ke nanti dia buka makai dengan rumah kita. Ni nak ke bisik tu. Nyak meh ke dinah di bantai tu ne.
0: Aman.
1: Untuk hari Jonikal Juan dah bagi Sam?
0: Berapa sih?
1: Madah ke ke mandian ke bida bayar makai bertahun berkedai hari tahun 1969 hingga tahun 2026 tu ko ya. Jadi kebuah ya leban yang pu dah ngasai berbayar tu semanja umur ya 75 tahun. Lalu berengkah tahun 1969 dia terubah ya nemu makai berkedai ke ber tahun 1969 rega makai sekali duduk seringgit 30 sen.
0: Ya.
1: Tambah air irup 35 sen.
0: Tuti
1: pemadu mudah ke murah. Tantik special RM2.40 sen. Lalu arti ya tak average makai sarinya RM8 aja. Laban lebuh ya gi training jadi pengajar pada tahun 1972 dia sedak ya adik bisi diberi allowance RM7.50 sen, 50 sen sari kena makai ke maya ya ngajar bos Rikai nyak mah yang pada tadi ya ndak berapi ndak nyumai tang kene ke ngagai siti-siti kedai kena ya kene ke breakfast lunch dinner ko ya mina maya RM5.80 aja sari jadi dia tu segi nak kurang RM8 lebihnya kaya ni bos sebut nanti nyau makai asik anu nasi ayam.
0: Nasi ayam.
1: RM12.
0: RM12.
1: Bedau air?
0: Bedau campur air tadi. Ada campur mah manua tadi ke serati tadi. Macam-macam. Ya ni teh kenyawa dirimpu punya tadi.
1: Ni teh kenyawa dirimpu mah punya kunan saya. Mama nak berasa tanya mah tadi.
0: Ya.
1: Tak ke
0: kena bayar meh ni.
1: Kena bayar meh leban tua sikit. Teka makai tanya deh.
0: Ya. Okey, Hendri Jawan bedau ne.
1: Bedau.
0: Nanti sida ya ba taman tungku miri ko ya si. Ngiro pagi nanti siko aja ko ya cukup RM5. Oh, lihat ne. Laban bisi mi RM2 ngau teh o RM2 kira cukup menya RM5 ko ya nanti tapau lain gi reka ko ya
1: laban maya kenika tak kena tapaunya nasi.
0: Okey aku baru bisi ninga mi ke RM2 ne.
1: Engkau ama bisi tang kau bisi kurang hari engkau ada daging engkau
0: mau ke nang biasa aja deh.
1: Tanam mi aja deh.
0: Katang bayak kenya deh si orang ke nang berkelimat deh.
1: Ya ya.
0: Berkelimat ba belanja tu tadi pu mana ahmadnya. Tau tapat ke kedainya nol kita tapau kini atau kena kita ngirup pagi berau kita ke ngerja pengawal. Okey, siko hari peninggal kita Hendri Jawan.
1: Jadi mari selamat pagi ngagai pengulu inyang yang madah ke bas rawak di tu kuendo selalu dipansok lalu ndur makai bas kedan ndur nya di sibu ko ya. Di siko aja antara RM10 atau ke RM20. Okey madah. Jadi nyame ya ngaga tanya tu Sam ngaga kini kita madah punya kerja ke perbandingan
0: comparison
1: comparison jaga banyak
0: juga madah kena jaga putih ya gaya
1: yang madah ganti
0: mandi yang kia lah
1: mandi yang kerganya basiti-siti nur kaya madah nanti ya melancung kau nemu yang agak menua bukai kau nyepi pemakai menua bukai sigi nyak meh nanti cukup nanti RM100 aja berbanggai gaya pemakai
0: kira murah bagi taitang nanti bak Indonesia dan murah ke si pemakai dan bah Indonesia bah Thailand kena deh kira tanya uliah di tanya kita meh nanti dibanding yang kebakar bah menua ke tanya bakar bah Korea Singapore tanya nyomar mimin tanya tadi kira bersyukur meh kita bah di tahun ni si bunyi kekaban kita Hendri Jawan tadi lagi bisik mi RM3 ba taman runku miri dian.
1: Kian tu Sam.
0: Kian mah tu ha. Tambah udah berapa? Latai dian dah RM15.
1: Udah tu lagi.
0: Okey. Siapa kita ne? Felix Sintuni bedau.
1: Bedau.
0: Bedau ne. Okey, sida sebiri tubuh empat. lambang pun sawitnya ku ya, not 50-nya ku ya si. Sekali duduk aja nya ngerampit ah ku ya. Ngerampit. Nyo nada belaluahnya ku ya. Ngemi gau ngupi aja pagi aja nya ku ya si. Amat. Nanti tiga ikau sekali ne ngirup pagi. Amat 50 nyuka 50
1: ha.
0: Dah nyaunya tadi.
1: Mana henti bisi lalu hari 50 pedau ke henti baka selalu ada sem. Henti aku. Henti aku kena nada ndak bisi kui ya ke nambah dia.
0: Mak tambah ke kui ya. Si hubi nata ndak.
1: Dah nyau 50 ya.
0: Nanti di ngira si ni RM50. Nanti setiap pagi di ngiruk berkenyak si berapa dalam seminggu.
1: Dah berasa
0: 300 setengahnya. Imagine dek. 300 setengah. Kena ngiruk aja berdau nanti kita hanya lunch lagi. Makai tengah hari. Makai ke lemai.
1: Makai lemai. Tang bisa ke orang ada sem. Makai di rumah. Pandu di rempu. Ngau makai buat kedai. Bisa ke mana dah sebakau aja kebenar lagi nak beli kelawak lagi enggak pergi ruah nuan lagi sama agar te bakal ke makan duduk yeah. Kedai
0: tang nanti kita nyumai sih ya nama tu puas hati ke nuan
1: nama
0: kak makai mai wah ke kini lawan kita te ke panua kita nya nang mai wah ne
1: ya
0: puas hati ya ke meh nanti kita nyumai dirimpu tanya tadi meh nanti bakal ujung minggu tadi kadang kita ke kak mai diri sebilia makai ba kedai.
1: Hari itu ke laban tu tiap hari nak sikit berapi.
0: Nada awak.
1: Nada awak andur tu mai diri sebilia berjalan.
0: Hari namnya meh makai meja ne.
1: Makai meja.
0: Makai meja. Nama ngumai makai meja sih.
1: Aku nak menemu aku baru ninga masa mari kapan ku.
0: Makai meja. Orang kena nemu hari menua tu. Kumai serama mama makai meja.
1: Mana?
0: Richard Lee terpada mimpi.

0: Ya, hari Richard Lee terpadam mimpi ke pagi tu ni.
1: Ya, jam dia tu pukul 8.54 minit pagi. Selamat pagi hingga kita ke Kenyah Baru mendiang ke YFM pagi tu. Nadai boleh macam komen Mayu Hagi ke Mayu Doan?
0: Ya, tinggal 5 minit lagi ni si. Terima kasih Mayu-Mayu meh kita aku dah nganjung komen tentang topik kita ke pagi tu. Mayu komen kita ke pagi tu ya.
1: 50 lebih ya. Yang kau murang ke nyapa tu mari selamat pagi. Selamat pagi gak ngagi kita ke pagi tu. Okey Sam. Apa apa aku nada lagi komen ni ke lagi bisi komen tang ngagi ke hampir jam tu.
0: Jam tu nak cukup ni si. 9 pagi mendiang ke berita. Udahnya lagi gulai Pak Awak Y 9.12. Nang awak kita 2 pagi Y nanti hari 1 nyentuh ke 5.
1: Segi suah ngenatai ke buku ke topik-topik ke nur kita boleh ngenatai ke penemu.
0: Ya, okey hari bukai, mai topik ke bukai. Selamat pagi peningat, selamat berjalan ke pengawak ke pagi tu.
1: Ya, selamat pagi mega berjalan ke pengawak ngemujur aman.
0: Okey, Mija.
1: Bye-bye.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary perkukuh kerjasama pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, baik. Dengarkan kami Limbang FM pasti di hati kembali untuk anda bersiaran lagi hari ini. Okey, edisi hari Jumaat 7 Ogos 2026. Masih bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Okey, terima kasih untuk anda yang kekal setia berteman kerana kami terus mendengarkan siaran Limbang FM setiap hari. Okey, dan diharap anda akan terus dengarkan siaran kita ini, Geng Sambat Radio kita ini hingga jam 12 tengah hari. Okey, assalamualaikum untuk anda semua yang mendengarkan siaran kita. Selamat pagi, salam ceria, semoga sihat walafiat untuk hari ini. Doa dimas untuk anda, semoga terus berbahagia bersama dengan insan-insan yang anda sayang, dikelilingi oleh rakan-rakan, oleh ahli keluarga. Hari Jumaat hari ini, penghulu segala hari, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita. Semoga apa yang kita rancang, agenda-agenda yang telah pun kita susun atur dari awal lagi akan dapat kita laksanakan sebaiknya seperti mana yang kita inginkan, insyaAllah. Okey, baiklah, Limbang FM pasti menemani anda dengan lagu hiburan dan juga informasi sepanjang kita bersiaran ya hari ini, Jumaat. Okey, apapun yang kita lakukan, jangan lupa untuk terus bersyukur dengan apa yang kita ada setakat ke hari ini. Okey, ya, cuaca alhamdulillah okey sahaja, baik sahaja. Tapi Dimas nak dapatkan juga nanti, kita akan tengok laporan cuaca menerusi talian kita. Tapi apa yang berlaku sekarang, kita ada gangguan bekalan elektrik. Okey, jadi RTM Limbang ketika ini. Okey, tak apa. Kita masih dapat bersiaran, dapat berkonti bersama dengan apa cara sekalipun ya. Okey, baiklah untuk pendengar setia Limbang FM yang Dimas harapkan anda ceria semua bertemankan Limbang FM dan akan terus mendengarkan siaran kita hingga ke penghujung pertemuan 104.9 MHz. Pasti di hati untuk anda yang berada di Limbang di lawas 101.1 MHz dan juga untuk anda yang berada di Medamit 94.5 MHz. Itu untuk anda yang berada di Limbang, di lawas dan juga di sekitar daerah kecil Medamit mendengarkan siaran kita menerusi colong radio. Mungkin juga ada yang mendengarkan siaran kita menerusi RTM Klik. Terima kasih Dimas ucapkan untuk anda. Okey, baiklah. Semoga terhibur dengan lagu yang dah pun Dimas putarkan memulakan siaran kita. Membuka tirai pertemuan kita tadi, kita ada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Destinasi Cinta. Dan selepas itu tadi, ya, daripada Khalifah. Assalamualaikum, Ustazah. Okey, ucapan yang baik-baik untuk orang-orang yang mungkin berada di tepi anda, yang anda jumpa hari ini. Ya, mudah-mudahan kebaikan akan berada di sekeliling kita dan juga kemana pun destinasi anda waktu ini, jauh ataupun dekat, semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Yang penting, Limbang FM menerusi Geng Sambat Radio kita ni terus menemani anda. Okey, jom terus bertemankan Rentak Limbang FM. Ini dia lagu daripada Jacqueline Victor, Ikut Rentak Aku.

0: Sorry ya, hari ni rumahku bersepah dikit dengan bendera.
1: Eh, banyak je bendera kau beli. Kenapa kau beli banyak bendera?
0: Eh, bulan ni kan bulan kebangsaan. Jadi aku pun mau juga gantung bendera macam orang lain.
1: Wah, baru ya semangat patriotik. Nasib baik bendera kau gantung di luar tu indah tukang terbalik kah?
2: Marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan betul. Pesanan ikhlas dari Limbang FM.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Pasti Hati.
1: Okey, terus mendengarkan kami Limbang FM Pasti di Hati, kekal menemani anda untuk pertemuan kita geng Sambat Radio kita ni 7 Ogos 2026 Masihi, bersamaan kalendar hijrahnya hari ini 23 Safar 1448 Hijrah. Okey, sedikit gangguan siaran kita tadi yang tak dapat kita elakkan apapun, sekarang dah kita bersiaran kembali untuk anda semestinya. Untuk pendengar-pendengar Limbang FM yang setia memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda, semoga terus ceria juga untuk anda semua yang mungkin baru saja mengikuti siaran kita. Kita dengar satu lagu selepas ini, dan selepas satu lagu ini kita akan ada rancangan kemana kita ni. Okey, dengarkan Limbang FM geng Sambat Adio kita ni.

0: RBB Limbang FM hari ini ke Kampung Nauran. Kampung yang dihuni oleh suku kaum Kedayan ini terletak di laluan utama menuju kesempadan Sarawak Brunei Temburong. Di kampung ini nanti, saya DJ Eva akan menemui pembuat atau penganyam atap nipah yang menjadi sumber rezeki tahunan bagi Makcik Sinah dan sahabatnya Hajah Bella.
1: Okey, hari ini kita berada di Kampung Nauran. Jadi kita akan tanyakan, Bo. Apa nama kita, Bo?
2: Sinah binti Haji Hasim.
1: Babu Sinah. Jadi kita akan buat apa dari ini, Bo?
2: Buat atap untuk, apa namanya ini, Junjung untuk makan tahun.
1: Makan pelayan. Okey, jadi kepada penonton, sekarang ini kita berada di lokasi ini, di Kampung Nauran ini, Bo. Kita sedang melihat Babu Sinah
2: menganyam atap
1: nipah. Untuk hari ini yang mana perniagaan ni perniagaan yang rare lah Limbang, maksudnya jarang-jarang setahun sekali ya, Buah.
2: Dulu zaman dulu hanya ada ni, sekarang ni jarang setahun sekali.
1: Jarang aja. Okey, jadi Buah, mungkin kita boleh bagi tahu Buah, mana apa yang berani diperlukan ni untuk membuat atap nipah?
2: Perlukan bulu,
1: apa namanya ni, Jah?
2: Abang kawan. Amin ada abang kawan. Datu Bamban. Amin ada Bamban. Daun nipah. Daun nipah ni kalau di anu mesti macam ni anyamnya.
1: Mesti dua-dua sekali
2: tu. Tak bisa anu berjumpa macam ni.
1: Ditindih tu.
2: Jangan disamakan anu yang lebih bisa.
1: Jadi tunjukkan dia caranya, Pak.
2: Inilah. Dicucuk.
0: Ternyata tradisi menganyam atap nipah ini masih diwarisi penduduk Kampung Nauran dan ia dijadikan sumber pendapatan tahunan untuk persiapan membuat junjung atau pondok bagi kegunaan sambutan majlis makan tahun etnik Kedayan di Limbang.
1: Macam dijahit ni, Puan?
2: Jahit.
1: Okey. Jadi untuk satu papan ni, Puan. Satu papan ini ada berapa anu ni?
2: Ini 7 kaki lebih ni, 7 kaki setengah ni.
1: Jadi untuk sepapan ini?
2: Apanya?
1: Berapa kapeng dia punya, no?
2: Daunnya.
1: Aku
2: tak tahu, tidak
1: ada berkira.
0: Dulu, harga satu atap nipah berukuran 2 meter hanya 50 sen. Tetapi kini, harganya meningkat hingga RM15 satu atap.
1: Okay, harga untuk satu ni, Bos?
2: Masa ni dong ambil RM2.
1: RM10.
2: RM10. Ambil lah.
1: Murah juga kalau RM1, Bos.
2: RM1 mahal. Murah bilang. Tak ada lagi tu.
1: Jadi untuk buatan ni, Bos, siapa yang mengambil daun ni?
2: Haji Gayo. Kampung ni juga sama.
1: Untuk satu ni, Bos, ketapan kematangan ni, berapa masa diperlukan untuk membuat ni?
2: Dekat keadaan lah, siapa yang laju cepat.
1: Ikut speed seorang-seorang ni, masing-masing.
2: Kalau yang lambat dia nanti.
0: Bagaimanapun, buat masa ini belum ada anak muda yang mahu belajar menganyam atap nipah. Bimbang satu hari nanti, junjung atau pondok tradisi untuk makan tahun Kedayan akan menggunakan atap zinc atau kanopi.
1: Ibu, kita yang pula di sini kita yang berdua, Bah. Nadong muda.
2: Nadong ingin pandai ni, Nay.
1: Mungkin ada, no? Nada kita ajar kali, arahan orang muda ke?
2: Nada jangan ni, menyesal sekali teman-teman. Menyesal
1: sekali. Kita dulu belajar macam mana, Nek?
2: Kami ni dulu kan susah. Menjual atap.
1: Kalau dulu, Bo, berapa harganya, Nek?
2: Dulu kalau 10 sen. 6 kaki 20 sen.
1: Okay.
2: Tengahnya tu kebanyakannya lah. 6 kaki. 7 kaki berapa 10 sen satu kilo.
1: Jadi untuk membuat macam program-program semalam ini kan, ni macam mana? Ada bantuan tu kah? Ataupun maksudnya modal dikeluarkan macam mana?
2: Tak tahu. Doang punya kami ni menungannya ni. Kena bagi upah. Tengah. Tengahnya tu. Tengahnya.
1: Jadi, Bo, mungkin kita boleh ajar aku kali, Bo?
2: Ajar kakak.
1: Ujung-ujung aku baik, Nek.
2: Ni lah kau sini, ya. Aku dulu, Ano. Aku dulu mulai, ni. Yang kau kedua.
1: Kita habiskan dulu. Okay, dipindah-pindah tu, Tuan-tuan.
2: Masalah ni dia aku mulai. Belum lagi luas, ni. Macam mana dia, Nek? Ini buka, ni.
1: Ditarik dulu.
2: Ini anu menyambung, ni. Anunya habis sudah, nanti kan. Ketamu sudah bambannya. Anu sambung, kan. Belum bampus.
1: Ini pakai kira macam talinya ni, Wah. Masa diikat dia tu.
2: Ini juga, ini saya kena nak. pada dipindah dulu tak cakap. Ha, ya
1: sekarang. Tunggu dulu kang kau sekali. Kang kau sendiri juga mata.
0: Jadi setakat ini dulu cerita Atap Nipah Radio Visual Business dari daerah unik Utara Sarawak, Limbang, diapit Bunda Darussalam. Yang rare hanya di

0: Pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Anda sedang mendengar kami
2: di Badamit 94.5 MHz.
1: Limbang FM.

Okey, semestinya anda sedang mendengarkan kami Limbang FM Pasti di Hati. Geng Sambat Adio Ketani sehinggalah ke waktu ini 10.49 minit pagi, jam yang kedua. Kita bersiaran dan seketika tadi anda telah pun dengarkan rancangan Kemana Kita Ni. Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda yang terus mendengarkan Limbang FM. Dan kita akan teruskan hiburan kita hingga jam 12 tengah hari. Dan untuk jam yang ketiga, setiap pertemuan kita hari Jumaat, kita akan terus berhibur dengan lagu-lagu irama nasyid ya, hingga jam 12 tengah hari. Jam yang ketiga nanti. Sekarang ini kita masih lagi dengan lagu-lagu pop lah ya, untuk anda yang mengikuti siaran kita. Dan Dimas nak kongsikan ini antara info kita, info pagi kita untuk pagi ini. Ini berkenaan dengan aktiviti yang bakal diadakan pada hujung minggu ini nanti, pada esok hari dan juga Lusa, esok 8 dan 9 hari bulan. 8 esok, 9 hari bulan, hari Ahad. Okey. Sabtu dan Ahad di kawasan Lumpur Bebuak, Kampung Meritam, Limbang, bakal diadakan Pesta Lumpur Bebuak bermula jam 8 pagi hingga pukul 5 petang. Okey, jadi untuk anda semua yang mengikuti siaran kita waktu ini, ambil maklum aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan untuk anda, untuk anda sertai bagi yang nak berkunjung ataupun nak pergi ke Pesta Lumpur Bebuak esok hari. Kita ada tarik tali 3 penjuru, melastik 15 meter, melastik 10 meter, itu antara aktivitinya. Permainan kaki 3, pertandingan luncur terjauh juga akan diadakan, reka cipta Lumpur Bebuak. Dan selain itu, ada pertandingan-pertandingan yang lain juga. Ada pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak, rentas desa. Untuk kanak-kanak juga ada. Tak ketinggalan untuk kanak-kanak, mewarna kanak-kanak tadika, tadika dan juga mewarna dewasa. Okey. Dan selain itu, ada juga bola tampar lumpur berbuak 7 orang sepasukan. Okey, itu antara pengisian sepanjang 2 hari Pesta Lumpur Bebuak 2026 yang bakal diadakan bermula esok Sabtu hinggalah hari Ahad nanti untuk anda sertai. Jadi untuk anda yang tak ada perancangan nak ke mana-mana esok hari dan juga lusa, bolehlah ke Kampung Meritam ya, di mana tapak Pesta Lumpur Bebuak untuk tahun 2026 ini diadakan. Okey, itu pengisian hujung minggu anda. Jadi untuk anda juga yang bersiaran bersama kami, mungkin dalam perjalanan waktu ini ke mana pun halal destinasi anda, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang penting beri tumpuan kepada pemanduan anda, jangan leka dengan pemanduan anda, bertimbang rasa di atas jalan raya, kena ikut peraturan. Kalau tak pakai tali pinggang kaledar ketika ini, tengoklah ke kiri, ke kanan tu, bagi penumpang ke kiri, bagi pemandu tu di sebelah kanan tu macam mana, dah pakai tali pinggang ke belum. Kalau tak, kena pakai dulu, tak pasal-pasal nanti kalau ada pemeriksaan jalan di depan tu, berubur-ubur pula nak pakai tali pinggang kleda, mungkin itu membahayakan keselamatan pemanduan anda. Okey, pastikan anda jadi pemandu yang berhemah ya. Okey, jom terus dengar Limbang FM Pasti di Hati, Geng Sambat Hati Okey Tani.

0: Sorry ya, hari ni rumahku bersepah dikit dengan bendera.
1: Eh, banyak je bendera kau beli. Kenapa kau beli banyak bendera?
0: Eh, bulan ni kan bulan kebangsaan. Jadi aku pun mau juga gantung bendera macam orang lain.
1: Wah, baru ya semangat patriotik. Nasib baik bendera kau gantung di luar tu indah tukang terbalik kah?
2: Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan betul. Pesanan ikhlas dari Limbang FM.

0: Perdengaran suara yang menyenangkan jiwa.
1: Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu.
0: Lirik lagu yang beri rasa keinsafan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Bimbang FM, pasti di hati.

0: Okey, baik. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bertemankan Timbang FM Geng Sambat Adia Kitani, 11.33 minit pagi. Baik, untuk anda muslim-muslimat yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1 juga dimaskongsikan waktu solat fardu sebagai panduan kita bersama untuk hari ini. Okey, tarikh 7 Ogos 2026 Masihi, Jumaat bersamaan 23 Safar 1448 Hijrah. Okey, info solat Zon Khas terlebih dahulu kita kongsikan. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi Zon Khas pada pukul 12.25 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.44 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.34 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi Zon Khas pada bagi Zon Khas pada pukul 7.46 minit malam. Solat fardu isyak pada pukul 7.46 minit malam. Dan seterusnya pagi esok masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 5.03 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.14 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi Zon Khas. Dan seterusnya bagi Zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12.28 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.47 minit petang. Solat fardu maghrib 6.36 minit petang. Dan solat fardu isyak pada pukul 7.48 minit malam, manakala pagi esok waktu solat fardu subuh pada pukul 5.06 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.17 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syariah Pejabat Multi Negeri Sarawak.
1: Limbang FM, adio ketani, pasti hadi.

Bekasi. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Laju jauh kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
4: Hai, dengan Kak Oninggal. Pak Haji Li lagi Kak Ajah Senah. Ha? Kita singgah Kak, tak?
3: Hai, Pak Haji Li?
4: Aulah.
3: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas, Tek, Kak?
4: Biar tak ada hadah.
3: Pakai motosikal, ya, Tek.
4: Salah orang kali.
3: Bilanya ninggal?
4: Belum lama juga, Kak Isah pada dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
3: Ay, kejap.
4: Apa, ya?
3: Dah mesej masuk, tu.
4: Lainnya mesej, ya? Gagunya,
3: ya. Ya, kita, hiboh kita pergi dulu.
4: Apa hal?
3: Kita tak salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu, nyuruh nahan kita.
4: Tak, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik ko.
3: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
4: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton, ya.
3: Dengar kita dulu.
4: Apa, ya?
3: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
4: Siapa lah ninggal?
3: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
4: Ya, Kak.
3: Orang tua, ya, terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
4: Aduh.
3: Pisah nak rumah umur, kan, tua, ya.
4: Hai.
3: Sempat menuhulah makai batang kayu, bukan makai besi.
4: Aduh. Si betul lah cerita tu.
3: Si.
4: Nasib kakak si pergi siya. Mudah terkejut cacat si tak rumah, ya.
3: Ya.
4: Madah Pak Jili ninggal.
3: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita, ya. Tuk lah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
4: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut sidak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
3: Tahu tak apa?
4: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita, ya. Baliklah kakak tu,
3: Hmm.

0: Okey, Limbang FM pasti di hati menerusi siaran dari kita Keng Sambat Radio kita ni. Okey, siaran hari ini Jumaat 7 Ogos 2026 Masihi bersiaran untuk anda bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Sekejap saja lagi kita tamatkan siaran Geng Sambat Radio kita ni dan anda akan dapat ikuti siaran berita ringkas dari Sarawak FM. Dan selepas sahaja berita ringkas, anda akan bertemankan terus rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang untuk siaran dalam bahasa Lun Bawang. Jadi, terima kasih untuk anda yang setia bersama Limbang FM di mana sahaja anda berada. Okey, Dimas, akhiri tugas Dimas setakat di sini dulu untuk siaran kita hari ini. Jumpa lagi, jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sorry ya, hari ini rumahku bersepah dikit dengan bendera.
2: Eh, banyak je bendera kau beli. Kenapa kau beli banyak bendera?
1: Eh, bulan ni kan bulan kebangsaan. Jadi aku pun mau juga gantung bendera macam orang lain.
2: Wah, baru ya semangat patriotik. Nasib baik bendera kau gantung di luar tu indah tukang terbalik kah?
3: Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan betul. Pesanan ikhlas dari Limbang FM.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
6: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Hai Uwi Paisudai, Malado Ningar, Radio Tau, Lotap Mua Pangliat, FM Aja, Kosong Aja, WN Aja, Megahertz.
1: Hai, inilah Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Ramona, la mama, Reda Tau.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Lawan ada jo do mo papu do ninga radio tau apa beli da jo jo sini kena klu kan ninga jo sini a jo 5 tu do jo bulan 8 2026. Awang niat miak pad dengan kena nak lemah papu tau a jo sini bang ruat program apa beli da jo radio tau lutam mo bang niat 12 majing pukul 3 beli da jo na apa. Jadi kena nak pad dengan ku di JMA double arwai lu ngakam. Bang jam luka pun ini kena klu kan ninga tau nerd bang ruat program sejam dengan muyu. Siap lemah bapu tau bang ruat program ini kena tamantinan lupian ngajing berita keluarga, ngajing info di balam mereka li. Yak nawa radio tau lemah batalian 0852-246. Sabak kuan kena-kena tau lu kena dengar secara petaju siaran Facebook ke Limbang FM. Tak pernah miak ngajing ngabala mereka li kena nak di info manit-manit lemah baruangan komen. Nak lupan share di like ke siaran tau ya. Jadi kayak merapat madin buru tau bantuin doluk doa jo sini. Apa muna da jo ini. Kayak merapat balik kena nak kami yak pad pad petaju dengan radio tau. Macing jam telu pulih da jo. Napa doang alapakan muna da jo. Kuantau lu kunat kuman. Dodo lawe kuantau lu kunat bang lawe. Terima kasih ngajak kuna milik siaran radio tau ini padingaran kena nak. Jadi nak lu pantau kuantau lu kunat kerja. Bang jam sini penat do. Do kerja moyo ya. Jadi nak ini pengamacing 22.20 minit tau mana dajo kena kelukan dengan lemah bapu tau bang program sejam dengan muyu ini. Lihat nani-nani ngeramai luk pengatini nak peningaran tau pernah miak ngajing tudak-tudak info kuana kena nak sepengah ini tau petaju. Itan kuningar nani berlibalang sepengah ini nani tetenan kenan retak.

Ngarawe na mo, Nani Antonesia, kudagina kuan na mong ganak tamantinan luko na dingar. Ngarawe na mo, ngarawe radio tau luto mo bangyat, ya? Terima kasih mula kuan kena tamantinan luka berupad pada ninga radio tau bang kerab ini. Terima kasih kuan kena Dublin, kena ke Zamani Ibrahim, merelai kidi love lama basiaran radio tau ini. Dan kanak-kanak luka baru padbad ninger lemaba aplikasi RTM klik ke suapa bang kerab ini. Kanak-kanak kami akan ninger siaran radio tau yapa panah. Aku dan kanak-kanak pengadownload aplikasi ini ya bang telefon manit-manit. Sekua baru kemala, dok muna dejo, dok papu dok ninger. Kuan kanak tamantinan, luka baru mot ninger. Lagu nak rehat bang karabini undat guman muna dejo dodo akan tau le ulayakan padpa dengan tetak rumah. Kan tau luk bang lawe muli ngalapa nak anak tau rata sikula ngalapa wan tau rasuinan de kerja. Lio bang lawe kinanak. Siapa kena keluarkan ingat muka ini naik dan tudak-tudak kawasan bang daerah Tau Limbang mengapu Sabah ngeruata elektrik. Ayah mahu lemah ba info luka ina tau ngerima lemah ba berita ya. Siapa nak ini Limbang sinut bang grid Sarawak dan ngeraban berbekalan elektrik bang kawasan utara Sarawak. Di mayak galak luka rinwat Sarawak Energy pencapaian ina nakajing petulu dengan tepat pencawang voltan ekstra tinggi IHV 275 kilovolt Bandar Limbang merapu pengoperasian talian nanata 275 kilovolt bunut berdamit Limbang nangimun rata telu pulau jajah bulan tuduk na pelabaya. Siapa yang rapu 228 km talian penghantaran kena luka ningar. Luka sinukong dengan 644 menara. Penghantaran idi monopol luka ngegatum bunut madamit majing Limbang. Ditau merapat pekatu dengan ini. Lemaba penyepaduan. Tau merapat daerah Tau Limbang ia ke ngarima bekalan elektrik secara petaju ratku grid Sarawak dengan Sabang ya. Ida inda kena keluarkan ingar info kuantau bang Munadajo ini. 12.35 minit Munadajo bang Karabini. Wingarawai mula arang tau luka sibuk ke ngadalan aktiviti manit-manit. Rat nantau dalam kerja aktiviti-aktiviti luki nantau temina tutu nekuan tau luka merapu bang aktiviti pekatu dengan pesta luka ruan ngadalan ngimu nepa ya yaina pesta lumpur babuak. Siapa program ini kena keluarkan ingat ataupun pesta lumpur babuak ke ini ia nepal yang atur majlis daerah Limbang. Jadi program ini miak ngimun rat nepa macing liwa ajo bulan. Ada kawasan lumpur babua kampung Meritam. Kalirungan lama-lama aktiviti ya apa nge sinusun miak karuan ngadalan ngimun rat ajo nepa macing ajo minggu ini. Jadi pekatu kuina merepet manit buruk kena temantinan. Lu kapian nangalap bepat lu pianya ratnan program lu karuan ngatur tetangan macing ya. Bang Ajo, nampak kena

0: Nga, si Rom nga. Mula de bang grup ni ke, madak na kala puntung. Ani dah ni dah jo. Ratu-ratu ribu lagi untung dah ni.
1: Nun pinalagi mo dan. Scammer dah na dia. Idolok mala mula ngala puntung. Napi ko am. Dawa rurum scammer na, tina.
0: Scammer pinang nga am. Ino ngedaftar pa benah. Bank negara pelaburan dan ni man.
1: Nah, wimanu dan. Pak benah bank negara apa ya am. Inok berita ngeriak na pelaburan di bang berita man. Mudah na aku dengar berita laba ni. Udang ina pulang tik-tik doa skema dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napa? Mutu na mu transfusin ku ngarwat usin utung mi dia. Yuk kirim mu pam liud kau ku dia. Melarat na nina tina. Iko telefon ke dana na ubur makalap. Mudah baru tiko nginud pa. Nah lu kudang ina dan. Kalik mo na tek-tik, skema. Nah, laba ni kaya, mula kaya lun masaluk. Bakan mo ang anak pelaburan, lun umak haji, lun mek kerja luar negara, anak dari sekolah, meli barang-barang online teruan da skam kem. Duk ta carasi na luk miyakinan tau berpikir dia. Nah, melemtayan kulu kudangin na dia dan.
0: Kanga, duk aku ni na papuak namo ni, asal nam, lapas kaya winipa. Adoy. Dok ta samimu ngalap untung yang sawit kolok sasot na paman. Na samal mo ning rawe pian untung masagat.
2: Gala lembaba media ratan mula lun sinaluk lembaba online. Ngado burumu ratan mangun kumangsa saluk. Alag ngor dawar telepon ratna nubur luk namiti luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Alag mereka lak pribadimu nalunbakan mapat kudang nombor akaun bank, password akaun bank idi nubur my card. Sekiranya ikong rimak dawar ratku bank atau lun penguat kuasa undang-undang ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anit garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun kumangsa skema.

Edi Moina, Nani, Roro Manak Dayai dan Mafafu baru puluh menit baru kena keluarkan dengan mancing jam 1 tahun yang padpa di tengkai ningar berita utama 1. Siapa Menteri Bang Bawang Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail nengajuk siasatan meriput telus di Mesaga Turan Ngedalan inan ngiti punca tragedi renjatan elektrik. Lukan nengajing ate kuan telu beranggota polis diraja Malaysia PDRM kerap ngedalan tugas dek bufot nalam ya. Siapa angun ina kena kelu ke ningar? Nengah galak ratna na telu buror anggota ina nasa inau ngasa nate paraju kerab mubu bukul kumukul besi ki kadang 25 kaki. Jadi pekatu dengan hal ina maya info luka renuat berita bernama proses bedah siasat ataupun post-mortem rapu dokumentasi masih ruang ngedalan. Jadi tirawe mempengapuli dajo ini kerap nata butuh ngemanit-manit da anggota ina meyakitan muli amik kampung ngemanit-manit bangsa Sarawak Kelantan di Penat Terengganu. Jadi kudang ina luka renuat lama bawah Facebook bernama Katu tinudo sekarab dari upi forensik upi hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu macam ini. Kita malah tazia kuan keluarga luka merapu luka tutu nengarapu telu puru anggota polis diraja Malaysia PDRM ya. Jadi dong adalah kekaman tau manit-manit buruk yang nak luka dengar melio bang tau adalah dan penak kekaman. Jadi tau merapat pali manit buruk tau bang tinu doluk do. Bang anit karabia matar keselamatan, matar kesihatan buruk tau anit ajo. Ini mau bang jam kedua napa sepenga berita utama 1 Rad National FM Kuala Lumpur yang nepruat program Tabik Kuhanu. Kena teman tinan lu kuna dengar, lu kabaru padpa dan dengar, lu kuna dengar secara petaju lama bawa Facebook. Ngecing bala Tabik manit-manit lama baruangan komen. Mari like di share seran radio tau. Kita petaju tanku dengar nani rata berlibalang. Nani tetanan furut ngeramain tau apu boleh dah joini.

buruk. Okay, kena anak ngitik tinan ini adok ne kuan anak dan kuan tinan ini sendiri. Okay, atun upian madak kena dok kuan tinan lah ke okay? Supaya semangat tau mere itik kuan anak tau dia. Bila tau ngitik anak sud, ia akan membantu ketau ngesut buruk tau. Kurang ini ya. Pengedike ia miyak membantu mengecutkan rahim tau lo penge meranat dengan anak dia dengan penyusuan selimbu. Dan anak tau sendiri kebaikan kepada anak tau adalah ia miyak meningkat daya tahan badan baby ya. Di mana ke anak tau di mikat dia makan kalau kumit. Dan luk paling penting bila tau ngiti anak awak tau di melun ya rat ke luk pekalai karena bila tau ngiti anak itu

0: dan ke anak tu sendiri ke do awang ya tentu kerana ia sentiasa mengapin tinan ini rasa selamat dan ia rasa mawangnya ia kudang ya nak dengan ini repot ku tinan-tinan luk ninger ini semangat tau mari itik kuan anak ya.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani Iman Tro-

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Radio Malaysia, Radio Tau FM 104.5 MHz.

0: Pendakwaan Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Prosiding pendakwaan terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang dijadualkan hari ini ditangguhkan ke 27 Ogos susulan masalah kesihatan. Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein menetapkan tarikh baru itu selepas dimaklumkan Dato' Sri Ismail Sabri kini dirawat di Institut Jantung Negara. Beliau mengalami masalah kesihatan semalam ketika keterangannya dirakam SPRM. Prestasi kewangan Lembaga Tabung Haji TH yang semakin kukuh didorong pelaksanaan reformasi institusi sejak proses persetuturan semula. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ini termasuk pelaksanaan 75% daripada syor serancaya siasatan diraja RCI selain pengukuhan tabik urus dan pengurusan risiko. Jelasnya, langkah itu membolehkan TH menjana pulangan lebih mampan dengan pendapatan pelaburan RM4.64 bilion tahun lalu yang merupakan prestasi terbaik sejak 2018. Beliau berkata perkembangan itu juga penting bagi meningkatkan semula keyakinan pendeposit terhadap TH. Sementara itu, tumpuan TH terhadap pelaburan domestik dilihat mampu memberikan pulangan yang baik dipacu pertumbuhan ekonomi negara dan prestasi positif pasaran equity. Profesor Dr. Ahmad Razman berkata, pendekatan itu membolehkan analisis pelaburan dibuat dengan lebih tepat selain membantu TH mengawal risiko dengan lebih cekap. Menurutnya, TH juga perlu terus menstrukturkan aset, mengoptimumkan aset kurang produktif serta meningkatkan kecekapan pengurusan portfolio bagi memastikan pendapatan kekal mampan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir mengingatkan barisan Exco Negeri yang baharu supaya melaksanakan amanah dengan jujur, adil dan profesional. Baginda bertitah kuasa yang diberikan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, keluarga atau rakan, terutama dalam membuat keputusan berkaitan pemberian tender dan projek kerajaan. Tuanku Muhriz menegaskan penyalahgunaan kuasa dan kedudukan boleh mengakibatkan ketidakadilan serta menjejaskan pelaksanaan dasar untuk kepentingan rakyat. Baginda bertitah pada isyarat pelantikan dan angkat sumpah anggota Exco Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti, Kuala Pilah. Siasatan segera secara menyeluruh dan telus diarahkan bagi mengenalpasti punca sebenar tragedi renjatan elektrik yang meragut nyawa 3 anggota PDRM di Beaufort, Sabah semalam. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sebarang kelemahan yang dikenalpasti perlu ditangani segera selain melaksanakan langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. 3 anggota berkenaan meninggal dunia selepas dipercayai terkena renjatan elektrik ketika mengalihkan galah besi di luar balai polis Western. Sementara itu, jenazah 3 anggota polis terbabit dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu awal pagi tadi untuk menjalani bedah siasat. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Pioh memaklumkan jenazah akan diserahkan kepada waris selepas proses bedah siasat dan dokumentasi selesai. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Yusof Chin meninggal dunia pada usia 91 tahun awal pagi tadi. Berita pemergian Allahyarham disahkan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Muhammad Izri Abdul Wahab. Menurutnya, Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1 pagi. Allahyarham berkhidmat sebagai Ketua Hakim Negara kedua Malaysia dari September 1994 hingga Disember 2000. Pemandu teksi dibenarkan melesenkan atau menukar kenderaan kepada model selain Proton S70 di bawah program pembaharuan Teksi Madani Nasional. Agensi Pengangkutan Awam Darat memaklumkan kelonggaran itu diberikan kepada pemohon yang mempunyai kenderaan sedia ada atau gagal memperoleh pembiayaan sewa budi bagi Teksi Madani. Pada masa sama, teksi sedia ada yang tidak ditukar menerusi program berkenaan masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia kenderaan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Ringgit memulihkan urus niaga hari ini dengan prestasi stabil berbanding dolar Amerika Syarikat, namun mengukuh berbanding kebanyakan mata wang utama. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada pada paras 4.0895 hingga 4.0960 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, laporan gaji bukan peladangan NFE Amerika yang akan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar. Beliau menjangkakan dolar ringgit diniagakan antara RM4.08 hingga RM4.10 hari ini. Harga minyak Brent melonjak hampir 5% susulan laporan letupan di Pulau Qasim, Iran, berhampiran pintu masuk Selat Hormuz. Menurut agensi Anadolu, Brent meningkat 4.9% kepada $82.30 setong. Harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula naik 4% kepada $78 setong. Harga gas kesatuan Eropah yang menjadi penanda aras bagi gas asli turut melonjak 11.5%. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menyatakan keyakinan bahawa konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Menurut beliau, keadaan semasa menunjukkan Iran tidak mampu untuk meneruskan peperangan dalam tempoh yang lebih lama. Trump turut mengakui pasukan tentera Amerika kini berdepan kekangan bekalan bagi beberapa jenis senjata tertentu, meskipun negara itu masih memiliki simpanan besar bagi aset ketenteraan lain. Arab Saudi, Turki dan Pakistan dijangka menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Jeddah. Menurut AFP, perjanjian itu dilihat sebagai langkah memperkukuh kerjasama keselamatan serantau susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Konflik berkenaan turut menjejaskan kestabilan di Teluk serta mengganggu laluan perkapalan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Sejak beberapa bulan lalu, ketiga-tiga negara berkenaan menjadi perhatian susulan spekulasi mengenai pembentukan pakatan strategi baharu. Israel terus berdegil apabila enggan berundur dari lebih banyak kawasan di selatan Lubnan sehingga tentera Lubnan memperoleh kawalan penuh terhadap dua zon perintis. Menurut pejabat Presiden Lubnan, perkara itu dibincangkan dalam pusingan ketujuh rundingan antara kedua-dua negara yang bertujuan menamatkan permusuhan antara Israel dengan kumpulan Hezbollah. Bagaimanapun, rundingan itu masih belum menghasilkan keputusan muktamad berhubung dua zon perintis berkenaan. Rundingan peralihan politik antara kerajaan interim Venezuela dengan wakil pembangkang bermula di Caracas. Dialog itu berlangsung 7 bulan selepas tentera Amerika menahan Presiden Nicolas Maduro. Kerajaan interim Venezuela kini dipimpin Delcy Rodriguez di bawah pemantauan Washington. Rakyat negara itu berharap rundingan berkenaan dapat membuka jalan ke arah pelaksanaan pilihan raya dan membantu menamatkan krisis politik yang berpanjangan. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan kelab itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan yang terbaru itu sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Vinicius muncul tonggak utama Real Madrid sejak menyertai kelab itu 8 tahun lalu ketika berusia 18 tahun dan memainkan peranan penting dalam pelbagai kejayaan pasukan. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 1 dunia Aryna Sabalenka mara ke pusingan keempat terbuka Kanada selepas menewaskan Zhang Zhuai dari China. Juara terbuka Amerika Syarikat itu mencatat kemenangan set 6-3, 6-4 dalam tempoh 76 minit. Sabalenka hanya kehilangan 7 mata menerusi servis pertamanya untuk meneruskan prestasi cemerlang musim ini dengan rekod 38 kemenangan dan 6 kekalahan. Pemain Belarus itu seterusnya akan berdepan pilihan ke-16 dari Rusia, Ekaterina Alexandrova, bagi memburu tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendakwaan Datuk Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang 104.9 MHz.

0: Kali ke kena na budi cyber miap te cing tekanan emosi idi mental luk mabura. Pekatu koina, lun mula luk makai internet bituan pelemangun kulun makai lukinan tanggung jawab idi positif. Ngehormat, seburuit beken idi ngekak kalai budi cyber.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pemaya sistem pengurusan indeks pencemaran udara, PIMS, UPIS Alam Sekitar JAS, UPIS Menteri Sumber Asli di Kelestarian Alam, NRES. Inan dua stesen luk nang rekod bacaan IPU, nang laba paras Meratu, ia ina Kuching dengan bacaan Meratu puluh tuduk, edi Samarahan Meratu puluh enam, edi bipat bang kategori luk na sihat. Selaba ina inan liwak kawasan beken, nang rekod bacaan sederhana luk ngerapu Sarike, Sibu, Sri Aman, Bintulu, Samalaju, Muka, Miri, Kapit, ILP Miri di Penak Limbang. Siapa maya klasifikasi APIMSA ini kena keluarkan dengar bacaan IPU 0 mancing 50. Bipat mangunku kategori do 50 aja mancing meratu yaitu sederhana. Selabak meratu aja macing 200 bipat nan kategori luk nasihat. Jadi berkatu dengan ini lu mula luk tutuna apapun lukinan risiko mepan gudang anak-anak do warga emas jadi lunta seburul lukinan masalah ataupun met luk ngerapu pernafasan ini suapa tau rawan nasihat paling orang aktiviti luar di megai ngalap maklumat terkini ratnaan bacaan IPU lemah sistem pengurusan indeks pencemaran udara. Di kudang ini kena kelu kaningar lu karinuat lemah berita RTM Sarawak. Jauh sini. Di merapat tahu megalak, kena tahu kendalan kerja bang Karabini. Pada Jumatar Kesehatan Bertau dengan do. Ini nani tahu tajuna nani rata cesta jang payo mangut.

0: rabies atau penyakit anjing gila, mangun dan lemulun lemeba ketepen uko lukinan virus rabies. Bekat tuku ina, kuan ide-ide luki tepuko, pituan pale meru urat luki tep dengan sabun, idi epa bersih luk manut, idi mesaget ami klinik kesehatan atau hospital luk muneng inan ngalap rawatan.
1: ...18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

di info kipar kena klu kan ialah maba putau barwa segmen yang ramai pulih dajo ini siapa matrix pembelajaran kelas 4 ayana pentaksiran luk mabaru luk arwan nupi Menteri Pendidikan Malaysia KPM ngedalan ngimun laka 2026 ini ulakinan niar pencapaian nasi kula bang literasi numerasi di kemahiran asa saintifik. Ia bahkan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR siapa ia mangun ku panduan kuana guru dan malan program intervensi anak sekolah ya. Di timun matrix pembelajaran kelas 4 ini mia karuan ngadalan seranga bangaput negara ngimun rat 6 macing walu cobulan puluk luka macing siapa jadual pelaksanaan matrix ini mia kasiran lembaga lp.moe.gov.my. Jadi makin nak lu keningar nani ngaji pada putau sepang ini aja nani rata Franklin. Terima kasih mula kuana mungkin ataman tinan Lucas setia ninga radio tau pad padian ku di JMA bel arwai lu ngekem. Apu tau jo lima ini nak lupan mapapu baru banget jo nepa. Lama baru ata program balik. Jadi kena teman tinan miak ningarat pukul 22 macing 2 pulih dah jauh nampak. Jadi macing jam telu pulih dah jauh ini napa kena klu keningar kena nak pad baritan kaya ningar berita ringkas di karat National FM Kuala Lumpur. Jadi sepangai na kena nak miak pad badingan DJ Rat Perimatan Bisaya naju program Limbang FM rat pukul telu macing pukul 6 pulih dah jauh ini nani kaki pad tau awamu pengatilamu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Ringgit memulakan urus niaga hari ini dengan mencatat kenaikan berbanding kebanyakan mata wang utama lain dan hampir tidak berubah berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada pukul 8.05 minit pagi ini, ringgit susut sedikit kepada 4.0895 berbanding dolar berbanding paras penutup 4.087 semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Azza Nizam Abdul Rashid berkata, laporan NFP yang dijadualkan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar apabila tenaga kerja Amerika diunjur kekal berdaya tahan. Jualan ekspor bernilai 791.54 juta ringgit berjaya dijana negara menerusi penyataan dalam pameran udara antarabangsa Farnborough FIA 2026 selama 5 hari dari 20 hingga 24 Julai lalu di United Kingdom. Ketua Pegawai Eksekutif Matret, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, pencapaian itu memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan aero angkasa global. Pada masa sama, mencerminkan daya saing Malaysia sebagai hub pembuatan aero angkasa. Siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan Lembaga Tamu Haji telah dimulakan. LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan ke beberapa premis berkaitan dijalankan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta yang berkaitan dengan siasatan tersebut. Jabatan Imigresen tidak akan melindungi mana-mana pegawai atau anggotanya yang terlibat dalam salah laku termasuk rasuah atau salah guna kuasa. Sebaliknya, tindakan tegas serta merta akan dikenakan terhadap mereka tanpa kompromi. Ketua Pengarah Imigresen, Dato' Zakaria Syakban berkata, pendirian itu selaras dengan usaha jabatan memperkukuh integriti serta memastikan setiap pegawai melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh profesionalisme. Seorang pelajar kolej berusia 19 tahun didakwa di Mahkamah Majistret Keluang atas pertuduhan membunuh bayi perempuan yang baru dilahirkannya di sebuah rumah bulan lepas. Tertuduh Nur Syazwin Muhammad Idris hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Rasida Abdul Rahman. Nur Syazwin didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan dan menetapkan 8 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kemang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Yang mencuri siapa dah jam masuk di baju jati bertemu lagi untuk bertemu siaran yang dua jati ada ti yang boleh tak ada titik sampai pukul 6 so pada bersama malam siaran nak tuntut bisaya juga FM senan kosong 4.5 MHz. Atau rancangan siaran radio jati itu lagi akan bersama alam rancangan suara terberapat puncak prestasi pukul 8 begitu tadi Limbang FM. Pengobat begitu jati bersama alam rancangan Dendang Seri Badau. Sampai pukul 5 begitu National dan National FM Kuala Lumpur. Jam yang ketalu jam yang keturi jati bersama alam rancangan Dendang 56. Ini cuma usul dia tak rancangan untuk pertemuan siaran radio jati ada tiada limo turu ada bulan balu 2026 yang butiti sudah pun pukul talu maupun minit serba dong.

0: Gagal adoi teh, lain katino gagal sebuah ino. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang, bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Bila kau limau, ada unom, ada minggu. Pukul talu sepadau, selalu pukul apat sepadau. Bersama program Suara Talu Perapat Puncak Prestasi.

0: Hai, Munchas yang ada, banyak salam damai. Bertemu lagi Jati Adai Tim untuk pertemuan program Suara Tak Lupa Dapat Puncak Prestasi untuk segmen Kakimu. Adai Tim, Jati akan bersama sungulun usahawan Kakimu untuk ala pandai an cerita Adai Tim takus bersama Radio Jati Sudah Tantuk No Lam Genau.
1: Berindang, maya berkongsi keterangan. Suara tak dapat puncak prestasi. Radio Jati sudah tahu. Lam

0: Bila kau limau, ada onom, ada minggu. Pukul talu sepadau, selalu pukul apa sepadau. Bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi.
1: Hai, Puncak Sepadau. Madam Maria. Sebenarnya aku dah mawal aku makan tersasul dengan kano. Okey, perkenalkan dirilah.
2: Macam sepadau. Aku Madam Maria yang saya duduk jambang adim biasa no bibi lah.
1: Okey, an beto ada teme bibi.
2: Beto mencoy sejak.
1: Okey, terima kasih lah song-song Dauti. Aku rasa mencoy dah aku adim bibi je lah bibi. Memang biasa adim yo bibi pun. Kita akan kongsi cerita. Ikau kan bisa kongsi meja mi cerita tentang anggaran bisnes masa itu. Boleh tak ke marak pidombo anggaran kadai no?
2: Mula-mula aku maha terima kasih atas jemputan RTM. Aku sebenarnya no nervous lah. Jom sangka out jemputan atas muiun RTM. Mm-hmm. Bersyukur lah nek kajiannya lagi. Itu peluang lain kali selalu kan. Okay. Bersyukur lah. Terima kasih ya. Semenjak aku ceburi dunia sebagai usahawan lah dong. Tugulu 4-5 tahun yang lepas aku cuma ngayam-ngayam lah dari segi minat. Contoh no macam produk untuk di sendiri terutama no kecantikan lah no mai ngayam-ngayam. So aku teh dari segi minat ino yang mulo no aku mencuba lah.
1: Jadi lebih tip lah.
2: Lagipun aku sambutan tap kawan-kawan kan. Adik tu mai mencuba produk ino. So produk no okey pi aku. Jep salah lah aku share-share mai kawan. Kawan tu pun macam serasi sama aku pun selera no ni lah sama ni. Jadi aku pun cuba okey. Jadi aku jep salah lah teruskan usaha no mai walaupun dia nampak kediok macam dia macam jep berbaloi jadi jep salah lah cuba.
1: Jep no mai. Jep no mai. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit dah.
2: No mai.
1: Okey boleh tak saya tahan produk mula-mula yang kau cuba kembali.
2: Tegulu
1: mula-mula lah.
2: Mula-mula Pivet, min pernah kau nggak lah?
1: Ya, ya.
2: Pivet, ini memang famous lah masa ini musim PKP. PKP masa ini memang mencabar lah. Lagipun masa ini jemi aw macam nampak kediok macam dia macam je berbaloi jadi je salah lah. Cuba.
1: Cuba. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit dah. Okey boleh tak saya tahan produk mula-mula yang kau cuba kembali?
2: Tegulu
1: mula-mula lah.
2: Mula-mula Pivet, min pernah kau nggak lah?
1: Ya, ya.
2: Pivet, ini memang famous lah masa ini musim PKP. PKP masa ini memang mencabar lah. Lagipun masa ini jemi aw macam ini memang famous lah masa ini musim PKP. PKP masa ini memang mencabar lah. Lagipun masa ini jemi aw

0: No, kalap, kalap lah.
1: Ah, kalap.
0: Kalap ngisi yang pun slot. Sebelum no, ngangkit di dalam bidang bisnes teh lain ka sekitar perkara yang sanang.
1: Memang pun no.
0: Tapi bagi mungkin bagi job sanang sudah sebab ika sudah aktif dalam dunia ini no. Kalau macam bagi Jami yang job aktif dalam dunia. Mikir pasal macam bukan promote lagi mikir. Bertemu meja lama macam bukan anggaran no. Ngudah barang. Okey, untuk saya tak pasang ngudah barang demi campur kan no cara min awakah ngan online ataupun direct timopi agent. Timopi kilang.
1: Jami selalu no au guna do cara menggunakan secara online ataupun me agent lah. Kalau kumut bahang no macam yo au stok senang lah melalui agent cepte-cepte. Jadi yo akan share lah puan yang au stok jami ngudah tapi agent lah tapi lebih mudahkan online lah masa ite ni kan dunia sudah menggunakan ino online sudah.
0: Sini nampak jahi sudah.
1: Nampak jahi saja. Iko kan guna kanan kah? Sejak gimana pak? Tik saja. Kau jadi begini. Cocok saja. Jemah lagi. Kadang kalau majen teh, oh lambat lagi respon kan. Jadi memudahkan bos saja. Iko secara online lah. Yo pun otomatik sino nemo. Cente-cente o picking o ngerepit lah macam no.
0: Okey, dari segi sambutan suang sebenarnya produk dalam kedai no teh. Anja kan kedai no bebe.
1: Arifin Maju Shop. Ngan kedai kako kula no.
0: Ngan kako no. Arifin Maju Shop teh sebenarnya lain kesinan produk saja ibu beli suang. Ya yang bo yo labi timopi kecantikan luar dalam ke kimu.
1: Kesihatan ya.
0: Kesihatan lah. Yo lah no mai kecantikan luar dalam no kalau yang dalam no kesihatan lah no. Kalau dia bawa fizikal no lawa. Okey, tu kino nambu ke no iko mili-mili produk-produk tu kemai. Cambo kau review. Cambo kau angano pebali au kang ngintong sebab yo masa ite anihana top lah. Top. Suang lama mandi atau viral ataupun bergantung timo review yang kau pun customer. Selalu lah barang-barang yang aku pika dah mana boh.
1: Yang selalu no barang yang viral masa itu kan cuma masa itu suka yang barang yang viral kan. Jadi aku temakan malino lah walaupun produk yang lain-lain yang sebelum itu aku beli aku kurangkan sambutan no lain maklum lah dunia aku teh yo beliau yang viral yang hot lah
0: yang viral ino lah yang coba
1: yang ino ni kerja macam ni ino lah aku muda kadang customer pun kemot sis ada jual produk ni kan no nada kerja aku makan jadi yo pun kalau boleh kami request ite lah
0: beli
1: kalau boleh okey jengku jadi jami lebih kepada peminta customer.
0: Aku ni customer sama no ni ya.
1: Aku ini kebanyakan no lah. Sebab yo macam yo suang lah selesa mali pijati pijami kan. Pijami jadi yo akan request produk teh kau ngalap sis you know. Okey boleh. Kamu ikut lah. Jadi yang terutama yang bunai lah customer tu bunai cente. Aku beli cente. Okey boleh. Next week aku sampai stok no lah. Jadi dia aku masalah pengebosan atap ijen lah jangan kau atap masalah ano pos laju ka jinti kan pengebosan lah no mai. Ayo ngintai lah. Jadi yang customer yang senang diunding tu mai yo ngintai kalau sampai yo akan
0: tahu kami ikut
1: ikut bayar ino lah paling siuk no lah kalau ni kalau customer yang job suang ino
0: suang saya tak
1: yang jenis nanti terus unding lurus mali bo ino lah yang siuk no mai
0: okey setakat itu customer tadumbo yang paling suang
1: selalu no tebonai lah customer tebonai memulo kawan-kawan tio lah ni jadi sedar-sedar lah nak mulo no sedar marah sekali yo promote sino jadi yo kenal lah yang teh aku pembeli produk cente jenowu cente kesihatan cente jadi suang no tebunai lah tebunai sebab no lah jadi macam banggalan baik aku kalau njep tapi aku kan jadi njep akan ino lah perkenalkan produk teh kumai jadi ogo jami pun bebaloi lah ni. Jami ogo ni lah kerja jama lagi.
0: Mampu milik.
1: Mampu milik. Kadang nyukut ogo ejen lah. Jadi paksa agak nyukut ogo marketing kan. Nyukuli ni jadi orang. Cemino.
0: Jadi selalu no kalau ogo terbona, ogo selalu no beli an produk an.
1: Selalu no ogo lah. Macam dia tertua kan. Macam dolinan, gaut. Macam tinggi lah. Masa tu contoh no yang viral lah. Temoringa, nongori macam mula sujel no, kan tu selalu gaudan segala. Ino memang jauh dekat no, memang saya sama li. Nongori, gel ada hitam, nongori. I know memang

0: memang sesak lah. Betul lah doh yang satu kali.
1: Ketutup saja. Dia yang on the way kan mentua tu pun sentiasa berlutup memang masuk be.
0: Menoja sama je teh.
1: Okey, cerita pasal produk nang ori kumaino. Selain tadi malas soan yang aku pi Arifin maju shop.
0: Selain ino, aku beli kopi ane, kopi nganono macam tongkat alih, kopi untuk macam jamaah tinggira, ya, yo macam jadi sort control gula macam te kan, yo boleh membelankan jadi ampun gula macam tinggira, yo boleh, yo ino produk namai, yo kandungan no, semula jadi ampun produk Sarawak ampun, tepucing, medem jami aku, yo ngal produk Sarawak untuk yo ngal ino lah, perubatan uhu no. Untuk jati yang awak tinggi ka, kencing manis, kolesterol, cemdol inan, yo, suang guna ano lah, suang guna no. Jadi, maksudnya lebihkan kepada ino, kopi ino yang suka mengamal kopi. Jadi, kopi ino mai, lainkah sebahang kopi macam pi kedai lah, yo aku no. Walaupun yo guna talu podabi, tapi yo bebaloi. Macam jati tinggi ka, yo boleh kontrolkan ka jati, belenkan gula jati, macam no.
1: Yo boleh kontrol anu ano. Paras gula lah. Okey, yo tanung pon mai ogonus kutak salom no pokok sence.
0: Salom sece no podimo sacet kah kurasa. Talu podimo ogono.
1: Talu podimo kutak.
0: Talu podimo inggit kutak.
1: Jadi suang kebaikan no lah.
0: Yo suang kebaikan daripada jadi minum kopi. Len jepo ino itik kopi itu mai khasiat no. Cepat no lah no
1: mai. Boleh cuba.
0: Boleh.
1: Boleh cuba. Okey, selain tak kopi lagi lain produk nangori.
0: Yo umau awan ni umau lasu macam jadi resdong kan yang jela datang mai untuk macam gawat lasu inan do macam
1: so, yo sinan umau nak boleh ana untuk gawat resdongan ataupun lain-lain.
0: Jap lain. Oh. Yang sinan mai jenis spray yo untuk you know resdong. Resdong mai tenai anak jadi you know mempos longos ka yo memang sesuai lah. Resdong mai asli semak.
1: Ino pakai spray.
0: Pakai
1: spray pi adung
0: siap spray pi longon jadi ngusuk-ngusuk jadi ngakok macam no.
1: Macam no ja.
0: Macam indo saja.
1: Jadi ngakok yang pun aroma no ja lah.
0: Ngakok indo saja. Ngakok indo jadi sudah macam uso yo aumin lah sikit-sikit macam no. Yo sesuai untuk anak-anak kan ni macam tenai.
1: Bakal lo tenai mai sem no ni.
0: Macam no ni ngusuk ja pi tenai.
1: Spray pi longon. Oma aku tahu spray pi.
0: Jom.
1: Lain-lain aku umau lain mai?
0: Setakat te ino lah saja yang ko gel ada hitam namai untuk macam gaut
1: yo gel campur namai bi?
0: Yo roll ampun.
1: Oh, roll.
0: Jadi
1: on.
0: Roll.
1: Okay.
0: Gaut.

0: Jela data memang pesan. Lagipun customer pun suang repeat yang ino ni.
1: Sebab yang aku bina tiang 4 gaut nama suang lima gaut teh.
0: Oh, benar no.
1: Kau suang yang bersama aja tidur dalam siaran edu jati ni apa yang gaut.
0: Memang, maksudnya suang tiang 4
1: gaut. Jadi, ini kan no, an gaya no, cembogi penggunaan no, cakap guna no mai.
0: Gaya no, aku pun kurang pasti. Macam...
1: Ya betul gaya ke bi, ataupun dia?
0: Tupu dimo ML ku rasa macam ino.
1: Tupu dimo, gaya lah no. Jadi, roll on je lah.
0: Roll saja.
1: Kalau yang gaut namai, pihak pano je lah.
0: Oh, pihak pa gaut ni saja.
1: Kalau masa dol kah ataupun ada ada.
0: Mungkin ni lah masa dol lah saja. Kan bang ino kajian jemaah lagi gono masa tu pun balu ingat kalau macam jemaah yang mampu ugo lah memang lah jemaah kan nganak
1: kelimot
0: kan selalu no tetap kelimot macam tu pun kelimot no
1: oh bekanang tu pun lima ringgit
0: ino lah tapi iyo muncul boh memang lah lingkas nai asal ino awak ni kodol lah ngusuk sajalah.
1: Jadi untuk yang gaut tu aku kayu enggak no untuk melegakan saja ataupun ni kalau muncul
0: iyo memang melegakan ya kalau muncul no aku rasa 50% lah jenis sengai macam iyo akan 100% muncul
1: tapi mungkin kalau penggunaan yang selalu aku kemungkinan yang muncul
0: memanglah memang iyo muncul lah ni dia demi iyo ngitong susu ngulu 69 no dol.
1: Oh, yang kita kisah dalam pun dolar. Okey, bolehlah cuba-cuba kan? No? Kalau dolar sedang-sedang, bolehlah cuba.
0: Iyalah.
1: Iyalah kan? Jadi aku ni setiap kadang-kadang, memang agak tu aku yang makan uku.
0: Iyalah.
1: Aku yang disuka makan uku. Jadi boleh cuba cara itu mai. Senang aja, pun roll on aja kan?
0: Roll on saja. Ia ni pelasu. Yo sakit berangin. Sebab dolar aku suka kalau dolar lipus aku memang suka nong usuk-usuk. Jadi nyoba nong 4 minit kau so kurang lah
1: kadio. Senang lah. Sebenarnya why sudah Madam Mariate aktif lama bisnes dan offline online saboy aktif masa itu jag banyak kedai anak Arifin.
0: Arifin Maju Shop.
1: Arifin Maju Shop. Jadi sudah tentu soal pengalaman no, enggak no sebuah ITB pengalaman. Aku juga belum pengalaman yang dipercaya. Aku belum pengalaman yang best gitu.
0: Oh, yang best.
1: Ya, pengalaman manis lah sepanjang-panjang dalam teh kau aktif dalam bisnes teh.
0: Pengalaman teh memang suang lah aja cuma gitu. Suang cabaran no dunia sebagai usahawan teh. Oh, pet manis no tapi jeti kerana menanamkan sikap no jepo putus asa, terus semangat. Saya pun berdagang memang lah aw pasang surut no lah kan. Jep salah lah jeti teruskan saja. Walaupun jep macam jama lain berjaya, janji no sekurang no mah kumpul prinsip aku sudah mencuba. Asal pulang aku akan cuba terus cuba walaupun aku pernah gagal sebab kalau daripada kegagalan jadi lebih matang mo jadi belajar pengalaman so jadi temai pandai boh pahit manis sembo jadi jep salah lah teruskanlah saja walaupun jep macam jamak lain kan teruskan sajalah yang penting jadi kita hasil jadi usaha no mai aho boh bebaloi macam no lah bagi jen mai selalu no kenangan manis masa di dagang sebagai teh di kita hasil no lah macam sembilan lah yang mata je nama kita haru di kalap jep sangkaan aho ni kita no walaupun di jep macam no
1: jep umak lah
0: jep umak yang jep sangka kan rezeki namai okay, tapi syukur lah kerjaan ku jepan lah janji aku sudah berusaha sebaik mungkin aho kita hasil walaupun jep aho jekot anan tapi jati sudah kita no jadi aku kalap lah kerjaan jemaah lagi jadi lepas dia kalau macam peluang yang lain kan setakat berdagang macam do saja produkan macam aku pun aku cuba peluang-peluang yang lain kan maklumlah jati dunia aku te kan macam-macam oh centeh lah teh lah nyep salah lah cuba kan bidang-bidang kan aku perlu belajar ni macam jemaah lain kalau jemaah lain kalap mustahil aku nyep kalap kan
1: ya semangat noyo
0: semangat
1: punya semangat yang tinggi ya Madam Madam Maria aja teteh
0: sebagai okay. Suri rumah
1: ya oke okay, harapan mubi lama anggane kerja mote kerja mote harapan mu
0: harapanku jep suang lah aku semoga sukses terus maju lah walaupun jep saboy memombo janji aku kalap capai niatku teruskanlah saja walaupun macam-macam cubaan struggle sebagai usahawan teh jepan teruskan saja kerja jembat lagi semoga sukses lah menik aku walaupun cembo Adam putus asa. Adam putus asa sejak. Jadi biasalah suang saingan. Ino cabaran no suang saingan, suang macam main nanti ngai mogo bo. Macam no dang no duli na no. Dia cuba
1: game. Positive thinking.
0: Ah ya, buno lagi

0: Sinan, jati sebagai usahawan, jati mesti berkawan berjemaah yang positif, macam fikiran yang lebih matang. Adang macam yang mangal down jati no, jati adang lah jadi lagi kalau boleh jati elakkan lah. Jati mesti bergambai yang lain ni lah. Macam usahawan tu mesti jati suang berkawan sebenarnya, bergaul banyak yang sama-sama usahawan, janji yang mendatangkan hasil sama-sama.
1: Siapa pendapat lah?
0: Siapa pendapat sama nakot sama sendiri lah. Namanya piaan bancak lah. Janji jati siapa pendapat sama-sama maju mudapan lah. Ini sejak lah.
1: Jadi ketua kita di Jun bi boleh jadi aku kaum jati ke kimuk dia bos ino. Aku gunakan bisnes walaupun diok secara diok sebab kalau itu sebenarnya contoh tu sebenarnya yo melo no bisnes secara kecil-kecil lah.
0: Ngem ngem jangan
1: tapi titi jadi no sudah. Jadi kira kajak tetap no sudah lah. Jadi ambilin mo untuk yo.
0: Bilin ku je suang lah. Walaupun jadi macam ngintong benda namai remeh-temeh saja. Remeh-temeh lah. Pandangan jaman lain lah. Ino macam perkara biasa lah dagang no jo jaman lagi. Cuba no macam lain-lain lagi. Jepan lah. Jadi adang peduli tuntut jalan mak yang negatif bagi aku lah masa itu. Adang ngungau lah. Janji ikau minat. Kau minat, ikau teruskan usaha ikau. Nyepiaan saja cabaran ikau. Ikau teruskan sajalah. Sebab kalau bagi aku kan kalau macam suang yang kau down ikau struggle suang bancak no, ikau cuba ngelawan saja. Jadi dia pandai ane yang akan datang rezeki kau bila-bila masa saja. Jadi dia pandai kan.
1: Tunggu lambat jadi dia pandai.
0: Inilah yang penting bagi aku, mencuba dan terus mencuba.
1: Sangat positif. Okey, Anan pun jadi dia sudah pun sabar lah untuk pertemuan suang yang jadi kelab tada Madam Maria. Aku lebih senang ada mio bibi sebenarnya. Lain kau kenal doktor boleh dah mio kenal
0: sekolah.
1: Dan sekolah lagi. Anan pun terima kasih. Kapan lagi dia jadi untuk Jo Jun, ini bisnes mu dia akan makin maju lagi lah.
0: Okey, amin.
1: Majun Jun mai ada mengalah.
0: Ya, bunuh.
1: Sentiasa berpikiran secara positif. Ya, supaya yang positif positif saja yang apa. Ya,
0: bunuh lah.
1: Okey, terima kasih Injan lagi Timur Pijun.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey, terima kasih ini Timur Pemimpin Jemaah Muslim yang bersama dalam siaran Live Facebook Lemang FM pun. Terima kasih suang-suang yang bersama dalam siaran RTM Klik pun. Senai Noani.
2: Muncul jatuh pertama lagi. Salam damai untuk Selit.

0: Suara 34, Puncak Prestasi.
1: Bila kau limo, atau unom, atau minggu, pukul talu sepadau, selalu pukul apat sepadau, bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi.

0: Radio Jati sudah datang dulu no dalam kerana.
1: Baginda, maya berkongsi keterangan.

Kalau simpang, ingatlah untuk naksik ngedergulu. Jaga keselamatan sesama jati, yang anak tengayo alun-alun. Hai aku Seron, takut.

0: Ya, mencari wadah Tim Humion Mandy. Terima kasih suang-suang sama kekal bersama Radio Jati Jam yang kedua Jati Pengindang bersama lama rancangan dia saya dendang saya pada yang putih tiap suruh pukul 8 dong putuh minit saya pada
1: Radio Jati sudah tentu nolam ke

Okay, untuk penelitian sengai lah. Apa pokok tandu semula ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjut pelindap eh kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awal talu banca hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilom. Yang keempat, dol lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima, atau pak kata, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan jadi pun negara kuning-kuning warna. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu jadi, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah antara tanduk-tanduk apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.

0: Gagal ini urusan jati. Urusan jati pulang. Gagal ini urusan jati. Oke. Tui, salah. Gagal ini urusan Tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama Rida Jati sudah tentu no lamgenau.
1: Hai, aku Bob Nadrol. Taus bersama Radio Jati sudah tentu no lamgenau.

Lagu yang bergalar Akukah yang bersalah. Jawab Seli dah pengintas Sarawak ngalingkas lagi tindakan usai sistem termasan air terusan dalam lawas lugut gangguan operasi air mata senabab tak perubahan air bawang terusan Kapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan marah perubahan dan bau aik bawang nyabap Saraban serta ani ngangguk kemudahan ngalap aik yang sedaro kajuno kerja-kerja lingkas pen amun posno alalom lagi bawang serta ani ngal benteng serta ani ngal benteng serta nyedio kerja-kerja ngalap aik sementara nganak pontun perlu penanau sembaya untuk nantu temasan aik kalapalan usai. Beliau Manino pengurus saja ngalawatan timologi rawatan air terusan lam lawas. Terima kasih suang-suang Timo P. Muyun yang kakak lagi bersama setia dalam siaran Radio Jati jam yang kedua. Kakak berindang bersama dalam rancangan di SA Dendang Sebadau pukul 4 kilano Jati akan bersama ya, pukul 8 pukul 5 berita nasional dan nasional FM Kuala Lumpur akan malam kongon. Ino jam yang ketalu, jam yang keturi jati bersama alam rancangan Dendang 56. Ino info untuk kongon jati bersama sambil berindang bersama Redo Jati titik suruh pukul 4 tepat pukul minit sebadau berindang bersama Maya Wina di Bora lagu yang bergalar adangan dol kanano.

Sangangan jantung itu aku mai yang mulu-mulu aku no dol kuab sakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut aku yo ani ngeliman kuab yo aku mai nege penisak barang yang magat yang kudo umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai yang keempat ilob-ilob yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah yang te agono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan te pun boleh jadi ni lah macam dol tenai laki-laki pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian alung sedan macam dogol tapi bila dia cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Okay, doon nilang agus yung ngayon dyan timalag ko yung tanak nga ang tangalan ngayon dyan namiyon yung mungkin tangalan dyan nga ka doon siya kanit timalag ko ngayon. Kasi suang-suang untuk miyon yung basama tatmo lo lagi siya kanit dyan tiyatipo ko talo kumay sa buti ti di harap tayo ng ganaw may nitimo kasi sa pabasama sa buti jamit eh. Kasi timo sukungan miyon timo siya kan radio jati. Iti ako noon untuk miyon ng umuro miyon yung indang lumiyon dyan nga ka doon siya kanit timalag ko ngayon. Jadi sudah bersama lah untuk pertemuan siaran radio Jatik Doti. Siaran ada limu untuk edisi turut bulan balut 2026. Jadi di pertemuan Jatik akan bertemu lagi Suabno. 6 jam yang sama bersama Mekawan Sekarja RCC Bil Suab. Untuk siaran ada tinggal no sampai PTO saja. Jadi kapan pun perancangan lama untuk minggu itu selir mana mencoba no lancar. Biasa ingat untuk jaga kesehatan, membahas cara yang sehat untuk jaminan kesehatan lebih mencari. Seperti biasa, ketua kita Jijik Bilin untuk selid ingatan untuk Jatik bersama. Mun sayang, jagalah mencari-mencari kenal jermaan Jatik sayang. Siapa menjawab pada tahu Jatikan kita di rumah. Anjap akan semua moyo Jatikalah bersama di rumah. Mencari rehatlah untuk minggu itu. Mencari Jatik bertemu lagi di kelemahan yang mulia. Mun selalu, salam damai untuk selid.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

0: Con Mingo Tàu á.
1: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
2: Oh, luan nya gek leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
2: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mau di?
1: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tuai ngga orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisik mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cang ku ambil nuan tik nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
2: nai nama utai disenakut ke nuan padah aja sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
1: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
2: 500,000 jail 5 tahun apa nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gagak nanai petan akai
3: wopan kang nam star
2: baik gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemauk tu jempat ikat jempat puji dengan wak aikin jempat.
1: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibaik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Star.
4: Ya, harap kita semua tak berhati ke sketsan tadi peninggal berkawal ngau pengawak nunu utai sengapak kelebih kik bak maya gayari kita ke berkatuk ya. Jadi nanti kita berhati ke ukai si binak di bandar Raya Kuching di tu tang nyokat selampur menua Sarawak tu tadi kita tu tadi benung napik gayari di balat bersebun ya. Kelebih kik bak tiga bengkah dua tu kalai nitih ke penerang dari website sistem pengurusan indeks pencemaran udara atau ke APIMS kalai nyentuk ke pukul 2 hari hari itu tadi kalai tiga bengkah handur di Sarawak itu bising rekod ke tikas pengamah angin ba tikas tindak manah ke pengerai ianya lebih 101 IPU eh. Jadi menua serian ngerikut ke IPU tik maduk tinggi ianya 162 lalu ditangkan ke ngau Bandar Kuching ianya 151 lalu nangkan ke nyak ianya Semarahan ianya 145 ya tikas pengamah gayangin ke bisik direkod nyentuk ke pukul 2 ngali hari itu tadi. Jadi harap kita sama belak nyaga pengerai kelebih ki lebuh menua kita tu tadi ngerikut ke tikas pengamah angin ke nak entuk pengerai ke tiap ikut kita itu meninggal. Tak tajak piak, puji Tuhan muak ke lemai tu. Urung pukul 5 lalu tu tadi ya, bisik hujan banget di Jalai Piramdi itu. Jadi harap ke boleh ngurang ke sebun asap ke diriput nyadi di Bandarai Kuching itu. Nah, yang megak

Pak Nur Bukai. Kita sama pula bersamping harap ke besi hujan ya. Nurun Pak Nur kita tinggal ambil kuliah ngurang ke tikas mengamak ke angin ke nak manah ke pengerai ya. Bukai seminat bak tiga bengkah Nur tu tak megak bak Selampur menua Sarawak. Okey, sebelum mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman, selagu Ari Veronica Natasha, entelah pengrindu.

0: Selamat lemai, agak balap ninga kebisi mendiang kakitai jam diato bertemu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Baka selama aku Ibian, tau ke Steven Tapas Hilai, Mike kita berita, buat program to, kau nak uli ada punsi dalam awak ke sekali to. Terima kasih lah bas mampai milia YFM ketau yang kita, nyentuak ke jam diato, bersari-sari, ngau YFM. Jadi berita ke terubah ada punsi ke sekali to, berkawal ngau sebengkah program ya kebisik udah diatur bak lubaan tumpai lama. Ke alai empai lama Menteri Pengangkut Sarawak Yang Berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin mujur nemuai ngagai kompleks imigresen, custom, kuarantin engkau penglikun ICQS lubaan tu serta pos garis antara menua nangga badau Indonesia medak pengelantang operation serta peringkat pemansang bak pintu penama antara menua Malaysia-Indonesia. Maya tu agensi-agensi TBC Bapak Lanto berkongsi ke penerang berkawal dengan operation di tu kelebih lagi senantang anggur pemansang sistem pengangkut merakak antara menua ngambil lebih likun serta lantang dikena. Kerana tu nang ditemu oleh maik pengelantang ngagai aktiviti mindahkan kita mensia maiwah biar megak temuai tidak ngelawak dua bengkah menua tu biar megak pengawak dagang antara Sarawak Malaysia engkau Kalimantan, Indonesia. Nyalai ko yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin, sistem pengangkut T-Efficient dekat ngericah kaki penumbuh ekonomi pihak megap pemansang dagang temuai menua serta ngenegap agi rentayan sistem dagang merakak garis antara menua. Kerjasama temanah antara perintah menua, agensi-agensi pihak megap company perengkap pengangkut patut meruan bisik serta dikemansang ke kena ngada ke sistem-sistem berkualiti ungkup semua. Belak datai ngulo program tok mayanya ianya sapit Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Jerib Susil yang megah Sekretari Tetap Opis Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Wong Hee Sieng yang megah Konsel Republik Indonesia di Kuching Encik Musa Derek Sayerwona pihak megah residen bagi Menua Suryaman yang bersuara Tuan Mahara Saleh, pihak megah Ketua Polis Peliliah Menua Lubaan Tu, Deputi Superintendent Polis DSP Prica Azin serta pemesai-pemesai upis perintah di semua alai ngatur program tu. Berita ke terubahnya tadi, dia tu ngatai ke berita kedua. Ke alai bak rumah Kevin Sedin, Wong Panjai Lubaan Tu mpai lama megah, udah diatur bengkel ngenegap ke tanggung pengawal. Tuai-tuai Raban Bangsa KMKK kali keempat pihak megak komiti pemansang engkau pengelikun genturong pendiau J3K lalu nyerumbak bengkel tu diatur megak program nyengulai komuniti N34 Batang Aik 2026. Jadi tu program tidak jalai ke gerempuang tuai-tuai Raban Bangsa KMKK peliliah menua lubaan tu bertuai ke pemanca gerang anak jubin lalu dibantu agensi-agensi bak peliliah menua tu baka opis peliliah menua lubaan tu TBC muka kaunter servis register Sarawak PAS serta ngagak lisien nupe U2 pengawal untuk bengkel tu dia penyadi ke yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta meranak ke pokok Sarawak Megak Kaban Konsul Negeri N34 Batang Aik. Nyalai ko yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuah lebuh mansut ke penerang tuai-tuai Raban Bangsa serta komiti pemansang engau pengelikuan genturong pendiau J3K endang Kaban Strategik Perintah Menua Sarawak kelebih lagi bak pengawak Mike Genap Dasar inisiatif serta agenda-agenda pemansang nyagai peringkat komuniti penauk serta penemunya dituai perkara integriti serta kerjasama engkau jensi perintah megak patut meruan tegap serta ditahan ke ngambil inisiatif pemansang mujur dipjalai ke serta mai pengelantang ti optimum ngagai rakyat. Maya program to yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo mujur megak nyuak kagai belanja MRP Minor Rural Project RM85,000 kena nyukung pemansang komuniti bak genturong pendiau Wong Panjai serta bak Konsel Negeri N34 Batang Aik. Agih-agih belanja to nyengkawam RM20,000 ungkup komiti pemansang ngau penglikun genturong peniau rumah Kevin Sedin uang panjai lu bantu nangkan kenya RM10,000 ungkup gerempung Indo rumah Kevin Sedin uang panjai lubu antu RM10,000 ungkup serakup peranak uang panjai ungkup program-program belia uang panjai pihak mega RM25,000 ungkup rumah James Guntur Rakut lubu antu pihak mega RM10,000 ungkup rumah Ninting Nangga Jambu serta RM10,000 mega ungkup rumah Paul Isa Panjai Ruai Atas. Maya to mega serakup kerek umai seberkas pampang batang air bisik mega ngatai kelima belah site bantu bakul pemakai ungkup sida ya ke dipilih tanda ibuah ke pengelantang mansia mayu. Dia to kita ngisit ngage berita ti ke 3. Empai lama mega dipejalai ke program kerek umai program pemansang komuniti MDSA Upis Pelilih Menua Seri Aman. Pihak mega pengawak menjadi ke projek RTP. Udah mujur diatur barumah Siti Joni Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman. Tok kebenarnya program ti disedia ke Upis Pelilih Menua Seri Aman. Tinyadi alai upis to pihak mega agensi-agensi perintah. Ti bukai berkongsi ke penerang. Ya ke bekawal ngau tanggung pengawak upis-upis to. Kelebih agak ti berkait rapid ngau pemansang komuniti menua pesisir. Agensi-agensi perintah tiba-tiba ngau program untuk mayanya ianya bakal upis pegerai bagi Menua Seri Aman tiba mayanya bisa berkongsi ke penerang berkawal ngau penyakit rabies serta penyakit tidatai hari nyamuk. Nangkan kenya upis polis bagi Menua Seri Aman mayatok bisa ngatai kelica tiba kawal ngau penyalah berpakai kedadah. Lalu pihak mega upis pemansang pendiau Mesir Mayuah Liliah Menua Seri Aman mayatok bisa ngatai ke penerang bekawal ngau perengka tersebut kenyalang gold card serta servis bukai tidis dia kupis to upis pemansang pendiau Mesir Mayuah bagi Menua Seri Aman. Lalu pihak mega upis pelilih Menua Seri Aman mpu maya to berkongsi ke penerang tentang cara minta lisin berdagang bak genturong pendiau serta upis pengedara api ngau penyah penusah bagi Menua Seri Aman maya to bisa ngatur demonstration cara ngenak kerban madam kapi. Mayatok mega diatur program menjadi kepengawak nyuak kagih belanja RTP ungkup genturong pendiau rumah Siti Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman RM250,000 Malaysia ungkup rumah panjai to berjalai ke projek nganti atap rumah panjai rumah Siti Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman. Program to dipenyadi ke Encik Jilian Anak Itar Private Secretary Yang Berhormat Dato' Francis Hadianana Hollis, Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang. Berita ketiganya tadi. Jadi berita keempat, ngelansak sebengkak info tiba kawal ngau sebengkak program. Tiba dekat diatur hari 1 ke dekat datai 10/8/2026 bak sebengkak hotel ketebilang di Seri Aman. Jadi itu program yang kreator Opis Pelilih Seri Aman jadikan ngatur program kembara Mai Pesara Sarawak ungkup tahun 2026. Jadi sebengkah agensi kedekumbai kumpulan wang persaraan KWAP ngau kerjasama bahagian pension Jabatan Perkhidmatan Awam BPJPA dekat ngatur program kembara Mai Pesara Sarawak 2026. Diatur hari 1 terdekat datai 10/8/2026 berengkari pukul 8 pagi nyentuak ngagai 1 ngali hari bas bengkah hotel tik terbilang dibagi Menua Seri Aman. Nangkan keberitanya berkongsi kemegah sebengkah program ia kedekat diatur upis pengerai bagi Menua Seri Aman. Jadi to program kedekumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity NHMS 2026 dia tu benuang di pejalai ke dibagi Menua Seri Aman. 6 hari bulan nyentuk 9 hari bulan 8 2026 tu tadi udah diatur di Pelilih Menua Lubuk Hantu diatur bak bintuang pihak mega nyemungan simpang Lubuk Hantu. Lalu berengkah hari 10 hari bulan 8 nyentuk 15 hari bulan 8 2026 terdekat datai dekat diatur bak genturuang peniau RPR Fasa 1 Seri Aman. Jadi Mesir Mayuah, TBC ditikik bala pemesai upis KKM ti dekat ngatur program kedai kumai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 kita mesti mayuah dipinta break kerjasama dengan SIDA KKM Rupias Pengerai Malaysia bagi Munosri Aman bertanya tebal lagi berkawal engkau perkara pengerai. Jadi berita ke penudi ngelansak sebengkah pengawak terdekat datur bersimbai engkau pengerami menyadik kita ke berpengarap Islam kalai dalam bulan 8 to kiraya ujung bulan 8 to ilah dia dah menyadik kita ke berpengarap Islam kat nyambut Maulidul Rasul. Lalu dia bagi Munosri Aman sebengkah paket kedai kumai pertandingan perarakan dan sepanduk bersimbai engkau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Munosri Aman diatur 26 hari bulan 8 2026 bak rumah masjid Pasar Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 pagi. Nya berita ke penudi dia berkongsi ke kami hari YFM Sri Aman temu baru bak waktu. Hello Y Sri Aman, aku Ibin tau ke Steven Tapasilai mupuat dulu selamat lamai semua.
1: Ya, dia tadi kita baru dah mulai ngau Steven Tapasilai bak Hello Y Sri Aman.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD katakan kita ngagai YFM kalau pesan
3: ya, ya, sehari itu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: 2025. Pesan untuk ya kena lah di hari taik itu kalau bagi rumah ya.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku dengar macam pesan berat ya ke bisik di jemaat kami hari peninggal YFM kalau pesan ke Terubatuk data dari entri anak lunsa atau kapai jos pesan untuk nuju kaban belayan ya ke diabak Sungai Mas Bintulu Batu 25 Jalai Bintulu Miri Batu 16 Jalai Bintulu Miri Rumah Resili Ujiah Serudit B Paku Sepauh Betung kaban belayan di Sungai Hentabai Batang Air Hentabai Batang Air Kenawit Batang Air Merurun Jalai Xinyang, Jalai Wak Berasuk, yang megak kaban belayan kebukai kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu medah ke Ros anak entri, Ros anak entri tak ke indai ngalai. Yang nyak bini dangih anak empirang udah nadai kena 6 hari bulan 8 2026 bak Spital Srikai. Lalu ni yang Ros anak entri tak ke indai ngalai tu dekat di Sengai Belamayu empat rumah yang pu bak Batu 3 Jalai Pakan Engkamup. Ianya kena hari 6 kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 serta dikubur kena hari Minggu ianya 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi ya sekali lagi medah ke Rose anak entri tau ke indai ngalai udan adai ianya kena 6 dari bulan 8 tahun 2026. Lalu niang Rose anak entri tu dekat di Sungai Belamayuh bak rumah Yempu bak Batu 3 Jalai Engkamup ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi berita kesih lagi top tanya ngagai dangi hanam pirang tok lelaki ni yang tu bak lumur kusung 11 256 31156. Pesan ke Siti tok peninggal ianya datai hari Merni anak ambi kalai pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia bak rumah sulau jingkat ulu ruban rumah cawung engkrumai ruban sujan tatau bintulu sekaluh bajing sayih niah setapang ulu lubak numpu sah temal lubak paping rumah peringki sungai sawai semawang suai kaban belayan di miri sibu kucing ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama ditau kali pesan tu madah ke Utin anak rengut tau ke indai merni udah nadai. Ianya kena sehari itu 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Utin anak rengut dekat di Sungai Belamayuh. Ianya kena 8 hari bulan 8. Serta di Anjung kena pagi hari Minggu itu ianya 9 hari bulan 8 2026. Jadi minta kaban belayan kepesan datang ke rumah Maxwell. Kena 8 hari bulan 8 tu ngau lalu laban nian dekat di Kelantar kena pagi hari Minggu ianya 9 dari bulan 8 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Utin anak rengut tau ke indai merni udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 lalu nian tu dekat di sekait belum mayuh ianya kena 8 hari bulan 8 serta di Kelantan kena pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datai hari Sabdikan Endu Prayit kalai pesan tunuju kapan belayan ya kediau di Miri, Batu Niah, Pidik, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Sri Aman, Nyelam, Engkramut, pian buka di Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Meluku, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Mundup, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai. Kenalah rintai ke nama di itu. Jadi pesan tu mandah ke sembiang itu 100 hari. Niang isi anak Lawrence tau ke Chi ianya anak niang Cigu Lawrence Abing kalai pengawak tu ka diatur bak rumah Stevie temuduk baru Jalai Hub On ianya kena hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026 pukul 7 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang 100 hari niang Sabikan Ichi anak Lawrence tau ke Dikangau Chi tak ke anak niang Cigu Lawrence Abing kalau pengawak tu kadiatur kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 pukul 7 lemai bak rumah Stevie temu dua baru Jalai Hub On. Pesan ke Siti Tok Peninga ingat pesan ngetas ulit data dari Jaspin Dujung tau ke Indai hari Jaspin Dujung kalau pesan tu nuju kapan belayan di kediau di Batang Dijih, Batang Bawah, Dijih Tamin, Batang Mukah, Nangga Wuh Ulu Mukah, pian bekat di Nangga Duat, Sungai Wuong, Nangga Lebai, Batang Kedawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu Lapan Bintulu, Batu Lapan Sibu, Batang Julau, Sepemanjai Jalai Ulu Tijih Selangau, Ngau Kaban Belain Kebukai. Kenalah rintai kenama ditu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke Nian Cerabat Anak Sambang tau ke ini Jelua. Ianya berumah Simon Ulu Dijias Langau kena 15 hari bulan 8 2026 ianya malam hari 6. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke Nian Cerabat Anak Sambang tau ke ini Jelua berumah Simon Ulu Dijias Langau ianya kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6. Pesan ke Siti Tok Peninga datang hari Mike Cagat Adam nuju Kaban Belayan yang kediau di Kepayang, Segak, Sungai Indai, Mentu, Sebuyau, Semunjan, di Pelaik, di Muding, Sungai Rama, Sungai Nyamuk, Sebuyau, biar megak Kaban Belayan di Kuching, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kenal maritau. Pesan tu madah ke Yun Anak Agus. Yun Anak Agus Udah Nadai ianya kena 6 hari bulan 8 2026. Jadi niang Yun Anak Agus tu dekat di Sungai Belam Mayuh bak Kedumpai Sebuyau Semunjan serta Dianjung kena hari 6 ianya 8 dari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke Yun Anak Agus Udah Nadai kena 6 hari bulan 8 2026 bak Kedumpai Sebuyau Semunjan lalu Maya Nganjuang Niang Yun Anak Agus ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 tahun 2026. Jadi lagi macam pesan berat yang ke di terima kami ke sekali itu hari email ypmiban@gmail.com datai hari blister anak sujang ngau jini anak sapit hari rumah rangga sungai tenggak atas B pesan tu nuju kaban belayan yang kediaba sungai tenggak menalang lubuk jok guntung kelasin engkramut pungguk radau entawak sungai keruh jelukung empaling pian megak di lepung simpai lepung beliau marup kumpang pauh di Entajum Tatau, Pidik Sebuti, Merakai Indonesia, pian megak Kaban Belayan ke Diau di Sri Aman, Kuching Bintulu Miri, pian megak Kaban Belayan ke Bukai kenalah rintai ke nama ditau. Pesan tu madah ke Perdelina, Melda anak blister tau ke Ucuk Sapit anak angkum, Udan Adai kena 6 dari bulan 8 2026. Lalu Nia Fredelina Melda nak beli statuk dekat di Sungai Balam Mayuh. Ianya malam tu 7 hari bulan 8. Ngau malam pergilah hari 6, 8 dari bulan 8. Bak rumah Rangga Sungai Tenggak Atas B. Serta dikubur kena hari Minggu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi sekali lagi mereka Fredelina Melda nak beli statuk ke Ucuk Sapit anak angkum. Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026. Lalu

Rangga Sungai Tenggak Atas B serta dikubur kena hari Minggu tu 9/8 tahun 2026. Jadi beri taksi lagi tak bertanya ngagai beli sudah nak sujang. Ianya bak nombor 010-581-5377. Awalnya tadi peningah sekedar pesan ke bisik diterima kami kelemah itu. Jadi sudah aku nampung macam pesan bukai ya ke bisik diterima kami hari peningah YFM. Mari kita ngosti lagu hari Heli ngelagu ya pelakon.

Okay, macam pesan berat ya ke bisik di rumah kami Ari Peninga YFM. Kali pesan ke sekali itu datai Ari Steven anak Semion nuju kapan pelayan ya ke dia di Sudu Kulingga, Banting Lingga, Sri Aman, Kuching, Miri, Bintulu. Piam gak kapan pelayan kebukai kena lah rintai kena madito. Kali pesan tu madah ke Semion anak Jubang. Semion anak Jubang tau ke apai Dato' Amar Jaul Semion udah nadai. Yang nak kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di Sengai Belamayu. Yang nak kena malam hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026. Bak rumah. Lumur 118 lot 1061 Regal Park Jalai Stephen Yong di Batu Kawah di Kuching. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di kubur Ba Anglican Cemetery Batu Kitang Kuching. Enyak kena tengah hari hari Minggu tu 9 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke Semion anak Jubang. Semion anak Jubang tak kapai Dato' Amar Jau Semion udah nadai. Enyak kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di Sengai Belamayu. Enyak kena malam 8 hari bulan 8 2026 hari 6 tu. Enyak bak lumur 118 lot 1061 Regal Park Jalai Stephen Yong di Batu Kawah Kuching. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di kubur Ba Anglican Cemetery Batu Kitang Kuching kena tengah hari hari Minggu. Enyak 9 hari bulan 8 2026. Jadi berita kecil lagi tak tanya ngagai Gerian tak ke Lauren anak Semion bak umur 011-250-275-40 tak ke Steven anak Semion bak umur 013-570-8797. Pesan ke Siti tak peninggal ianya pesan pemati datai Ari Lili anak Guang nuju kaban belayan yang ke dia dulu Bayur Nengaulai Dase Seruai Melaban gitu Belabak, Senunu, Kaban Belayan di Mugus Kim, Serianulu, Mendas Baru, Pakan Batu Dua, Ulu Babu, Inyak Ba Rumah Wini, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Mahdito. Pesan tu kan suka datai ngagai Rumah Rosli Ujih, Serudit Bi Pakus Pauh, Laban Iku Manak Baking, Iku Manak Baking, Tok Kapai Buju dan Hadai, Inyak Kena 5 hari bulan 8 2026, Lalu niang Iko Menak Bakian tu dekat di Sengai Belamayu. Ianya malam tu 7 hari bulan 8 2026 serta dikubur dengan pendam bujih kena hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi minta kawan belain kepesan tadi datang ke rumah Rosli Ujiah Serudit B di Pakus Pauh. Laban Iko Menak Bakian, Iko Menak Bakian tak kapai buju dan adai. Ianya kena 5 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu. Ianya kena malam tu 7 hari bulan 8 serta dikubur dengan pendam bujiah. Kena hari 6 tu ianya 8 hari bulan 8 2026. Pesan ke Siti Tok Meninggal. Ianya data dari Siti pesan ngetas ulit. Ari Michael anak Kedit nuju Kaban Belayan. Ianya kelebih ki ke dia ba Sungai Iran Sung, Rumah William, Nanga Sibirah Iran Sung. Bala anak Madik Niang ke dia di Bintulu, Sungai Plan, Masako Bintulu, Kaban Belayan ba Tatau, pian megak ba Rumah Liam, Rumah Enteni di Sungai Liam, Rumah Enteni di Nanga Majang Buat Tinjar Baram. Empat buah selepin bakung, pian megak di Miri, ngau Kaban Belayan Kebukai kena lari hintai kena madito. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang terang anak ngelambung tak ke bini belayung. Ianya nguan ulit kena 7 hari bulan 8 malam tu bak Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri ngetah sulit ngau muain terbalu kena pagi 8 hari bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 8 pagi kena cara semiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang terang anak ngelambung tak ke bini belayung kalai nguan ulit inya kena malam tu 7 hari bulan 8 ba Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri lalu ngetas ulit ngomong yang terbalu kena pagi lah 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 pagi ianya ngena cara sembiang. Pesan ke Siti Tok Peninggal
ianya datai ari Selia anak Joseph Dundi mesan kaban belayan kedia di Arus Iban di Sekitung Lubuk Meranti Bajung Sungai Tambai Kakus Ensikal Lunying Jeragam Entangur Tungkah Dayak Sungai Bulu Belimbang Besi Mambai Ketimbung Sungai Nibung Pantuk Pelaik Sungai Juk ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama ditu nyari pesan tu ngasuk kita datang ngakai pengawak sembiang 100 hari Nian Joseph Dundi anak Cuking kalau ia pengawak tu dekat diatur kena hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 pukul 12 tengah hari bak rumah Nian tu di Sungai Lumut Sebangan Semunjan jadi ya sekali lagi madah ke pengawak sembiang 100 hari Nian Joseph Dundi anak Cuking ianya kena hari Minggu tu 9 hari bulan 8 2026 pukul 12 tengah hari bak rumah ni yang tumpu bak Sungai Lumut Sebangan Si Muncan. Okey, yang terima ingat pesan yang terima pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu kita akan kat natai ke pesan berat pesan ke berbatang tak natai ke pesan kita ngagai email wifemiban@gmail.com atau ke anjung kita ngagai WhatsApp konti ngambil ke uliah dibaca kami tiap awak berpesan berat ya ungkup peningau YFM. Lalu ke penuh itu peningah ianya Siti info berkaul dengan sebengkah pengawak ke dekat diatur di Sri Aman ianya bak sebengkah hotel ketepilang di Bandar Sri Aman ianya kembara Mai Pesara Sarawak ianya kaunter tip sini dia ke kaunter tip mindah kini kita kalau ia pengawak dekat diatur kena hari 1 ianya 10 hari bulan 8 2026 berengkari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari jadi ia berserimbang dengan kembara Mai Pesara Sarawak terpeningal jadi bisik diatur pengawak meri tau ke berkongsi ke penemu ngakai bala pesara atau kesidak kudah pincin ngawak pian mega berkaul ngau kad pesara pian mega aplikasi tak ke app My Pesara pian mega perkara kebukai engkau ke bisik ditanya bala sidak kudah pincin gawak ya berserimbai ngau kembara My Pesara Sarawak tu jadi yang kita kediau di bandar Sri Aman bandar Malaysia tak nak tek diri ngai hotel ke terbilang Siti Ari hotel ke terbilang di Sri Aman ianya kena hari kena hari 1 tu 10 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Okey tadi pingah nyak tadi pesan berat pian mekak jaku gerah ke bisi diterima kami ke lemai tau. Kita dulu mendiang ke setiap lagu Ari Sheila Julia Udah Terkesai sebelum mai kita mendiang ke program Turai Penghidup setiap program kedungkup dengan Raban Christian bergulai dengan Pastor Edward Langit pukul 7 lemai pagi ya.

Haleluya. Selamat bertemu baru. Bok dalam program Turai Penghidup. Bok dalam Bible Study kita. Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala ti apai. Ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan. Serta mega ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Minggu tu kita nyambung cerita King David-nya. Ti dipadah kalah kalonya, urang ting rindu kati yo. Surat pasal kerja Rasul bagi 13 ayat 22. Acts 13:22. Lebuh Allah Ta'ala udah muai Raja Saul, yo ngasuh David jadi Raja Sida. Beketuk ku jakuk ti disebut Allah Ta'ala pasal David-nya. Aku nemu David anak Jesse itu, urang ting rindu kati aku. Kedekok ngerjo semutai, tik di kedekok kaku. Bawa jaku ribai, Allah Ta'ala nyebut, Davidnya, a man after my own heart, who will do all my will. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Jesus. Balau menjadi semua. Namo kebuah David dipadah kalah kalonya, urang ting rindu kati yo. Yo, kainya urang kemana dar pendiau? Ulah yo pan? Ndok go mana? Mayuh penyait David tu. Mayuh penyalah. Mayuh duso yo tu. Tang tiap-tiap kali yang ngerjo penyalah, ngau lebuah yang ke berduso, ngau semua penyaitnya, yo nang sigi jempat mulai ke diri ngegai Allah Ta'ala. Lalu ngaku penyalah ianya ngagai Tuhan. Lalu ditu menjadi aku kok maco ke kitainya deh. Siti sampai King Davidnya. Ti disebut Biblenya sampai minta pengampun. Ada surat Mazmur bagi 51. Ku Bible. Sampai David tu. Kasih kaku. Oh Allah Ta'ala. Ku ya. Laban pengerindu nuandang meruan. Laban pengasih nuandang besai. Buai medusa aku. Buai habis semua penyai aku. Lalu tuci aku hari dusa aku. Aku ngelalau penyalah dirimpu. Aku undang sururan nemu dusa dirimpu. Aku udah berdusa ngelaban nuan Tuhan. Ngelaban nuan siku aja. Lalu udah ngerjau tai tidi kumbai nuan jai. Menyadi. Berarti ku tai tiku King David itu. Kuyo tadi. Aku dah ngelaban nuan siku aja. Kuyo. Nyo alai nuan dang sigi ngerjau tai ti ngenok. Lebuah nuan ngakim aku. Nuan dang patut ngukum aku. Kuyo. Yo ngaku diri salah menyadi. Lalu ayat 5. Yo nyambung. Aku undang jai kenyau hari ado. Kenyau hari mayo aku dikandung ke. Aku undang berdosa. Menyadi. Semua kita kini ngau keturai penghidup tu deh. Semua kita itu nak sigi kuriah orang ke berdosa. Laban semua kita nya peturun Adam sedoya wo megang-megang. Nyok kebuah pengawak bon agen tu penting. Dia do ke baru. Laban hari kita itu ngaku Jesus Kristus nya Tuhan penglepas kita. Kita dia do ke baru. Dalam ruah kita. Laban kita itu ruah deh. Kebenaran tang kita diau dalam tubuh. Kita orang Kristian, ketegal pengharap kita ukai lagi dikumbai anak Adam sedoya wo. Tang kita udah nyedi anak Allah Ta'ala. Lalu kita masuk surga. Puji Tuhan. Laban din dua bilik pemai Allah Ta'ala. Ke apai kita. Din penatai ngga menua asal ya. Dien alai rumah penyai lah apai kita. Nanti kita ingin nak terminologi. Terminologi gaya peniau kita ibannya. Asal kita hari rumah penyai. Asal lah talo. Hari serga. So nanti kita pulai ngebas rumah penyai. Kita pulai ngebas serga. Ayat 6. Surat Mazmur 51. Nyambung barau. Tuhan berguna ke pemenar ngawati ti lurus. Nyalai isi merundiang aku. Ngau penemu dalam ti datai rinuan. Buai duso aku.
lalu aku dekat jadi tuci. Basuh aku, lalu aku dekat jadi burak agi hari selejo. Asuh aku ni ngau munyi pengago ngau penglantang wan. Lalu tajak penuan udah ngalah, lalu ngeredak ke aku, aku dekat jadi lantang baru. Ayat 9. Ampun meh dosa aku, lalu buai habis semua penyai aku. Gagau hati aku tuci, oh Allah Ta'ala, lalu simpan ruah ti baru, serta taluk dalam aku. Anak muai aku hari mua nuan, anak ngambil ruah kudus nuan hari aku. Pulai kaku baru ngagai pengagau ti datai hari penglepas nuan. Lalu asuh aku rajin ngasi ke nuan. Nyok baru aku dekat ngajar pasal pesan nuan, ngagai orang ke berdosa. Lalu sidok dekat pulai baru ngagai nuan. Ayat 14. Anak munuh aku, oh Allah Ta'ala, lalu selamat ke aku. Lalu aku dekat gagau hati, madah ke penglepas ti diberi nuan. Tolong aku bejaku, oh Tuhan, lalu aku dekat muji nuan. Ayat 16. Nuan tak rindu ke piring, nyok kubuah aku tak ngejuk piring ngegai nuan. Nuan tak rindu ke piring tunu Tuhan. Piring aku nyok ati ti baru. Piring aku nyok ati ti baru. Oh Allah Ta'ala, nuan ngai nulak ati ti baru. Nuan ngai nulak ati ti nesal. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Baru nesal hati, ngaku penyalah dosa diri ngagai Tuhan, lalu ngemaruah ke diri. Lalu hari nyok menjadi darah Jesus Kristusnya, darah sergonya, dekok nuci kita hari semua penyalah dosa kita. Hari 1 John bagi 5-nya. Tanti kita madah ke diri nadai dosa, kita nipu diri empu, lalu pembenar nadai dalam kita. Tanti kita ngaku dosa kita, ia undang tau dikarap ke, serta lurus. Lalu ia dekat ngampun kita, hari dosa kita. Lalu nuci kita hari semua penyayik kita. Nanti kita madah ke diri nadai dosa, kita ngumai Allah Ta'ala nyok bulo. Lalu jaku ia nadai dalam kita. Amin. Bekenyak kerti ia menjadi, sampai minta ampun ke penyayik ngau ke penyalah dosa diri. Ti ditulis King David empunya. Hari tinulis tu, ia dikumbai Allah Ta'ala nya, orang keng rindu ke ia. Orang keng rindu ke hati aku, ku Allah Ta'ala. Ia kebetulan benar deh. Jaku nesal hati ke dosa nya, bajaku orang gereka nya, metanoia. Bukai bakal ngi kita iban nya. Lalu nanti dia kaliah ke ngagai jaku kita iban, berarti metanoia nya, ngubah cara kita berunding. Nyok aja, ngubah cara kita berunding. Change of mind. Ngubah cara kita medok Allah Ta'ala. Ngubah cara kita medok Allah Ta'ala ke udah ngampun kita, ke rindu ke kita. Ngubah cara kita medok diri empu. Ngubah cara kita medok orang bukai megok. Nyok erti yo metanoia nya. Okey, belum jadi semua? Paham? Kelas? Pulai ngegai cerita King David baru. Kisah ya tiap pin jadi raja. Apin jadi raja orang Israel. Bob 1 Samuel bagi 16. Ayat 1 ngegai 13 di sini nulis ke. Ku Tuhan berjakuk ngegai Nabi Samuel. Ni penglamak nuan tusah hati ke Saul. Aku udah nulak ia jadi raja orang Israel. Dia tu ambil minyak kano, lalu mansang ngagai Bethlehem kian ke. Ngagai orang siku ke bernama Jesse. Laban aku dah milih siku anak lelaki ya, nyadi raja orang Israel. Nabi Samuel lalu ngerjau taiti di asuh Tuhan. Lalu ia mansang ngagai Bethlehem kian ke. Bala tuai-tuai menua dia, nyau getar-getar. Ngambat penatai ya, dengar helikopter ya dah sangkai. Lalu nanyok, kata nuan muai maik pemayak di sawat semua. Aku datai, laban aku dekat merik piring ngegai Tuhan.
tuce dari empu, lalu mupuak sama ngau aku. Ko Samuel, ia megang asuh Jesse ngau bala anak lelaki ia, nuci dari empu. Lalu Mike sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piring ngagai Tuhan. Lebuah sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ia, ke bernama Eliab. Lalu ku ia berundian dalam mati diri. Orang ke berdiri di mua Tuhan tu, tentu orang ku dah dipilih ia. Tangku Tuhan berjakuk ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal orangnya. Aku udah nulak ya. Laban aku ndak ngira mensia ngenak cara mensia. Mensia medak gamal, tang aku medak hati. Udah nyok Jesse lalu ngengau kena ya, Abi Nadab. Lalu mai ya ngagai Samuel. Ukai, Tuhan ndak milih ya, ku Samuel. Udah nyok Jesse lalu mai Syamah. Tangku Samuel, ukai, Tuhan nak milih ya. Abinadab panukai, Syam panukai ke. So how? Ni alai Jesse mai tujuh iku ari bala anak lelaki ya, ngagai Samuel. Tangku Samuel berjakuk ngagai Jesse, ukai, ukai tai, Tuhan nak milih bala sidak tu. Udah nyok Samuel lalu nanya Jesse, Jess, ketin wan bisi anak lelaki bukai? Dia sawat Jesse, bisi sikuk ke bunso. Tak ya nak dai ditu. Menung ibun balau berdus ya. Kut Samuel, asuh ya datai kita. Kita endok merik piring sebedau ya datai. Jesse lalu mesan kanak bunso ya. Gamal ya handsome amat. Berpengerai, lalu mata ya tajam. Kut Tuhan berjakuk dengan Samuel, nyok meyo. Datuk ya. Samuel lalu ngambil minyak kano. Lalu natok David di mua balom nyadik ya. Ya. Tekala nyok Ruh Kudus lalu berkuasa buat David. Lalu berkah hari nyok Ruh Kudus meruan ngau ya. Udah nyok Samuel pulai ngagai menua ramah. Puji Tuhan. Nyadik. Udah semua sidak nyok ditulak Nabi Samuel magang-magang. Ketua yagi arianya. Ya lalu nanyok Jesse. Bekoti ditulis buat ayat 11 tadi. Kati nuan Jesse. Agi bisi anak lelaki kebukai ya. Anak belalai kaku nuan. Kuyo. Dia sawat Jesse. Bisi siku kebunsu. Tayo nadai ditu. Benung ibun bedus di menua puang dia. Pok kiruh kianya. Nyok ya menyedi. David got biak. Ya gendak penting basidak sebilia. Dia suah renurun ke kebun kejajok sudah tuai. Ya dia suah orang jaga jelu berdus ya. Di menua puang dia. Ke diri-diri ya. Lebuh balau menyedik ya tidak dibaik dengan Samuel. David nandok dipadah kurang. Nandok dibaik buat dalam WhatsApp group sudah sebiliak ya. Nandok dipanggil orang pulai. Nandok dijemput dengan pengerami makai besai. Nggak merik diri yang ngegai Allah talo. Nang dok diguna orang tu dah tuai. Cih ya. Ya din. Nyin. Di menua puang din. Begulai ngau belau berdus. Lepas ya nang dok diguna orang dia. Dok diguna sidak sebilia. Lebih lagi belau komuniti sidak ya. Lebih lagi sidak serumah. Suah kita yang mendaftar teman satu menjadi. Suah ni. Favoritism korang. Magi enak diri. Ya ke dikerinduk ke? Dibaik nurun ke pasar ke? Digarik ke gap-gap ke? Makai ke PC? Ya ke nak dikerinduk ke? Dibaik nurun kumai ke? Nurun ke kebun ke? Lebuh apai David madah ke ya ngagai Nabi Samuel? David nandak disebut apai ya nama ke bo? Nengok kita tadi? Ya seminak disebut apai ya? Siku kebun sawur. Kurang nak ya. Oh, amat gini. Bisik siku ke bunso. Kopai ya. Tak ya nak ada di tu. Reti utai ku apa ya nya. Kepok madah kio nya. Nak ada mutai temu ya. Sebenarnya bergulai ngu berdus. Baru ya nemu. Tak semil nyawat. Asuh ya datai kita ke. Kita tak berengkah nama ya pindatai. Lalu lebuah David datai.
mansang berlubah-lubah, nyingkang memalu-malu, dia semuel medok Gamalia, sigat amat, handsome dar, berpengerai amat, lalu mata ia tajam. Lalu lebuah David datai, mansang berlubah-lubah, berjalai malu-malu, nurun dari bas, dia semuel medok Gamalia tai, cukup sigat, handsome dan biaknya. Lalu ko Tuhan berjakuk dengan Samuel, nyok meo, tatok ya, haleluya. Laban jam kita itu nyok datai buat mayo ya, nur kita ngetu, kita ganti bas pulai ri ulu lagi. Kita berlelak dulu. Minggu baru, kita nyambuan cerita King Davidnya, kedipadah kalah talonya, orang ting rindu kati ya. Tuhan berkat ke semua kita yang menjadi seminggu-minggu tu. Kita gerai amat megang. Kita sigat amat megang. Kita berbaji amat megang. Mata kita amat tertajam megang-megang. Dalam nama Jesus. Amin. God bless you all. Bertemu baru. Shalom.

0: ัปดาห์ละใหม่ Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: pukul 7.15 malam
1: Mbak Why FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin, terkadangnya Alamai Sarah dalam rancangan Sada Gitai, tidak terbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kebala peningan semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi, kesekali tu bala peningan semua, aku dekat berjakuk ke senen tentang adab ia berpun hari dila. Bala peninggal semua, nemu ke bala kita antara akhlak tok ke ulah ti pemaduk manah di kembuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya nyaga leka jakuk ia. Baginda sallallahu alaihi wasallam ia semampai berjakuk dengan siru. Ia tidak kalah nyumpah orang, tidak kalah berjahit ke orang, tidak kalah ngemedis ke hati orang, nak jakuk ti jahit. Ia nak kalah maksud ke leka jakuk ti jahit. Tajak pun orang yang tadi kalah ngemedis ke hati ya, orang yang kalah jahit ngau ya, tang ya, nadai kalak mansut ke jakuk tik jai ari mulut ia. Ringat ni pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ia tetap bercakuk engau siro, ia bercakuk engau mana. Jadi bala peningan semua, kita sama belak nemu kemai hari tu, kita sama belak megak bisik ngembuan media ramah kediri empu. Dek tadi tiap jakuk tik ditayap kitanya dekat nyadi kecermin ulah tu ke akhlak kita empau. Nyak meh ke buah sebedau kita naib tu ke ngagak kumin, tu ke berkongsi ke video, tu ke nama-nama aja utai tu dekat dikongsi ke kita buat media ramanya, kita mesti nanya diri kita empau dulu. Bisik ke utai tu dekat di share kita yang tadi dekat main manfaat tu ke berguna. Bisik ke utai ti kak dikongsi ke kita yang tadi dekat dikerindu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kita berjakuk utai ti dekat di post kita yang tadi, manah ke ndak semua utainya, berguna ke ndak nyak tadi ngam mensia mayuh serta diri kita empau. Tanya diri kita. Jadi bala peninggal semua, arameh kita nyadi ke Maulidur Rasul tu kena kita ingat ke diri kita, ambil ke kita nyaga dilah kita lebih maya kita berjakuk, tukah lebih maya kita dekat nulis tukah naib laban kebenarnya jakuk ti mana oleh ngelantang ke ati, oleh negut ke kawul silaturahim engkau, oleh nyadi ke amal ti diberkat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ngarap kita semua sama belak nyadi raban umat ti amat, nyadi ke adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyadi ke teladan dalam penghidup kita, nyelinting ari nyentuk ke kita pulai ninggal ke dunia tu ila insyaallah. Amin. Wallahu alam, nak kata dulu kunci di baik aku, arah ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik meri manfaat bagi kita semua. Insyaallah bertemu baru kita bak sada kita terdekat datai bergulai bak YFM Engau Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, seminggu apakah selama pukul 7.30 lemah itu lagi kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sedangnya menindah kita tengok sedikit lagu retro hari Zambri Amira, Kena Jayau Tubuh Nuan.

lemai peningat Datuk Kami Nabur ke Berita Lemai 7 hari bulan 8 tahun 2026. SKS Rikai bersemak ke servis perintah ngagai rakyat ngadang nerima 30,000 ikut temuai dalam program 3 harinya. Perintah Sarawak dekat Ngerumban Pengawat Nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas. Limbang dia tu sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Serikai ditagak ke oleh narit kira 30,000 ikut mensia datang nguluk program tiga harinya keberengkah diatur sarito. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka penyampaunya endang melalau ke pemenah sambut ke diterima maya program SKS ke diatur bak sekedap bagi menadulu agi arito. Program yang ngempuruk kemeh bengkak agensi perintah ngau kaban strategik sidak ngambil kerayat nyamaki ngulih ke penderang ngau servis terus ari agensi perintah. Maya bengkak pengak megak sama bisi diatur bak program SKS tu nyengkaun pengak mandang ke servis ke bisi dipjalai ke perintah kaunter tiba kaul ngau bantu peluang nyambung belajar peluang gawak pengawak mandang ke main asal konsert rakyat enggau Sarawak Kitchen. Ia mereka atur turun padang tu megak dekat nentu ke perintah oleh nyengulai rakyat kelimpah hari ti ngerumban pengawak Nur Merit menerang pasal mayu macam inisiatif hari perintah. Perintah Sarawak dekat ngerumban pengawak Nur mulai ke pemanah sistem air paip terusan di Lawas berindia hari pengawak nguliah ke air mata ke terjanggal ke tegal tentali air bak sungai terusan ke besit berubah. Sepit Premier Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan madah keubah tentali air sungainya ngujung ke tanah tumpur serta terkerap ti udah ngerugak perengka kena nguliah ke air. Ia madah ke pengawak ke dirumban nyengkaun pengawak ngeruang sungai nyagak penyinding ngau pengawak nguliah ke air mata ngenak puntun nyak endak ulih endak dikerja sertai ngambil ke air paip ulih dipulai ke baru. Dato' Amat Awang Tengah mansut ke Jakoto udah ia kena muai ngabas palan permersi air terusan di Lawas. Berbak ngenyak pengawak tinggalkan palan pemersi air ketiga sistem air paip kandang menerusan terusan di ngembuan kapasiti 50 juta liter sehari diatuk benun dipercayai kengenak belanja kira 236 juta ringgit. Limbang diatuk sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak di ngujung ke pengentap kuasa karan bak kandang menua adab ke utara Sarawak ulih dikarapka. Pendera Ari Sarawak Energy merakap kara tu dijapai pengudah substation extra high voltage atau ke EV EHV 275 kV Bandar Limbang ke boleh pemendar ngada ke 275 kV kuasa karan bunut medamit Limbang kena 31 hari bulan 7 tok tadi. Perkara tu nyerangkum tarikaran ke boleh 228 km pemancai tidak disukur ngena 644 bengkah tiang karan dengan monopol tidak bersambung ke bunut mendamit nyentuk ke Limbang. Enggaunya semua kuasa karan di Limbang diatuk disediakan hari grid Sarawak. Kelimpah harinya stesen kuasa karan Limbang sudah diasuk semampai bersedia entik semak diguna. Perintah Sarawak dalam tahun itu sudah agih ke belanja 8 juta ringgit dikenak melakin baru serta mengangkat ke pemanah jalai pemintas Permai Jaya Kuala Beram tik rusak ketegal tanah kerapa ke berubah. Menteri Pengangkut Sarawak kelalunya di Kaban Konsel Negeri Sita Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin, mereka projek kira 2.4 km pemanjainya dipercayai ke UPS Kerja Raya, JKR, dekat ngadu ke atas jalai, ngau struktur jalai. Ia mereka projek untuk mengukur pengawak tingupas jalai, ngau call-in place recycle CIPR, serta melakin baru jalainya. Tok pengguna benar dikenak nyaga penglikun dengan pengelantang bensia mayuh, lapan jalannya tok benar terkerap ketegal tanah kerapa. Dato' Sri Lee Kim Shin mansut ke Jakoto lebih ke ngabas tabak projeknya di Miri. Berbangunnya ia ngarap ke pengawak tinggi itu jalannya uli disukung dengan agih belanja hari perintah besai, lapan jalan itu endang jalan perintah besai. Kita datu benar-benar ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Bangunan baru klinik pengerai Indai Wanak Batu 10 di Atau Udah Tembok lalu oleh milik servis ngagai kira 30,000 ikut orang di Kota Padawan. Kaban Konsel Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Insinyur Lo K. Chiang, madah ke pengawatnya dikerucari baru projek nangkir renggat kedua serta berungkus RM300,000 di kerja senipat ngau kandang menua Kota Padawan, ngau Batu 10 ke Jampat Benar Mansang. Klinyatnya Datuk gawak ke lebih 50 genturung rumah ngau 5 tumpuk pendiau. Bangunan tambahnya dekat nyedia ke ruang baru tik nyengkam bilik mersa pengerai orang induk, klinik ngelik, bilik awam, stor ala engkah fail, enggau palan bukai bekal palan engkah kereta serta parit. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 dekat dikenak masa gerempuang ngau orang kudah nyap ngangkat ke transformation digital perkara pemeruan ngau pemansang ke nyerangkum semua di Sarawak. Sapit Pengurus Besar UPIS Multimedia Sarawak SMA Dr. Suhaila Jaafar mereka tujuh kategori dekat di pelaban ke lalu tuk nyengkam teknologi digital, pengawak pemansik dengan pemansang, innovation pemintar tiru, perintah digital, industri kreatif digital, pemeruan rampak menua dengan atur pintak kena mutar ke penanggul. Orang kemenambat tiap kategori itu dekat nerima prize duit RM10,000 lalu orang kederima anugerah premier dekat nerima prize duit RM20,000. DEA 2026 itu diatur berserimbai dengan Alm Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di ditagak ke diatur kena 5 dengan 6 ribuan 10 itu ilak bak palan Convention Borneo Kuching. Ya mansut kejaku itu bak pengerami Malam Apresiasi Media SMA 2026 di Kuching. Pesta Tumbina 2026 sekali lagi nya di pemata orang diri sebilik di Bintulu ngomai macam pengawak kebekaul ngau rampak menua serta utai tumbuh ngau utai hidup. Sapi Chairman UPIS Pemansam Bintulu Datuk Haidar Khan Asgar Khan pada ke pengawaknya kediatur kena ngerami ulang tahun ke-35 Taman Tumbina ukai seminat bisik nyedia ke pengawak menindang tak megak uliah merik memertiati ngakai mensiam ayuh pasal pemesai guna pengawak nyaga rampak menua. Pengerami ke tahun tu diadang ulihan watak antara 55 ngakai 65,000 ikut temuai datai belalau kerikut sidak kemujur narit lebih 59,000 ikut temuai dalam tahun sitik tu kemari. Pengawak kebsidiatur dituk nyengkam pengawak mandang ke utai tumbuh ngak utai hidup, berjalan nersak kampung, explorers, pengawak berjual barang kraft ngau Tumbina Night Walk. Pesta Tumbina 2026 diatur dalam pengelamat 3 hari berengkah hari Sarito. Di Sri Kai Sikul Lelaki Rakyat Menua Tumpu dah dihukum RM45,000 udah ia kedi tetap kesalah laban ngembuan barang kedijaga perintah ngau nadai pemendar ianya minyak diesel. Penerang Ahli Direktur UPIS Menteri Dagang dalam Menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Meteo Dominic Barin malah lelakinya didakwa ngembuan 11,010 liter minyak diesel ke bungkus lebih RM23,600. Penyalahnya didakwa Niteka Seksyen 21 Akta Penyaga Barang 1961 lalu pengawak nawanya dipercayai ke KPDN Sarawak Bakot Seksyen Serikai kemari. Hakim Sela Agustin Drus ngeletap ke hukum duitnya pengundah lelakinya kengaku diri salah. Lelaki itu mayar hukum duitnya lalu dilepaskan. Dikenak ngucung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. SKS Rikai bersemak ke servis perintah ngagai rakyat ngadang terima 30,000 ikut temuai bak program 3 harinya. Perintah Sarawak dekat Ngerumban Pengawat Nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas. Limbang dia tu sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak. Nyalakan kami mic kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching kali berita tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: dari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pembun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur menyerumba atur ngagap projek Jalalun kebulih 38 km pemanjai di bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus RM54.2 juta ringgit di datai hari perintah besai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pembun lalu meri nama ngagak kanan durnya di Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah hari palan pemerosa imigresen Tebedu tinggimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam dua renggat. Renggat keterubah digagak ngena ungkus 11.7 juta ringgit yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati. Lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembahyang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak ke dekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pelimpah Hari Radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Okay, terima kasih yang peningkat YFM kaki bengkap gulis jalan dengan kami ke Lemai Tok Bakwak Sedang Lemai hari 5-7 hari bulan 8-2026. Jadi peningkat baru nerima jakut tangkan takut jakut gerah hari upis berkeso di Sibu kalai pesan tu tak kegerah tu nuju waris niang Cordelia anak laut ya ke udah nadai kena 2004-2026. Jadi kita dipinta datai nuju pejabat atau ke upis perkeso sibung nakak pengelengkas laban bisik pengawak kerkat diadu berkaul ngau tuntutan skim lindung kasih niang Cordelia anak laut. Jadi alamat ke penudi Nur Diau ianya rumah Medan Nanga Tanyit Batanguya Selangau. Lalu kita ke Besri Mepnia tak

0: ngala bala waris Niang Cordelia anak laut tu tau madah tau kena sau sidak tu ngambil ke sidak tu tadi datai ngagai pi upis perkeso sibu lalu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis ianya tau tanya ngagai Puan Stephanie Lewis tu bak lumur 0196028357. Jadi ya sekali lagi minta bala waris Niang Cordelia anak laut ya ke udah nadai kena 2004-2026 kita dipinta datai ngagai upis perkeso di Sibu ngau naka ya pengelengkas. Jadi kedua tu mega ya jaku gerah ke diterima kami ari upis perkeso Sibu nuju waris Nia Roslin anak anum ya ke udah nadai kena 5/4/2026. Jadi kita dipinta datai nuju upis perkeso Sibu ngau naka pengelengkas laban bisi pengawak ke dekat diadu berkaul dengan tuntutan skim lindung kasih Niang Roslin anak anum. Jadi alamat kepenudi Endur Diau inyak rumah Michael Tandang bak Sungai Selidap Bentangur. Jadi kita ke berterima ibn Diau tekan ngelala bala waris Niang Roslin anak anum tau madah ke pesan tu ngambil kesidaan tu tadi datai ngagai upis berkeso Sibu lalu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis. Jadi sekali lagi kunando lumur telefon Puan Stephanie Lewis tu ianya bak lumur 0196028357. Nya tadi jaku gerah dari upis perkeso di Sibu tinggi kat waris Niang Cordelia anak laut kudah nadai kena 2004-2026. Biar mega waris Niang Roslin anak anum ya kudah nadai kena 5/4/2026. Minta bala waris tu datai ngakai upis perkeso di Sibu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis. Hanya tadi peningah gerah ke bisik diterima kami dari upis perkeso di Sibu.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
0: Okay, terima kasih lagi ngagai peninga YFM kagi mengkabulai sejalan dengan kami ke lemai tu. Selamat merarau kita ke baru dah ngintu diri bisnis kedaan tadi benung kiruh di dapur jam ke dia tu dekat berenah kini tak ke bisnis kedak tu tadi benung jalan ke pengawak gawak shift ke lemai tu. Terima kasih ke penginduk kita peninga kita hebat dini indur ke bisnis mendiang ke YFM ya. Selagu Aristen di Puak ngerumban umur.

lagu hari Stanley Puak nak merindah meninggal kita ke si mendingan ke YFM kelemai tu bawa sedal mai boleh ngaku aku Roland Gilbert nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okay, terima kasih muka ngarep ninga kita ke bisiknya apa ke lemai tu ke lebih kita ngakai tucum selalu sok berjalan ke pengawat DJ berjimat pulai malam lagi kok ya. Yang mereka buri nyalu sangat lemai DJ sangat berjalan ke pengawal. Terima kasih Jacqueline Austin. Mesti nyapa mereka. Selamat lemai DJ sangat lemai Jacqueline Austin. Yang mereka Catherine Robin sangat berjalan ke pengawal nunju nuan DJ ke lemai tu. Terima kasih Agnes Ine Robin sangat lemai DJ sangat berjalan ke pengawal nunju nuan. Berita hari kami di Miri lemai tu mana. Minta petaka lagu hari Stella Philip kunaya kena merindang dirimpu ngau semua peningat YFM berjimat pulai lagi. Terima kasih Agnes Nerubin Lily Anthony sat lemai DJ sat berjalan ke pengawak mana hari kami di Limbang kok ya. Alex Delta Bina Watabarau hari batu 6 jalan Pendri Sengkucing minta petaka lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson kena merindang bala kaban ke suam mesan nuju yang lapak tu kok ya. Andrew Ujai masih yang sat lemai DJ sat berjalan ke pengawak hari kami di Sungai Entulang Bakung Blok B. Salam semua kawan FB kok ya. Mana hari kami di itok ke ya. Jadi salam nuju semua peninggal YFM kelemai itu. Salam rindu hari Andrew Ujai Masing kok ya. Ini tinggi bisik nyapa kelemai itu. Terima kasih ini tinggi. Orang betul kelemai itu. Kalian temui MJ sangat lemai. DJ RG sangat berjalan ke pengawak. Ke lemai tu terima kasih ya. Bisa mereka nyapa ke lemai tu Juni Ben sebab jalan ke pengawal lemai tu peninga mana hari kami di Miri lemai tu DJ. Terima kasih ya Juni Ben. Mami Abah sebab lemai DJ selamat berjalan ke pengawal kau ya. Monica Maliah Bunggang selamat lemai DJ hari Miri tu. Selamat berjalan ke pengawal Nujun Wan Arab ke Gerai Belama. Terima kasih ya. Ladana Kangin Jub selamat lemai DJ selamat lemai Nujun Wan Megak Brody Muyang selamat lemai DJ selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih ya. Lina Bugis selamat Nujun Wan Pak Konti panas hari kami di Johor Sarito ya. Richard Unup sama berjalan ke pengawal Nujun Wan mana hari kami bak jalan simpang semunjan kok ya minta tepah lagu Ari Alex Wan. Anita Nawai selamat lemai DJ sama berjalan ke pengawal mana hari kami di Sepawah kok ya. Apa lambai mengap bisiknya apa selamat berjalan ke pengawal Nujun Wan DJ. Terima kasih apa lambai Luisa Jugi selamat lemai DJ kok ya sama berjalan ke pengawal. Terima kasih Rini Sabai mana hari kami di Sri Kai kok ya Sarito meri selamat ujung minggu. David Ikum selamat lemai DJ selamat berjalan ke pengawal. Neo Rita Noria mengkabisi nyapa Roy Kuang hari Sri Aman mana hari kami Sri Aman di jatuh benung gawak sambil mending ke YFM untuk DJ. Terima kasih Roy Kuang. Anju Nyaling Cecilia Kumit bisik muka nyapa Ros Liao di Bayan Tasik kelemai tu minta tebak lagu hari yang Michael Jemat kau ya kena merindang semua ke bisik mending ke YFM bisik nyapa muka Flora Deli selamat malam selamat berjalan ke pengawal minta putar ke lagu Arif Flora Hai kau ya kena merindang dirimpu ke ban FB ngabala ke bukai megah ada kata perindang kau ya ke penudi tu sin.ed selamat malam DJ selamat berjalan ke pengawal hari merudi tu minta putar ke lagu melikai pengindu hari Anthony hari gu Anthony kena merindang dirimpu ngau semua peninggal YFM kelebihki hari grup YFM Iban Station pemerindang kita lalu nak tinggal megat nuju grup kebukai bakal peminat YFM aram berkelala aram pantun ngau peninggal YFM kebukai keseluruhan nyukung YFM sedau tai mai sama pula mending ke tanduk program Rana Pemansang ke lemai tu peninggal setiap lagu hari mawat terima meh tungkat semangat.

0: Begulai sejalan.
1: Selamat malam, peningat. Jadi, Datuk kami baik kita mendeng ke tanduk program Randau Pemansang.
2: Selamat kita bertemu baru peningat, Bak Randau ke sekali itu, Begulai ngau aku Raja Sebuking. Ya, jadi peningat, Bak Randau ke sekali itu, Begulai ngau aku Bak Studio, ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown, Berandau ngaku ke sekali itu Bak Studio YFM Iban. Jadi, ngonya, ngelalu ke penatuan ke studio kami tu tuan.
3: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
2: Oh, semua datang ke studio kami ne.
3: Ya.
2: Atau ukai keterubahaya ne.
3: Ya, ukai keterubahaya kali megak. Kedua.
2: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari upis Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi, nyap tadi, terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang ngelimpang ke diri datang ke studio bakal ke Sarito.
3: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Ketrobah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi giga engkau nyelamat berserimbai engkau hari kesedaran keselamatan maritim bekeke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM engkau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai maritim negeri Sarawak bekeke sarito. Ngami kebala mayuh sama nemu hari kesedaran maritim peringkat kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan dari bulannya udang luik dan ia nang agi diteruskan sepanjai bulan 6 engau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
2: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engau bala peningat mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat tu tuan.
3: Ya, ngambil ke bala peningat sama bala nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi Penerit Adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi bergiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak bergiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batan pengawal APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi bergerak serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama engau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan NAKMA nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 Bencana Maritim udah nitih ke Agensi Penguasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke penerajuk beroperasi cari lamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelala ngau nama MSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bergerak serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engau mana serta lebih hengkeman.
2: Ya, jadi nyak mebingnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke SAR itu ngenang berkawal engau utai ke padai tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi bergigak serta nyelamat ni tuan.
3: Ya, betul.
2: Jadi tanya aku kedua tu tuan oleh nuan berkongsi engau bala peringat mayuh engau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal engau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dong kongsi ke ya.
3: Oh ni nitih ke daftar rasmi operasi cari lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cari lamat ke udah diperjalai ke ba sepamanjai uruang tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil lari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajap pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasia. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah di pedak sepiak belah mata ajak laban nya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikon di rempu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau unggau negara nya kebuah melikun batasia hendak ngambil mudah lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi
2: tau.
3: Penusah maritim uliah dikurangkan entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke ketasiak mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluar ke pihak megai kuasa medak gaya hari baka meteorologi. Pengibuh ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil ke bala berat ke pengelikuan batasia. Karena tu nang perlu dikena kita nyelih ke penusah ke nyadi batasia.
2: Okey, nyadi nyap ngarap ke terang didinya bala peninya ke benuninya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
3: Ya.
2: Nyadi peninya bukulai ngu aku ba studio nyangka bisnis kedak kita nyap baru ninya ke radio jam kedia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown. Okey, berandau ngu aku ke sekali tu dalam perandau kita ke sekali itu bawah FM. Jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala beninya tu tau ke mensia mayuh ke benuninya tua jam kereta tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak nyemak kitanya ke nurun ke tasik atau ke kak agak pengawak bak tasik atau ke bak laut tu tuan. Minta tuan nerang ke ya.
3: Nuju bala mayuh kelebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke AGBC hati nurun ke tasik tau ke sidak ke berhidup dengan pengawal tasik maka ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawal sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga, sidak mesti berhati ke vessel baka bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya baka telefon tau ke radio ngambil ke yang main di giga. Pihak megak alat navigasi mesti diuji dulu atau ke diperasa sebelum nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari nak mana. Biar mega nyedia ke first aid kit. Semua perengkal kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Ini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
2: Ya, jadi inya berunya kita baru dan inya ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batas ya atau ke nurun ke tasia. Punya kenuan tadi enak tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngarap ke sama berarti meh penerang dibaik nuan ke sekali tu barandau tua tu ne.
3: Ya.
2: Jadi tanya ke sekali tu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimiat meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasik atau pengelikuan bak laut tu tuan.
3: Mayu macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayu nemu selentang pengelikuan bak tasik ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasik. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu bak setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis, Bintulu, Ngau Miri lah. Ya kedua, agak talimat ceramah agak bala mayu bah setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga, kempen dengan media ramai baka Facebook, Twitter, ngau Instagram. Keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasik. Ngau sesi dialog gulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenudi ya dengan randau tau ke wawancara bat stesen TV ngau radio. Dia mega berserimbai ngau nyamega IPMM mengau nakak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mbun. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Begiga engkau nyelamat tau megak guna ke bantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai engkau pendiau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Begiga engkau nyelamat batasi ya. Maritim negeri ngau zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasia.
2: Awak cukup mandah penerang dikongsi kenuan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi ngaki bala peninga ngarap ke kita ninga ngumandah meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bak YFM. Jadi tanya ke sekali itu untuk tuan, aku percaya bala peninga pangkat nemu untuk tuan bahkan ni bala kita untuk kemaritim untuk nerima kangau tau ke tanda penusah ke bisiknya di bak tasi atau ke balaut tu tuan.
3: Bakal ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi Begiga Angin Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Ia ke satu syarat kecemasan dengan satelit. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress, SARSAT. Atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz engkau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perengka kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia uliah dikena ba dini-dini nur sagi ia uliah ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tau ke posisi ke dipada sistem tu mega lebih ngeman bebannya posisi ke dipada ngena perangka bukai. Bala kami RPMM mega merancang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Begiga Angau Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Begiga Angau Nyelamat Batasia. Ngau ya kepenudi, kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri atau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
2: Ya, jadi peningnya kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang adakah nemu tanda penusah yang jadi batasi atau ke balaut ni tuan. Cukup mana penerang di Bainwan ke sekali itu berandau kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi Bainwan bisa nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim atau ke HKKM tu nah.
3: Ya, betul.
2: Jadi nanya nuan tu tuan nama ke buah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menteri penerang meh senentam ke ratu tuan.
3: Nami ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006. Maritim Malaysia ngau rasmi ya udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkira serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia.
2: Mm-hmm.
3: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga anggau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun PMM mudah mangkuk pengawal bergiga anggau nyelamat tu tadi. Pihak mega tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergiga ngau nyelamat sekombang APMM mega nak sampai dekat pejalai ke pengawal bergiga ngau nyelamat tu di dini aja alai zon maritim negara lah. 6 hari bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkah hari tahun 2021.
2: How?
3: Ia mega dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih agi sidak keberhidup engkau cara bergiga memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia ubat semak pesisir pantai ngamik ke sidak sampai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngiga rezeki tau ke lebuah memerian bak kuasaan tasiak.
2: Oh.
3: Sidak mega dipintak belajar ke bekani cara bertahan hidup maka contoh ianya pandai melepuk ke diri baik kini kangangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntua penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak dituntua penusah ngenyet lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi kepun kerjasama di antara APMM engau mensia mayu bekawal engau nyadi mata engau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisi maklumat jenayah tau ke penusah dengan hari tu mega mayuh program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayuh ulih di pejalai ke ngau lebih mayuh lagi ngamik ke pengelikun bak pesisir laut tau ke tasik kita semampai jaga ngau mana
2: tau. Ya, jadinya meh kita baru darinya ke nama ke buah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau HKKM tu ni tuan.
3: Ya, betul.
2: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bak ujung randau tua ke sekali itu tu ni tuan. Jadi sebelum ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu berkaul dengan pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
3: Ngambil ke bala haiwan belak nemu. Monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi jadi tadi dekat mai ribut tiba-tiba sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi jadi. Kelimpah harinya, bulan Oktober ngagai November, nya dikumbai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Kaya mula hari berketuk dekat mai ribut kudik ke selalu ianya di maya lemai. Ribut kenyadi tu mega dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Nya lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau mega sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sidak ke nyata tadi ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi. Kerimpah harinya sidak mega mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah depadah ke kota dia ya. Dia nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena. Ngeciak tau ke mersa dulu perengkau navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengkau kecemasan baka PLB. Nyimpan nombor telefon APMM. Ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan. Tau ke apa indai. Ini ke pedungak tuju. Sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak. Ambil ke nyamai di giga. Sidak megak henti uliah. Nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Ngau penudia mesti mai perengka poset kecemasan. Kelimpah harinya mega APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakani cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu baka tok tadi berguna amat dikenak sidak nyedia ke diri napik penusah ke nak disadangnya di dudia rila.
2: Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak berasai tuan nyuratai bab pengujung randau tua ke sekali itu tuan. Mayuh penerang info dah dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh apa ni ya randau aku gulain gau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawan kau tangguh mengawal APMM, pemegang kenang berkawan kau utai kerukuma kita HKKM tadi
3: lah. Betul.
2: Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh ngatai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu berandau dengan kami buat YFM.
3: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
2: Terima kasih. Nyadinya bendunya randau aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randau gulai ngau kami buat YFM.
0: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Beradak nyawa, merdeka. Terayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
6: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
7: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
8: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawar.
9: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
6: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa, lambang bangsa, perak ke bereta semesai nyawa.
10: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
7: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
8: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerupai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
5: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
6: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
7: Aram sungai kita terus tandai, gamik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
8: Kayu terus kita limbu intu sirup, gamik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
5: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
6: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri. Merik pengangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
7: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
8: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
5: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
6: Pemayak penyokong perwal, pengelikun penungkat dunia.
7: Pelasar merdeka,
6: pak menua,
7: penanda bangsa. Merdeka,
6: merdeka,
10: merdeka.
6: Pelandai merdeka, di Tengkebang, ngajar janang sirih.

0: Ya, yes, lagu dari Andrew Bonnie Jam, anak pungkak lelaki, ngujung ke jam kita peninga 33 minit sudah lepas pukul 8 malam. Terima kasih sekali lagi dengan kita peninga YFM lagi mengkabulis jalan dengan kami ke malam tu. Jadi kita ke benar rantu jalan jam kerja tu, harap ke semampai berjimat ya. Lalu kami bersamping, harap ke kita antari uling nate ke diri dengan kain dur ke dituju ngau likun ke malam tu. Bekas selama peninga pukul 9 malam tu lagi, kita sama belak mendiang ke berita 9 malam hari kota Miti Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Tang kami lagi mengkang merindang kita sedanya ngau lagu-lagu ku dari pilih kami ke malam tu ya.
1: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Topik Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTM Klik. YFM, segulai sejalan.

Kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pula dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 JLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita itu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insya Allah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan dan lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan ambang merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insya-Allah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrik Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pembun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun kebulih 38 km pemanjai di bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit di datai hari perintah besai lalu dekat temu gagak bak pengujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pembun lalu merik nama ngagak kanan durnya di Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah hari palan pemerosak imigresen Tebeduk tinggimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam dua renggat. Renggat keterubah digagak dengan ungkus 11.7 juta ringgit yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebeduk, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati. Lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Bertemu baru kita hebat awak pemerinang malam. Malam hari lima, Sarito 7 hari bulan 8 2026. Gelalu ke semua bala kita malam tu bergulai dengan kami bawa pemerindang malam. Aku Ken Michael bergulai dengan kita bawa pemerindang malam. Nyentuh angkai pukul 12:30 malam tu lagi. Harap ke semua bala kita yang gembuan pengelantang dalam hati diri. Nyangka sekedar bala kita lemai tu nyangkanya baru ternah. Baru bisi awak belelak tau ke belegak hari tanggung pengawak ya ke di kerja kita. Lebih lagi kita ya ke baru nembuk ke pengawak ngintu ruang bilik derimpu kini. Baru bisi awak tau ke me time. Baru leh limpang ngerja pengawak ngintu pendiau dirimpu. Nyangka sekedar kita ke baru tebuk mandi ini jam tu. Tau ke baru baduk ngintu diri bakai lemai tu. Bedau gak tentu lawan iga pelabak ku. Au kelebih lagi pergilaknya hari diau, hari 6 hari minggu. Nangira ameh, nama pengawak ke dikerja kita lemah itu. Selamat bulan dengan kami, bawa pemerindang malam. Bagi selama 9:12 malam tu lagi. Udah lepas tu lagi, randau ruai pukul 9:30 malam. Lalu pukul 10, bagi selama kami nabur ke berita malam tu. Jadi tentukah kita bergulai dengan kami, bawa pemerindang malam. Untuk ke penghujung lagi. Laban mayuh lagu-lagu ya ke mana kena merindang kita malam tu. Terus tune in anak minah ke bukai. Gulengok kami bawa pemerindang malam.

0: Malaysia, Nemu Kita, Menua Kita Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ya, tahun baru, aku nyelait mimik. Kak Malay semua utai baru. Utai berbilik baru, rumah baru, laki baru. Haa. Semua baru magang. Nyak julu ati aku tahu baru.
2: Oi bau, aku semuanya mari baru, semua baru. Tang tahun tu. Rana.

0: cari tahu ini mana yang kita tuh mana kuasa. Dan kita tahu kepala ucuk puluk mi bapak tanya agak sudah ini kita belum keluar ngelami langkah itu dah ini mana yang kita tuh ngaukan tenggelam mi lalu dekat semua mi babi biang baik ini kita tuh kenyit kesal ni ngasangau kejamur akai bersaya madaan sayang sangau ngau mi Rika, nangau ke jamuat. Sama ulah jamuat kita nyangai sekolah. Hah, salinya? Harapnya kita sama Nina cerita balala ruai ke kali itu. Ia yang perlu saya muli di sekolah.
1: Gini, Erima Bo. Manya jani benung bekeriuk minta makai. Pia megau manuk benung bakar ucau minta makai mega. Ba rumah panjai tur mampiteng temi wai kenyok.

kau nya tu ku pi bekas sekolah dek udah sedia magang ama me de alu benau dani jabuan oh cok jabuan umbah sengaja tai mata jabuan malam ngai tidur di luar main game yang tuak ke dini alai ya aku baik di bun tahun dengan munyi game oh munyi mesti-mesti mbak mbak tiba bingki yang lainnya yang tuak ke dini alai dari mata ini dah dek ya nyok layuk mata ini dek tau nyok bakal

0: ada yang main bulu ketuk. Kecelap angat bulu ketuk mati.
1: Ya lah ngak ngai sekolah lek ja buat. Kalau ba nai, ning ada komisi kering pawi. Ya de empu sekolah kanyuak nyepi ya. Udah gali satu ngawali lima tiga komisi gagak de empu. Kai tu ali tiga ngau ngai gede ke sekolah ja buat. Ngejapak ke, gading ja buat. Jadi ngai mandi, dari aja ke. Kau suat kecancuat ngebaju sekolah ni. Gampang lagi, wen kincuang nadai nganti dia lagi. Tinggal kia dia lagi. Kau ada palu kiku. Udu nadai burun sekolah.
0: Oh dah, aku mandah. Aku ngai sekolah. Ngai aku sekolah. Pendak di kaki aku tu. Nyobu pinggul tu. Pendak dia lagi membalut tu. Nadai kamu mais. Kaki aku lagi membalut tu. Aripah sampai ke tempat kaki itu. Kaki kita lah kejengkak penyelainya maka orang cacat. Tuh, udah kelabuh ke paretrenya. Mayak kenyadi hero nyelamat ke colap yangnya. Ada si paham-paham. Orang kenyai sekol. Adik petih, tenemu deh adik petih.
1: Mayu, wah mayu, wah kenali adik jabut, jabut. Nanti kaki dehnya agi pedih. Kesudah kanyu tu lah, sali tuan. Di tuan depan mbak ibu dek minum ke pasal. Besar kaki dehnya baru. Nka bisa salah balut kini. Alinya dutu cambi yang mada. Kepala suak aja. Kepala balutnya lapan bisa terlihat kena. Batu tajam. Dalam pariak.
0: Nanti mayari bulan semuanya ngelutur ke muka balut tu aja sama ke spital ini. Sari tu, bapak kali aku madakan deh. Aku pemisi. Ngai sekolah, nemu di ke spital ngai. Ke rilis tinsen aku tu. Sari tu, nemu di ke rilis tinsen ini. Ada nemu yakur butir ibu. Rilis tensen.
2: Maya materi atas kepala punjung pukul 12 tengah hari.
1: Oh, jabut. Makan cau, jabut. Kini kena biak tu tadi. Baru dah mendak yang main telefon buat bilik besar. Kini ke jabut tau. Naban ke kaki ke agik berbalut.
3: Apo, ayo, apa mesen-sen dia sangau. Nama dia aja empu rumah panjai tu. Nyawa dia aja ke dedinga rawah. Ya lapa aja buat. Dini no jabut banget di kangau ke deng rayanya sangau.
1: Hari tengah hari tadi jabutnya udah bermain ngau anak lapi yang tu nyau lemai. Berdahu menyapu pulai. Udah gaya tadi ngai sekolah. Madah ke kaki ya ge pediah. Anuan. Nyin, musuh luai, musuh rumah orang dapat ke ya? Jadi, ya tu ngai sekolah pelabak aku. Nah, rajin buat luai orang. Nak ngira, siang malam ya buat luai orang-orang tak makan nyungan nyari.
3: Nai, nama jabut nak sekolah tak ada pihak ngau? Lapa yang nak sekolah deh? Nama kaki ya ke pedih apa ya?
1: Tak ada penyawah ya berjalan keluar si tak lapi yang kian. Bermain lukai tegal lagi ya. Sekolah nak dah dapat. Oh, jabuan. Pulai. Pulai menjabuan.
0: Oh, kau gini tau ah. Namu, meh aku tu pulai lagi ni. Adai aku tu berbining wai. Bedau tau berbining wai aku. Namu dek. Sunat ke bedau tau. Tancut, kena berbining. Ye. Nanti umur aku tu dah 12 tahun. Baru aku nanti aku dah bujang. Baru aku tu bini dia tu berdaun aku kan. Ada yang temutai. Umur aku 12 tahun lah tahu dek. Dua bini. Tancut aku beli memayun lo.
3: Okey, jabut. Nanti yang mana je jabut. Gamal dia nya berdaun masai tunjuk. Nemu ke berbini? Udah sekolah ngai dek. Kati kuah nak lapiannya kak kedai ente denda sekolah.
1: Gila nang mai wah mulai kedali ade yang buat. Nurun sekolah ade. Tegama adiknya udah berjalan. Dah ade kaki nya. Agi membalut ah.
0: Minggu tu dia ke bedau mak kota sekolah ini. Minggu ni nila aku start sekolah. Nanti balut kaki aku tu udah dibuka lutur cambiangnya. Agaknya dia jingkang kaki itu. Agi kena balut. Kati kaku kan sekol. Kaki itu agi nyoba kata pakau beli uang. Kaki itu. Kati kaya kak nurun sekol. Nanti kaki itu udah buka balut. Dia lah mabalut ke sekol.
1: Hei, mana mae? Kak langgua dia tu. Jabut, jabut. Sikit kena sekolah. Pada aja. Udah kak seminggu dia pemisi. Boleh lutur. Punyau kan ambil lagi pemisi diri empau.
4: Oh, Sangau. Tu kicap kepesan dia tadi ini, Sangau. Hei, puh. Kelumu diruai tu magang kita sari tu banun. Jabut, nama dina ngeluai ke sida banun kupi. Luai ke kita kupi na, Sangau.
1: Ngeluak ke gula aku aja ngagak kupi ke kintai.
3: Ya, inuat, inuat. Hari tadi kami tu serumpuk di tu inuat. Bertungak di tu inuat. Nak biar ngagak ke kami air inuat. Nyak aku madah ke dek, kelalu ncak dek, sangau nye inuat. Nyo supaya direk, kupi, gula ya, kelalu ncak dek. Pedak dek, maya kita ke beli gula. Hari nyak, mayu amat beli ya. Kadanya udah ambil, kadanya udah pungkal. Ngai, biar ngagak ke kita kupi, kita itu bertungak baru waya. Alah, ngau, gagak kupi ke kita dulu. Awas minuatnya pulai kerja. Unik kami laban dia tegak sangau, sangau.
1: Eh, barang tak sebut kita tahu. Ndek bekenya. Beri aja kicap. Tuk minuat. Ni buat bayar. Aku ngakak ke kitai kopi dulu.
0: Di ada nemu ibu banuan ngau ibu minut aku tu ukai nama ngai sekolah sari tu tiari aku tu dah nurun sekolah mai balut kaki aku tu nemu dek lalu dek kembali kurang bas sekolah di nak aku tu ku mai sida kumbakan tu perawannya tadi bulu dah balut orangnya nemu dek antu perawan ya. Bisa kemada aku tu bakan tu pucung matu. Bakan tu Cina matu. Bajalai sidak kajingkai ngunak aku. Sidak ngai sumpah tu bakan aku tu. Ni naku nak pedih hati. Bagi rau lempuang dalam lintan aku lamnya. Namo dek. Okay, asa itu dulu api. Hati ku dalam nyin. Bisa si kau ino kami sekolah. Ngalamak tu, iya kak mainannya aku. Ya, anak prinsipal kami nya, namo dek. Engkau ya, nalino kaku menyagi. Tang udah kemeda aku balut bekatu. Meda aku ditunai nabi abukai. Ngau, meda aku tertimpang peniau bekatu. Patah kaki. Okeyo, baka ayur pengukur mata lidi ku ya. 4 jawa setengah tali. Kenyama aku ada nemu nyambung aku tau. Harap ke di param-param masa doa di. Nanti hati aku tau sino. Kedirin pu nyama hati aku tau. Siamai sino. Nenang kedirin pu dikemelik ke orang baskula. Peminat aku pun nyau lari ketika balut aku tu. Nyaklah aku kebuah aku tu ngai turun sekolah. Saki-aki kaki aku tu berbalut. Ibu minut, ibu banon. Nyau baka mumia. Bak Firaun pada Bak Firaun Mesir din ku sedang aku nyakung.
3: Nai namanya kebuah denda sekolah pihak jabut ya nama dia nama dah kini dek dah uji madah dek kini dek ngambil ini dia nemu ni nai ini dia ngumai dia sengaja ngai sekolah iya ke sikit kita ini dek jabut
0: aku madah kedi ibu banon padah ke
2: bakal kena daripada minyak sama minyak. Baik ini aku nada ini kunya ada ikonmu alih hati ikonmu dari kulang wak mada ini kunya daripada bakal kena daripada raya kasih gina daripada nyamai kena ibu pada kiro
4: madah dengan gaya ini dijabut. Awak kini dek berandau ngau pengajar. Nanti ini dek ndak nemu berandau ngau pengajar. Nyak, ke rumah kita nya baik mu dek. Baik bertemu ngau pengajar. Wah, namai panjai umur ke rumah petiang kok. Dek sebut nama, lalu pansun keruai. Oh, ke rumah. Ke rumah. Kitu-kitu, duduk kita dulu. Eh, duduk ngau kami kita. Tu. Ku madah ke dek. Bisi penusa rama. Kak dirandau dipadah ke ngagai dek. Mau di tu rumah, kita duduk. Sambil kita ke ngantik sangau ngeluai ke kita kupi.
5: Tuh, mah. Sigi ngadai penusa rama bukai kita di rumah tu. Nanti ukai mujab sudah bunyau menyadiknya. Ngegaral. Sigi sangau ngucuk ya jabutnya. Ngadai aku nu. Hei, aku yang lupa lah ke rumah medah si datuk, si dampak tu. Nanti nadai mujab seluai bunyau, jabut seluai itu. Nanti jabut seluai itu, nadai mujab seluai bunyau. Sigi kena aja kita di rumah. Sigi sidak aja tengah gahal.
3: Nggak nyari dia pedak kita berkenya aja, kes berkata. Pedak dia jabutnya, nyungai sekolah ya. Malu di kemelik kurang, tegak kaki agak ya, berbalut.
2: Aku malu aku dikembalikan biar sekolah SD kanyo laban kaki aku tu ayak ke rumah. Kumbaya sidak mumi Firaun hidup ni aku kusidak ngembalik aku. Namu tay kedik mumi Firaun di ayam petiang. Udah ga arinya namu ya kari rumah seberangin. Ya kena malu buang. Nampang aku berjalan pati ya kaki aku. Namu di tersungkur aku terterap umat parau namu de nyau gaku bakal bekuat kelabu kabu baru gaku lebah lata namu de ayam petiang
4: apu tu udah masuk kes buli kurang kemayar itu nyatu rumah dak tahu dia lah kena miak sekolah kena buli bakal jabut tu ya kedinga aku tu kedinga aku lah. Induk kesama ngau ku gawa bopis den. Bisi nyebut. Anak ya kebas kula. SK kanyuknya. Sigi bisi madah ku ya. Bisi nemia laki siku kenama lubu. Lubu masebut ya. Suah mai lubu tu tadi. Mencuri, ngerampas, ngambil duit urang, ngacau nemia bukai. Bukai jabut tu ajak ke suah dikacau. Nemia kenama lubunya. Sigi nantu betul. Tidak itu berapa dan dia kena malu dulu.
1: Hah? Siapa kenunek di bas pula jabut? Berani tidak akan ngacau ucau aku ne. Ada siapanya? Alah, ada yang lagi ini dia tahu. Ucau siapanya? Tidak nak nemu ini dia tahu. Sikit bayar keliak munya. Siapa lah takut kini dia tahu? Ada kini dia tahu. Alai aku ngigak apa inai sidak ngasuah ngajar nak sidak kena mestinya
5: pama diri gede tu sanggau sanggau lalu kak green

0: ceritanya lagi baru kita nemu. Utai ulih atur cara menanya sanggau. Anang terlalu kak nyerang-nyerang orang. Ih, kada kede nyang laban orang. Jalai itu gui nya bakar nadai cukup makai.
1: Siwah kupenya pegai dia lagi angau. Begitu dulu nya. Kak berjakuk ngante muda duduk angau. Nyogi gili gelas baik dia berjakuk wajah jari. Duduk dulu ne berkitau nya. Udah nya dia berjakuk. Dek tu, bangga nggak lupa?
2: Nya, dah kita nya, aku ngai no sika kini aku ngai ke kita no pedak kesuai ini ko aku nyai ibu benon, ibu minut. Lalu ka buku tahu, lalu ka mentai bunga muntai nya. Nasib kaya ni nya nak terburut tadi. Ya, Nina medak wayang prai kita nyak ke rumah. Makai ini kunyak kumbai nak atlet mutai nyak di biar kelak nama baik. Makai.
3: Baka kes boleh nemiak tu. Ukai utai ketau pansak lalu kaki kita ajak tu. Laban mayuh kes boleh tu nyadi di sekolah. Nak ngira nyak sekolah primary, secondary, bak kolej, palan pelajar tinggi. Indah bau pis pan, utai tuk suah nyadi. Laban boleh tuk kai seminak, utai ke bisi abi ja. Ukai seminak utai ke abi baka kena jamah teliah paluk orang. Tang megak nyang kaum, mulun orang ngerja pengawak. Kes boleh tu megak nyang kaum, ngacau rundiang orang, ngasuh rundiang orang tusut. Hari cara ngemelik ke orang, ngemalu ke orang, ngemaruah ke orang, bak mua orang mayuah. Nya kena suan nang biak sekedak tinggal sekolah. Bakal kes jabut tu sekali meh.
1: Baya nyak ku aku inut. Aku nya ingat ke kes nang biak sekolah ba bukis na Sabah ke Parai nya. Ke kena jamah nang biak ke sama sekolah ngoyam pa lama ke udah nang biak. Nya balat gi ke kes bulinya dia. Nya sampai kes berbunuh. Nya utai beketau ke di tinggal ke kita. Abala apa inai ke nganju anak sekolah ke sekolahnya andal nganju anak sekolahnya. Nganjuang sedak yang ambil keboleh pemandai. Nemunya nganjuang anak sedaknya kena jamah, kena bunuh. Bala nembiak bukai. Nyautai ketau entah ada ngai nyadi nak diperhati ke kita nya. Laban kita nemu apa indai sigi nganjuang anak kita ke sekolahnya tadi. Kuliah ke pemandai, ngambil ke sidang tadi. Mujur ke sekolah. Ukai kes bully ke berketauknya ke nekua nanggua sidang. Ya. Jadi nanti bisik kes berketauk tu nyadi. Bisik nembiaknya tadi. Takut ke nurun sekolah, ngai nurun sekolah. Baik tu berkenyak. Uji tu nyadi bakal kes bunuh berketauk deh. Nah, nama penyadi?
0: Ya, makanya agak pilih kan anak. Nganju anak belajar ke sekolah. Nemu datang di sekolah, Din. Anak nyadi tukang buli. Malu nurang, nyamah orang, nampar orang. Nyo sampai keneban kenyawa, munuh nembiak bukai. Anak kada kandau ujung-ujungnya tamat dia. Hanya udah nya nama penyadi kita. Nya contoh ngagai nembiak ke luar dirinya. Anak berbuli-buli ke pengandiri.
1: Bak ya, amai munyi kodai tuai rumah. Bala nembiak, nadai sedai yang kira ke apa indai sedai yang malu. Kang agak kes buli bak sekolah, ngerigan-ngerigan ke diri nakut ke nembiak bukai. Bakal kes bak Sabahnya, nya. Nyo munuh nembiak bukai. Nak ke kes ketuk nyo depedak seluruh dunia nya. Apa indai kita malu. Kita empu pun malu. Kini tunggak kita deh. Nanti nyo dijil orang.
3: Ya, ni tiap ke kes kekalak dibaca aku tahun 2023. Mayuh kes buli bak sekolah dirikut ke opis menteri pelajar. Kak 5,000 lah kes tahun 2023. Jauh nikik nanti dibanding ke ngau tahun 2022. Ke seminak ngerikut ke 3,000 lebih. Tok ke dirikut tok. Bedau ke kena dirikut. Engkau bisik maka ku engkau bisik ke sengaja dilalai.
4: Untai ke dikengai aku. Aku ngai ke jabut tok dilalai ke sekolah. Rirek nembiak ke nama lobonya. Nak jambut. Nemiak bukai ke tu naik ya lah. Di keduanya. Alang-alang ya udah ngacau ucok aku. Awak ke aku mansa ngakai ke sekolah sekali. Report kes nemiaknya. Beli cikgu guduk udah pindah. Pihak sigit aku mah ngasuh ayah nangkap nemiak ke nama lobonya.

0: Dito sangao. Lalu tak muntang-muntang kutai dito. Lubungnya pun bisi apa indai. Anang tak lalu kak nangkap anak orang. Nyak memang upis menteri pelajar nubuah ke komite anti buli buat sekolah. Ngambil kamu tak penusah begitu ngacara kebetul. Laban miak tu agen miak. Ngai jadi diputar kita ngena utai kekasar-kasar. Menteri pelajar mega sangau begempuang ngaraban polis ba mutar perkara ke begitu.
1: Oh ku amai gede sangau. Dek suka te jaka nangkap anak orang. Dini nya kan jadi di pihak kede. Ujung-ujung dek tangkap polis ku mai polis membuli di pihak sekolah. Te di mangar gergap ke sekolah kian kang insai anak redien. Biar lari, mainnya kumai apa nyamun deh ngau. Anak maya ulah deh.
2: Jelak ke sekali, ngono biarnya. Ngamak kaya baduk ngacau orang. Mesti nak tahu tangkap tu buah. Dah maya ke tangkap? Ayan ke sebelah pis buah. Kadu orang bahas sebelah tu tuak ngamak ke ya malu.
3: Teh, anak sebarang di sangau. Nyak, nak dai me tahu. Tahu tinggal ngukum nemu dek. Tinggang hukum baru Akta Kanak-kanak 2001, Akta 611. Ngagai orang kenyadong, gambar kah, video kah, tau kengayan ketembiak ke bisik berkawal ngok kes buli, tau ke kes jenayah. Mana medik sigi ngeriput perkara tu terus nyen ngegis kulakin. Baik terumah. Tik dingai maik terumah. Baik pengulu kita ya, pengulu sati yang ya baik di sekali kian.
2: Ya nanti aku ke sekolah, sila sekolah nak nemu ngatuanya ilak. Haa, sige caruat sampai lah ban aku. Aneh kan aneh kena miak nama lubunya, sila. Tuai rumah, bisa hari dek pergilah ngau aku bertemu balak pengajar sekolah kanyuak tau. Dia nemu lagi biar kau ngari ke aku.
0: Eh, pergilah, baru tentu lantang keputusan kau. Bisik bau aku bau pes di out. Kami pergilah. Lusa aku ngajuang dengan guys sekolah kanyokin kah?
4: Okay. Nasib di baum pergilah ayak ke rumah. Very good me ayak ke rumah tu. Laban aku kubuah bukanya. Laban aku sigi bedau ke sekolah seminggu tu. Sagi-agi balut kaki kutu. Balut kaki mumia firawan kutu. Bedau dibuka lutut cambian. Aku singai. Mati ni aku ngai maku nurun sekolah nya biar aku tekak ngai maku nurun sekolah sagi-agi aku balut begitu.
1: Nya nyo nyeng limpang aku bisik ke ada baca aku umpah lama berita bisik mehayan kurang kelimpah hari kita ke boleh ngereport ke penusah kes buli ke nyari buat sekolah tu. Mesti mayuh megak bisa cara bukai kena ngereport ke kes buli ke nyari buat sekolah tu. Ingat dia ngau? Anang nyu dek empu ke mansa yang ke sekolah kian. Kak nginsai anak orang yang kengacau jah buatnya. Ini nya kan jadi bekenya.
2: Ya bekeni cara ayah bangun. Ni mung ke aku dekat nak cara nyak.
1: Dai nyak meh reportnya tadi. Tahu dia anjuang kita ngena internet. Nanti kita yang tadi bisa lah internet. Buka kita website sistem pengurusan aduan awam. Tahu ke dikumainya tadi SISPA. Jadi ngena email adubuli@moe.gov.my tau ke kita ini tadi telefon ngagai lumut telefon ke bisik disedia ke sedak ya 0388849352 tau ke kita ini tadi tau mesej ngagai lumut WhatsApp sedak ya 0148009325 nya nombor WhatsApp yang ngau tau simpan dek. Jadi mayuh mega aku minta akta tau ke hukum ke tau ninggang orang ke ngerja penyalah buli ke beketuk. Jadi bakal nembiak ke 13 ikut ke malu nembiak sekolah vocational di Sabah ke empat lamanya. Nyentuk ke nembiaknya tadi nyo parai. Jadi sidak 13 ikut tu kat di atasat baru section 302 kanun kesiksaan. Nemu dia ngau?
3: Bak sekolah penbisik megak dipadu ke bala pengajar ti dipadu ke bak pengawak merik konseling. Pengawak merik konseling bak perkara buli tu. Kati kita bak sekolah dia cabut. Amat bisik cikgu konseling berkata kita dia jabut.
4: Bisik lah ibu minuat. Tak pengajar ke konseling kunya. Pengajar lelaki. Nyak ku tak ada rindu-rindu de konseling pengajar lelakinya. Nggak ini aku de konseling sidanya. ngasuh ku ngai nuruan sekolah lagi. Coba taso sida pengajarin doknya, pengajarin dok mitamitirnya, jika ujo seliannya. Oke, nak ibu taso orang di konselian, aku ngasuh ya konselian. Aku mpu nganjuang diri ngakai bilik konselian. Tangianya, ukai guru konselian. Masalahnya, alatnya tadi, dinya deng konselian aku, ibu minut. Oke, dua hari dua malam aku duduk petungan oh ya. Kak maku semina berhenti kemai aja aku. Berhenti kemai berhenti bira. Udahnya duduk dia baru kak maku.
2: Pengajar konselir laki tak buat. Dek berkenya ana lawan aku ngeriput ke sedek dengan kak sekolah.
4: Namo dek ke? Pasai perut pengajar dek. Namo dek ni. Nyobaka perut badak air. Namo dek badak air. Hempopotamus kurang dari ke orang putih. Hempopotamus badak baik ini nyak saya. Nada isi gak sekali. Nyak ni aku ke pemisi mau stres dari tau. Pemain anak darah lapirnya mau stres pemagai. Waktu toko aku tu patuh tu suat terundia. Nada ikan mau antakan selain orang bekenya.
3: Ya tajak pen kita ini ngajak jabot tu kak setengah-setengah. Tang amat bisi betul teh ku jabot tu kebenaran. Nanti kita akan medak menua buka itu kai Malaysia ku aku yang menua luar Malaysia tu. Mayuah nam ya sekolah ke munuh diri. Kenapa sudah temunuh diri? Nak tan dibuli, dikelanyah, dikelesi ke nam ya bukai bak sekolah.
4: Nyak berkebuah aku kengai nurun sekolah sagi-agi kaki aku tu berbalut. Nyak ujung-ujung aku tu lagi. Aku nata-nati tebul di kelolo kurang di kembali kurang. Munuh diri aku tu lagi. Ngantung diri, nyelam diri alam air. Terjun diri pucuk gawang aku tu lagi.
2: Dia nyak buat. Ya kempang dia kan munuh diri. Nanti dia munuh diri. Bapangan ngulang buka yang nak lapi yang gila kak dek.
4: Aku nadai aku nyadikan bunuh diri. Aku tu lalu bedau bini aku tu ini. Bersunat ke bedau tak sudah. Ia kena lapi yang nyak memajaknya. Nyampau aku teka siapa bunuh diri siapa ke ngibuan gila.
5: Ya ucau. Kuno saya boleh nembiak bas sekolah. Nak tahu di pedas biak mah tahu cow. Laban tu tahu ujuan ke bebari nyawa. Tahu ujuan ke nembiak ke nak kuliah nagang pengingat masuk rumah pasuang. Nyalai sama ambil kita bergempuang. Ambil ke penusaha boleh tu nak balatnya di sekolah. Palan dua belajar yang kawam alai kawak. Jadi ulang ke ngeluluk keririknya di sangau neng si nanggai. Jambut ngertuai rumah peti yang merini liben. Minuat monika midi lalu manua melatih padi. Program lanau luai itu tadi dikeluar ke monika midi. Anak kesal.
6: Rindang malam.
7: YFM. Nyanya tadi kita dah mendiang ke program Randau Ruai ke malam tu. Lalu pukul 10 malam dur kami nabur ke berita hari YFM. Maka selama peninggal nuju kita ya ke berjalan jauh malam tu benung driba. Bas kedan dur berjalan besai pen Borneo kita bisik sekedar ya tadi ya. Bisik ya ke nak dipasang lampu jalai. Jadi berjimat meh hau bat durnya. Lebih lagi abak genturung pendiau rumah orang, rumah panjai ya ke bisik. Ni si jalan besai pen Borneo. Bersampi ke penglikun serta ngajah ke kita sama belak sampal selamat datai bat dur ya ke dituju. Apian mai kita mendiang ke berita malam tu. Itu lagu dari Ricky Andrewson, Bungai Pinang. Bawa pemberindang malam, YFM.

0: Selamat malam, Dato' Kamina Burka. Berita malam hari 5, 7 hari bulan 8, 2026. Mahkamah Seksyen Sibu meletak hukum RM126,000 ngagai sitik company pemborong diesel. Pengudah yang ngaku 9 tuduh ngelanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 berkawal ngau salah guna diesel bersubsidi. Dawanya dipejalai ke Opis Menteri Dagang Dalam Menua ngau Ungkus Penghidup KPDN Sarawak. Udah sidai ke nyerebu sitik store alai nyimpan barang bak wap Tanjung Ngengkilok Sibu kena bulan 8 tahun 2024. Direktur KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barian, madah ke hukum kena letaknya badang ke komitmen KPDN. Tidi pejalai kena inisiatif Kita Gempur. Kena nagang pengawak nyeludup, nguasa ngau pantis barang ke dijaga perintah ngau barang bersubsidi. Ia mengga minta mensia mayuh ngenatai ke penerang tau ke report pasal pengawak nyeludup tau ke salah guna ngakai upis KPDN, nur mantuk negap ke pengawak penerit adat. Perintah Sarawak dekat Majang Emerat ke pengawak ngenatai ke servis pemandu manah ngagai rakyat. Lalu kai kena bersedia napik pengawak berpilih menua jam kedia tu. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak, Dato' Fazrudin Abdul Rahman, madah ke Premier Sarawak, ngingat ke semua orang gabit dulu lagi ngemerat ke pengawak ngenatai ke servis ngagai mensia mayuh. Ia madah ke perkara pengawak berpilih dekat diputus ke bakmaya ke patut. Lalu jam kedia tu, perintah menua dekat tentu ke pengelantang ngau peminta rakyat majak di Kemerat. Yang mansur kerja kutuk pengudahnya ditemuai bahawa program Kupa Kupi di RTM Kuching. Peminta loan tekun nasional diatu boleh digagak dengah online. Tiga terubah ia disedia ke kenyawar agensi itu ditumbuh semak 30 tahun keudah. Menteri Pemansang Urat Dagang dan Koperasi Steven Sim Chi Kiong madah ke pengawak ngalih ngagai cara digital tu. Udah gemudah ke orang dagang ngenatai ke peminta kau jampat agi, rurus serta naibuah datai ngagai upis tekun. Timbun dur ngadu ke peminta loan baru hari RM100,000 yang megak dikurang ke ngakai 7 hari yang dibanding ke kira 30 hari sebedau tu. Yang maksud kerja aku tu pengudah berjadi sistem peminta tekun online di Kuala Lumpur. Yang madah ke inisiatif tu diadang dekat ngeremai ke akses loan ngakai Raban Urat Dagang yang kaum sidak bak menua pesisir ngau menua ulu hari tip berkena ke teknologi digital. Projek ngagak klinik pengerai sepauh kebaru dekat negap ke pengawak merit servis pengerai ngagak rakyat di sepauh ngau kanang dur ke semak. Kaban Parlimen Betuang Dato' Dr. Richard Rapu madah ke fasiliti ke modernnya dekat ngangkat ke pengelantang, penyikar servis ngau ngurang ke penyampau orang berubat per klinik. Klinik tu megak bisinya dia ke Palan Betuci Tungkul Sengayuh kena nangkup peminta sakit bak kanang menua tu. Yang mansur kerja kutu Maya Pendemuai sambil gawak Director General Upis Pengerai Malaysia Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab ngagai klinik pengerai sepau. Projek klinik itu bungkur agih belanja RM36.2 juta. Ianya RM16.2 juta dari Upis Menteri Pengerai Malaysia ngau RM20 juta dari Agensi Pemansang Bagi Menua Betuang BDDA. Tunakah kami nabur ke berita malam tu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman. Sari Salih dan Linda Swill dari Bilik Berita RTM Kuching.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Sari tu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pembun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun ke boleh 38 km pemanjai ti bersambung ke kanan durnya ngau Serian ngena ungkus RM54.2 juta ti datai ari perintah besai lalu dekat temu gagak bak pengujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pembun lalu merik nama ngagai kanan durnya nyadi Bandar Mutiara ke boleh 5 km penyawah ari Palan Pemerosak Immigration Tebedu tingimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara ke boleh 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam 2 renggat. Renggat ke terubah digagak ngena ungkus RM11.7 juta nyengkawam ngagau pis pelilih menua Tebedu rumah kedai, perengka kediguna, ngandur bermain ngelantang kati, lalu renggat kedua nyengkaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Ni teh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, bingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Tabib Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta sapa juara ke 9.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM.

Ujung minggu tu berengkah hari sehari tu 7 hari bulan untuk ngagai hari minggu 9 hari bulan tu ialah Sarawak ku sayang rengat bagi menua Serikai diatur ba kompleks lumak ngemain Serikai. Lalu kita ke bising ngelawak program SKS Serikai tu boleh ngelawak 141 kaunter upis tau ke agensi perintah ke bisa dibuka tu mega nyengkawum pengawak mandang ke barang lalu ba SKS Serikai maka edisi ke sebedau tu mega bisa diatur cabut tiket bernasib jadi kita ia ke bernasib boleh menang mayuh prize ke mana-mana tu mega nyengkawum prize emas barang kemas ia ke berharga RM15,000. Lalu pian mega bisi datur konsert rakyat kena merindang kita ya kena taing ngagai Sarawak ku sayang dengan menua Serikai ba kompleks lumak ngemain Serikai. Jadi kita di Serikai sarito jangan jadi bisi limpang sarito tadi ngagai kompleks lumak ngemain Serikai. Nyangkuang-nyangkuang mehau ni nemu nasihat kita tuah kita bunyi ke orang tuah manua oleh terpedak kita bataji tuah mensia nadai sapa ya kenemu lagi pegulai bawa pemenang malam tu dah lepas tu lagi megak kita dekat mendiang ke lagu-lagu etnik pupu bangsa bawa pemenang malam di YFM terus pegulai ngau kami pemenang malam bawa YFM.

0: Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Ampat, berubah tumu oleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkah tadi guna lalu tentu ke kandang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB, ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
2: Betul.
1: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
2: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
1: Oh.
2: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
1: Oh, yeah.
2: So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak ke lepas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya lalu anang munyi kok leka jakuk orang okey anang tak komplain komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ketanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketuai ba ruang bilik ya
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Duo pagi rewind.
5: Topik duo pagi Y ke pagi tu nama perkara tinggal so kita hendak sabar nurun bersekolah baru.
6: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kayak baka zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nyak kat kunci ngobala kabar nah bukannya ya betul lah pangan
5: nyak sebulan lebih
6: nah sebulan lebih nyu lengau ya kan sama kita subak nada telefon
5: non kena tangkap cikgu no penyala
6: nak
5: nak kalau tangkap merti dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style
6: buat panjai nanti masalah sikit tiket belum ya agak zaman subak kak nundak buat Riana sepiak panjai sepiak pandak ya anak ya kalau main style
5: tangkap cikgu
7: kan subak zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan
6: ya mesti kalau
7: ngau putih aja
6: kami biru
7: jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
9: Hai, aku Airi Nyambong. Kita dia tu benu mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
10: Hey yo, DJ, stop the music.
3: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: Habib Puji dengan Sidap Kemujur masuk dengan final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
2: Segulai sejalai.

0: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Lanang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Lagu Ari Doni Lang Tenggalan dalam menjaku Bisaya mungkal irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Selamat bulan baru peningat ba irama etnik pupu bangsa nur kami main ke lagu-lagu etnik dalam pengalaman kurang lebih sejam tu. Ia tip mandang ke pemayuh pupu raban bangsa kita ke diaunguan menua Borneo itu. Lalu dah lepas tu kita mengabisi lagu Ari Jaku Bidayu, Jaku Kayan, Kenyah, Lun Bawang, Nyau Mayu Hagi ke Bukai. Ini ngarap ke kita sama pula terperinang malam tu ba irama etnik pupu bangsa seraya nganti mata kita ia ke lelap. Tau kenyangka kita ke benung dalam kereta benung driba jam keria tu peningah. Udah lepas tu kita bisik lagu Dalam Jakuk Kenyah Tuyang Ari Edi Kuin. Ngau lagu Dayung Ari Elawati Dalam Jakuk Bidayu ba irama etnik pupu bangsa 11 ngagai 12 malam tu. Terus bulengok kami ba YFM.

Tebas sape ari Elina Murang, penanyi, penengkebang leka ngau pemain sape. Ia kau dah tebangkar nama berenggat antarabangsa. Tebas sape-nya tadi di Kumai Leleng, lalu leka dalam Jaku Kelabit. Lagu kita ia ti keempat malam tu ba irama etnik pupu bangsa. Selamat pukul lengok kami malam hari lima tu peninga. Bukan selama memainkan lagu-lagu etnik pupu bangsa yang kebizi di menua kita di tu. Tadi kita dah mendiangkan lagu dalam Jaku Bidayu ngau Jaku Kenyah. Kesekali tu mai kita ninga ke lagu dalam Jaku Penan. Tu Joli Jengan ngau lagu ya Bulan.

0: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita,
3: ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM.
2: Segulai sejalai.

Lagu Dalam Jaku Lun Bawang Aris Bini Lazim Ngerada Lu Pianmu. Selamat malam, terima kasih hingga kita ya kebaru meniang ke irama etnik Pupu Bansa Dur kami memainkan lagu-lagu etnik Pupu Raban Bansa ya ke bisik di Pulau Borneo. Tunjuk kaum megak lagu Arya Benua Sepiak Ari Seberai kita Ari Kalimantan megak ya kenang ditemu kita bisik megak Raban Bansa kita Dayak ya ke Nguan Menua di Kalimantan. Selamat malam gagai peninggal kita di Kalimantan ya ke bisik mendiang ke program Irama Etnik Pupu Bansa Anak Irau. Malam tu lagi bisik lagu Ari Kalimantan megak kena merindang bala kita. Udah lepas tu kita bisik lagu Aris Teni Karim Dayung Bidayu. Ang sebenarnya tu mawat merindang kita Dayang Bintang by Irama Etnik Pupu Bansa.

Ted Kapua, lagu Dayak Sintang dari Kalimantan. Lalu ke Penatai Temuai. Lagi bak irama etnik Pupu Bansa, Nur memainkan lagu-lagu etnik atau ke Pupu Bansa ya ke Bisik di Pulau Borneo di Tok Peninga. Lalu lagu Ari Rosiana Urai, Induk Kayan atau ke Doh Kayan. Mena kita bak irama etnik Pupu Bansa malam tu bak YFM.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM, segulai sejalai YFM.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nolong. Pesan tu are aku Natalia ni angga YFM.
2: Pemerintang Malang.
3: YFM.

lagu dalam Jaku Melanau, cerita melu pesakai. Nyonda berasa kita nyonda datai bak pengunjung irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Terima kasih yang kita kepening. Kita ia ke rindu ke lagu-lagu kau dah ditebah. Kenyau hari kita bapun program tu tadi. Irama etnik pupu bangsa boleh didengar kita di tiang malam hari 5. Nintiang minggu berengkah hari pukul 11 malam. Lalu nanti kita bicara lagu etnik ya ke Kak Didinga Megat Resalah. Tahu kena tai ke peminta kita nyak ngagai kami ngambil ke besi ditebah. Didinga kita malam hari 5. Lalu ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Lagu hari pemain sape ya ke Nang Tebilang. Jerry Kamit. Lagu tu diberi nama Ngetan ke Semaya. Ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Ngau tu meri selamat malam guys semua bala kita. Bertemu baru. Ba awak ya kebukai. Selamat malam, tidur jenak, bye bye.

Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCFJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai.
1: YFM
0: 24 jam sari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerarang.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Tahu. Dia tanya mayu macam gelar ya, nah. Kira ke kena merangsang kita ya, gek. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau main ke kita ikan uruan, nah, tuan.
1: Tahu, lepas nak punya kecanggih modern lagi. Nya kena masak belah dari ibu. Kini dia ibu, nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana nah, tuan.
1: Ya, sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda, mandi ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nyak alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

0: Telingaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ati kita udah teli ya. Udah rajai korang ke Tegak Jakok serta ulah orang tik begedek ketua tok tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tok cukup berat di kerja. Ba penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tok deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Ba pengarap kita rindu ke munsuah kita. Ti munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis, nama kebuah bekeni kanuannya tadi. Udah lagi anak rindu kenuan, udah lagi anak tadi
1: begede
2: ke kita, lalu break ya makai.
1: Maya ya lapa break makai.
2: Break makai, maya ya was break kita air rup. Jadi badunya pedis di kerja, tang lebuah kita anak tadi bisik pengarap buat Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita anak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utete mana bak sidak ke nyumpah kita.
1: Ya.
2: Selalunya kita ente orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
2: Jadi artinya Tuhan yang tadi semaka belak tinggang sumpahnya. Ente orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana. Pasal sidak ti begedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita. Lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Ati utai nadai. Dia ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyau ngamat ke Jakok ya.
2: Ngamat. Lalu bisa mesumpah hanya tadi.
1: Ya.
2: Laban nama kebaya tuan nyau ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuan yang tadi madam ke engau pengerindu. Madam ke engau Jakok berkat. Dia utainya tadi tau nak ngasih.
1: Ya.
2: Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempu. Kelimpah harinya kita megak uli habis sampai kesidak tinggal saya ke kita. Ingat anda malas.

0: ialah ku kita tang baja ke teora kristian nak menyinya besampi berkat kia sedar kia Tuhan aneh malas penyai ngepenyai
1: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Segulai sejalai Gawai FM, ba program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Istana Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Niaga bola kita duel, dia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke kun yang kata berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita bekeni ko jakok setipak to setipak hari sukut nama kininya
2: setipak tortinya orang ti sama lah. Okey, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan. Okey, ianya ya orang sikoknya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti ya nak nemu Tuhan buah harun yang enak sebaka ngau nuan cara yang mai penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik ke balana atau ngajal balana disiplin balana tentu ya ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nya kaya Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak begulai ngau pemetang.
1: Ya, ukai munyi ko kita entik kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito oh nuan nak setipak ngau aku ba. Dunia atau nanti kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai hari penatai pemisik
2: kok betul kita, kan? Penatai pemisik megak toka status tidak ya
1: pelajar
2: tidak pelajar tidak ya nyek ngik dunia lah ha kamu nyik aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toka pengeraja duit ringgit kini tambah kita nyik aku tadi nyak kebuah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
3: Pelasar Jurai 635. Pelasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
6: Segulai sejalan.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat je aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak karina. Menyugawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri arigi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah tidriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari, wa.

0: Eh, pedak nuan. Penuh urang sebat isi jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engke telebak moe uras ngapak berbilik di rempau.
4: Moe uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: đi nghe chứ. Quái FM. Tôi vừa lại. Sudah lai.
1: Kak Kelimpah hari tiga itik karakter ke udah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi yeah. Bisik karakter bukai kini ke uliah diperhati ke tua?
2: Agi bisik ianya itu ti berjimat labuh mansut kala kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah. Ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya. Tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya itu ti bagas nak jenuh senoran berarti kau tai di pengguna sidak semilia kelebih lagi ibat dapur. Jadi tai kada pengguna di dapur tai berarti ke bakal garam kini, biji yang kini atau ke nama lawak kita cari tau kini nya kau kada berarti ke sidak kindo aku berarti ke alah
1: berau bisik kena dai
2: beras kini bisik kena dai
1: anang anti yang nadai nah
2: anang anti yang nadai ya ka peduli ianya peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Contoh yang dia kanya ia bersekolah, lalu pia mega berarti ke belanja.
1: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bawah ruang bilik.
2: Ia mesti nemu nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Artinya pedulinya.
1: Nak uliah mangai ke semua utanya tadi ngagai laki aja.
2: Ia nak uliah. Lepas kita nak buat dek ya korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Okay, dari segi pemakai garam biji yang kini atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau orang tadi itu kenyadi teladan ya, lepas kita berarti ke menyuhannya kita tadi pulai sekolah tadi nyoba pegai ke himpuan kita tak nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke Indo tu tadi nak tahu nak berarti nak tahu nak peduli kau tanya lepas betul kena utai pada ayah dia.
1: Aman.
2: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli lalu kita berhati peduli serta berhati ke utai bar ruang bilik kita.
3: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke di tapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

hujan banget, jalai banyak kenapa. Menguji ngerecah air, mengenak kereta atau ke motosikal, terjapan air di pedak tidak besar. Dapat dalam air tidak ketemu, peneras tidak di pedak, kutai air tidak disangkal. Dia megang, tanah tahu tusur, jematan tahu runtuh. Seliak kemeh, ngerecah air bah, teribang nak atur, penekak anang ditunda. Berjaga, semampai bersedia sebarang.

0: Hai Sam.
1: Hai si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: lagu-lagu Pupu Bangsa ninteng hari 2 pukul 10 pagi seminak ba YFM Y912.
1: Kita rindu ningakan telah
2: bertemu baru ngah kita
1: pegulai ngah kami bak bagi gak entelah
2: ningak keseluruhan pegulai ngah kami bak program bagi gak entelah harus telefon kita mengak mengkam maka selama 082-258-633 ngah 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya jingga mana-mana ucek nah au
3: au au
2: ngelalai ke nama tu cek
3: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
2: Nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
4: Nau? Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
5: Angkat sampua batang.
2: Okay. Okay, yau.
5: Ada kau ngelayan?
2: Nau, ngaji ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Nya, ya betul nah.
1: Semina Pak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dekat dekat spon kah?
0: Au dah dainya mesek.
1: Ye, kediri dekah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama proto lapar.
1: Oh, pian ne. Okey, nama tu kampak ke tu ne. Nama tu ke bisi ritu si. Salung erok di tok dia.
0: Kampua.
1: Kampua di tok, nyamai kampua di tok si.
0: Nyamai, kampua di tok nyamai.
1: Kamuji ka? Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama mana untuk nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang medak, deh.
0: Ngin mayu orang medak tu. Nuan nemu, tak? Salah nak nginsap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nak ada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak medak nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nonton makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kian itu aja lah, duduk itu aja nginsap.
0: Paduk lah nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang maknar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh.
0: Anang ngisap lah.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ngingat ke kita ya, semampai ngingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas. Ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita. Tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh, ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Mayanyak. Radio Ketrubah ditabur ke Mayanyak Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20.6.1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
1: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8.6.1954, Ketrubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura, Ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban Maya Ujung Minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1.4.2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya Tumka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
0: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya Tumaka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak piak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
0: 1.1.2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
1: 1.10.2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan Ketrubah, bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita tak kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya rumah nang suah agak krim itu gift exchange atau ke tukar dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira minat matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya
2: ya
1: dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama tu ke data drone nanti dia beli present
2: periuk karan oh ngede itu
1: aku sekarang ada buka speaker iriatnya meh lepas pikir itu tanya dia beli kurang entah ujo jadi hak bersama
2: ya beli baik keruai maya manggil yang berluar baik berluar
1: kelima banyak maya kita ke gitu bersih janik deh baik ke penaik dia kurang nyemulih janik sehingga kita ke penaik dia boleh baik penaik boleh baik kini-kini kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan boleh dia baik pendam kena semiang
2: kembali ke pasal lagu
1: nak patut pasal lagu kena semiang apa pendam ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Entik bapa penghidup kita ke dia tok tu deh. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agik dikerindu tau ke orang dekat agik begulai ngah tua. Entik gama tua baji sigat langkah tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasar kita menzia. Entik bermua Tuhan, bahkan ni cara yang medak orang Indo lebih agik.
2: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan abang bak plasa jurai tu ianya bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam tu ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke mayu hati ke gagak Tuhan. Dia kita meda Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia meda. Tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ngambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindo nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindo bekeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini, buat leteng, tau kedegak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki ngau indo sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala, laban dia digagak Tuhan. Amat me kita itu ada ri perut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ke PCD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari tai itu lebih bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngagai. Kami buat pantai. Kami berlagu pada kita punya belakang.
2: Aku anda lemah. Labang sari tu kita bersih 2 kejutan.
3: Beri ni yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
6: Awak ni toke ni. Kalau
7: minta udara empau.
6: Bisa balat tu minta. Toke ni awak.
8: Sama pagi.
9: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang pum.
1: Kita sirap Nora.
10: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ninteng Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Apo ini namanya bisi kuda na ini? Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan kian ikan tahai kian gao mujab ayak de mujabnya. Nyok ukai kuda nyok nemu dek kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda dek mbak menua limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM Megulai Sejalan.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak DJ Y menyakau. Hei, yang mesti yang mesti yang menyatau. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemedia radio itu, mbak. Dengar itu waktu.
1: Ih, ini tuh. Ngacau, mai. Ya buat tak benong main game tu. Suya betong on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumpul-kumpul aku dah beli radio tau. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia tau nya. Temu ini dek tau magang au. Apa nama sidaknya. Nah, aku tu sikit ulang keningal radio.
1: Karan bisa dek tau. So yang ada dek menawa. Ka radio dek tau jai kini ya ini. Buah ini kapak guna. Nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah aja nya.
0: Mumuai ku tai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keningal 2 pagi, buai. Nah, berkini, berkini ngadu ku tau.
1: Ngenak handphone. Pan ulih dia tau ini. Tekan non RTM klik pun boleh tau kena jana sekero seteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nya baru moden oke anto alo dek nemu tay
0: tu telefon aku alu tekan klik dia me RTM klik kudeknya aku kak mendengar radio jam parta
1: dia tu YFM boleh tinga kita ngena cara mudan nemu dia ni nemu dia cara temudan kena kurang 2 pagi.

Big Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk mesti hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalan pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Tentang di berundiang mamat. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
1: Udahnya. Waktu dia puas hati nih.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Munyi ke disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerindu tu muka ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak di tu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerindunya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakuk pengerindu kaya ngerti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuel. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakuk pengerindu berandau ngau pangandire, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, nah ya. Lalu pihak mega lebuah sudah ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerindu tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, entik sidak nadai pengerindu, nama utaitik nyadi. Utaitik nyadi, leka jakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nyak tau terbai ngagi pangan diri. Lalu leka jakuk, ti anak kita mancal, pidik mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya, nyak inai kerak, ngay nyadi ya pian ya. Nyak bak rumah, rumah panyai megak na ya, bak nduel kita ke bekerja megak. Tau dikena. Nol kita ke bersekolah megak. Tau dikena. Lekan jakob pengerindu tu. Lebuah pengerindu nyadi ke pemun. Nyadi ke utai ti pegai kita. Kita deka boleh kawul ti badas. Begulai ngopengan diri. Nak milih siapa orangnya. Nak milih bangsa. Nak milih agama sidaknya. Pengerindu oleh ngasuh ya. Rindu ke orang. Lalu dikerindu ke orang. Pengerindu nyadi ke. Nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rindu ke kita, lalu kita megak rindu ke orang. Lalu duit itu cukup balat badasnya. Pengerindu nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerindu. Pengerindu disebut aku itu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngurang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk ti bisik bak kita. Inyak pengerindu kena nangam kita bergolai. Pengerindu nyadi ubat ti bisa.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sukap anak utut,
1: Nyaru anak talam,
2: Janggang anak ingkoy,
0: Bulan anak kasau,
1: Empati anak dugu,
3: Entap anak tulu,
1: Manit anak celing,
3: Rejab anak bagi,
1: Mat anak akit,
4: Boda scout utut anak tanggang,
5: Dampi anak Brian,
6: Andrian anak tadang,
1: Ngalah kita sapa sinato.
7: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Raya.
1: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika suba.
8: Sidato bebadi mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
7: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
1: Ketegal pemani sidang enan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diantau.
9: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
1: di udara berambung
9: nyawa ngetan ke menua.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh nuan Tuhan tinelap, nuan udah nampak semua mensia ari asal ti sama, nuan udah ngeletak tangkan semua, enang dekat diempu ruang bilik ti sama. Bak mua pengudus nuan, sida endang semua pengasuh nuan. Lalu semua mensia dilindung di baruah panggau nuan. Semua udah sama bergempuru bameja pemisi nuan. Lalu semua diperencing dengah penampak penabat nuan. Oh Petara, nuan endang nelap ngagai semua. Nuan udah mekal ke semua. Udah ngelindung semua. Merik penghidup ke semua. Nuan udah nyiri, genap iku, engkau semua mensia, ngenak penau engkau pemandai. Lalu semua diselam dalam tasiak pengasih nuan. Oh nuan Tuhan tindalap, serakup ke semua, asuh semua agama bersetuju. Lalu gagak semua menua nyadi siti, awak kesidak medak pangan diri bakal diri sebiliak. Lalu semua dunia nyadi sebuah rumah. Awak ke semua sida bergulai engau nakak ia saati. Oh Petara, diri tinggi tambai penyatu bangsa mensia. Oh Petara, duduk ke pemayak di pemaduk besai. Tanggam nuan, oh Petara semua ati segempung. Oh nuan apai tinelap, Petara. Kelantang ke ati kami ngena rengut pengerinduk nuan. Terang ke mata kami, nengah penampak iring nuan. Gagak kependiang ngenak pelandai leka jakuk nuan. Lalu lindung semua kami dalam kuta penabat nuan. Nuan mehti tegap serta berkuasa. Nuan endang ti pengampun. Lalu nuan meh ia sikuk tindak medak pengurang semua bangsa mensia. Abdul Baha. Dia tu perundiang mimit ke jakuk tanya tu. Ulih kena nuan nulung nyikap anamit engau perangai ti kudus, anti nuan pu endak selalu mandang ke perangai ti kudus. Aram kitai berperagam ke genteran ari jakuk kudus bahaula. Sebarang sapa ari kita ti angkat ngajar pengarap Tuhan ia, awak ke ia, sebedau utai bukai, dulu ngajar dirimpu. Awak kejaku ia tau narit ati orang tininga ia. Ngambi kemujur ngajar perangai ti kudus ngagai anak mit. Nuan mesti nanam leka pengerindu ngau penangi ke Petara bak tanah tuci ati sida. Sida patut belajar ianya kitai tu ditempa seminak ketega Petara rindu ke kitai. Lalu ketegaknya, kitai selalu dijaga serta ditupi ngenak pengerinduknya. Nuan tahu ngajar sida, awak ke sida nemu pasal berkat Petara. Berkat udah ngelala bahaula, pengandal ati oleh mansang dengah jakuk ia. Lalu engau berkat ke mimit, ke bisik bak penghidup sida bersari-sari. Lalu nuan patut ngajar sida, laban sida rindu ke bahaula. Sida megak patut rindu ke adat ia. Bahaulah bisik nyebut. Asuh api pengerinduk Petara mau engau nakak penampak dalam ati nuan titerang. Hidup ke ia ngenak minyak lalau pengudus. Lalu jaga ia dalam pengenduh pengeran ati nuan. Lindung ia dalam bumi ti dikarap. Lalu ngingkas ari semua utai kelimpah hari Petara. Awak ke penyai telai orang tijai endak ulih terpadam ke penampak ia. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngemansang ke penghidup semangat anamit. Oh Petara, tupi anamit tu badada pengerindu nuan. Lalu beri ia tusu ari dada penabat nuan. Kemansang ke anak kayu tituci tu dalam kebun bungai ros pengerindu nuan. Lalu itu ia ngenak panjah hujan penyayau nuan. Gagak ia nyadi siku anamit bak perintah suci, serta ulu ke ia ngagai dunia serga nuan. Nuan ti berkuasa serta nelap,
lalunuan meh ti penyikap, ti mentas, Tuhan tingelui pemisi. Abdu Baha. O Ptara, iring aku, jaga aku, gaga aku nyadi lampu ti terang, ngau bintang ti bekebelik. Nuan meh ti tegap, serta berkuasa. Abdu Baha. O anak penghidup, pengerindu aku yang nyak kutaku. Sebarang sapa ti tamakin dekat selamat serta likun. Lalu ia tinggalari ke diri, tentu dekat lelang serta lesap. Nya ajak, terima kasih.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikena kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan kita daya. Nampung singalang buruang tuntuang mana walarimba. Tuk buat bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu ga demba, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh ga lumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai ga nadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi ba ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya.
4: Betul.
3: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
4: Lebuah seduaya betukal peranan lak bini yang nukak jadi ketuai.
3: Au.
4: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah yang berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi. Nah ya. Siapa anda dari penglemi? Nah ya.
3: Au, ya.
4: So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi, ia terkeriang oleh ngangkat, oleh ngeriang, oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut lekai jakuk orang. Okay, anang tak komplain aja. Oh, tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya, ngemetul oleh ngingat kaya, ngingat ketanggungjawab ya. Okay, ngalah kata ya, okay, tengingat ketanggungjawab ya, ukai ngami alih tanggungjawab ya, tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngami tempat diri empu sebagai pemimpin, so bak peranan tu berguna tu, okay, anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
5: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: 24 jam, WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Pagi selamat tinggal ke YFM. Saya Mohan Pengarah Pagi. Ke Sarito kita bergulai dengan aku Daniel Stephen. Pagi hari 6 kita bergulai Sarito. Kalai 3 jam kita dekat bergulai dengan aku. Bakal selamat meh. Bak saya Mohan Pengarah Pagi. Kita dekat bergulai dalam tempoh 3 jam. Okey, dalam tempoh 3 jam tu aku megak dekat main ke kita program. Hingga megak main ke kita info. Serta megak berita. Kalai pukul 7 pagi tu lagi aku dekat macam sambaran kita semua. 7.30 pagi. Bisik berita dekat di tabur ke kami bakal selama. Lalu pukul 8 pagi itu lagi kita dekat dengan keleman berita. Okey. Ya, sekedar rintah program kita untuk hari itu 8/8/2026 hari bulan hari itu kita ke bisik minda hari itu tajapan hari itu pagi hujung minggu dan tajap pihak bisik pengawak pagi itu selamat ngerja pengawak meh ngagai kita semua serta kita ke berlek hari itu mata ngai agi tinduk dan ni pagi selamat pagi meh ngagai kita semua. Terima kasih milih YFM merindang pagi kita. Okey, lagu Ari Rawin Saris, Darah Baja Tampun Puji.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: iyanya sarito hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ayah lagu hari Rainy Pain Awas Pang Rindu Ketegal Nuan. Kita akan bisik dekat Kenatai Kap Sambrat oleh Kenatai Kap Sambrat kita by email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 0138628422. Selamat pagi, kita ke Baru Dani. Selamat pagi untuk main YFM Daniel Stephen mungkin lagu kita untuk jam ke terbaik kita buka lebar segmen pengerak pagi Sarito hari 6. Ok, SKS Sarawak Ku Sayang Datuk dah datang bak zon tengah ianya bak Sri Kai. Program tu diatur berengka kemari nyentuk ngaga pergila 9 bulan 8 2026 diatur bak kompleks sukan Sri Kai. Kalau dipelabak ke lebih kurang 30,000 ikut orang ke bisi datang nguluk Sarawak Ku Sayang ke sekali tu. Kalau bisi 45 upis perintah ngam megak mayuh macam bengkah agensi kebukai timandang kebarang serta ukai seminat mandang dan berjual ke barang megak maya Sarawak Ku Sayang tu serta bisi pengawal pemerintah yang bisi tanya lalai bisi mega kuis atau ke mega bisi lucky draw ya ke meganya dia ke prize di cukup mana mini studio RTM balari RTM Sibu bisi bengga muka mini studio ba Sarawak Ku Sayang oleh mendatang lawak mini studio kami ba kompleks sukan Sri Kai berserimbang dengan Sarawak Ku Sayang tu tahu tanya-tanya sida ya ke bisi dia kebagi hari YFM Sibu meh engkau mega bisi mega hari YFM tau ke hari RTM kapian. Okay, jadinya buka dengan Sarawak Ku Sayang diatur nyentuk ngagai pergila sarito agi bisi pergila agi bisi pergila tentu yang mengagi program ting rindu kati kebukai tiandai penanggul dekat bukalan dengan menti sigi dekat nusi ke kita berita ke pemadu baru berkawal dengan Sarawak Ku Sayang ya ke diatur di Sri Kai diatur ledat lagi meh lepas berita lagi kita dekat bukalan dengan menti sigi terus tinggal ke kami YFM lagu kita ke sekali tu solo nadai singki ya nadai singki ga solo nadai tingki mat lala.

Ada isi jangkunya Ri Richard Wonder. Okey, tu berita kita ke dekat merit darah atau ke blood donation. Kalau blood donation tu dekat berangkah dibuka pukul 9 pagi tu lagi ba Hospital Pakar Kuching di tu, ba Hospital Besar Sarawak di Kuching di tu, ba lobby ringkat 1. 9 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari. Okey, nyadinya ungkup sarito. Pergilah megah bisi dibuka blood donation tau ke pengawal alai kita tau datai merik darah tau datai ngagai Hospital Besar Sarawak megah ba SGH Blood Bank berangkah pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Jadi kita ke namanya tadi dekat datai tau meh datai maya jam ngau hari bulan ke disebut aku pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Pergilah nanti kita nanti hari seritu meh lepas seritu pan bisa dibuka megak ba Hospital Pakar Hospital Besar di Kuching ba ringkat 1 nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari tu lagi. Okey, terus berkelengar kami ba YFM Eagle Crown ke sekali tu Mulan Baru.

Okey, lagu hari kedua nak darah. Okey, darah ibu cantik tadi. Aku yang ngembali darah cantik ni. Lagu ke daripada nama ibu cantik. Okey, kita ngelansak lagi berita di Sibu tu. Kalai polis di Sibu dah ngetan ke tiga ekor lelaki di pelabak ke bisik kawal ngau pengawak di ngencuri barang dalam rumah atau ke pecah rumah. Jadi polis tu tadi kelimpari di ngetan ke tiga lelaki itu mayu mega barang bukai dirampas di pelabak ke kena sedaya nyerungkai rumah orang. Okey, lalu pengawak tu tahu ke perkara tu nyadi dini hari 5 kemari kandang dua sungai Mirah. Jadi polis ngetan ke sedayanya tadi, sebelum ngetan ke sedaya, polis tu bergagai-bergagai. Bergagai dulu ngau sedaya, laban polisnya tadi, udah ngasuh sedak ngetu kebenaya tentang sedaknya tadi, ngasai ke diri salah tentu sedaya dekat lari. Sedaknya tadi, lalu lari. Ujung-ujungnya tadi, ditan ke polis berjalai lilin sungai Mirah. Dalam lebih kurang sejam ke sedak polis tu tadi ngagai sedak ya dibantu ngau mega polis ke bukai atau ke unit peronda ke bukai. Sedak ke ditangkapnya tadi berumur antara 28 yang tua ngagai 40 tahun. Okey, nyadinya berkawal ngau berita ke bisa nyadi di Sibu yang nyak tiga ikut lelaki udah ditan ke TVC di pelabak ke bisa kawal ngau kes pecah rumah. Okey, udah terlagi macam sambarat kita semua. Nanti ke pesan kita email yfmiban@gmail.com. Tahu ke kena ke pesan kita bahawa WhatsApp 0138628422. Veronica Natasha, Bujang Setengah Tan.

0: Gerancang.
1: Nyang katuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita, Penerak Pagi. Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai sejalan.
3: Ya, gila pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan ke
4: sekali itu pesan pemati. Hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
5: pesan ke 7.25. Pesan itu kemampayan ya kenalah di hari kait itu kelebih lagi rumah ya itu.
6: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: Pesan ke terubah tu Ari Malia anak Banyan yang dipesan tu madah ke apa yang sedak ya ianya ex tu rumah Banyan anak Jambai tau ke Laki Nawi jadi ni yang tu dah nadai kena 7/8/2026 hospital Bintulu jadi ni yang dekat di Bai ngagai rumah juga Sungai Liuk Maban Balingian lalu disenggai 7/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kemampelayan di DJ Tepus Walingian, Batu Muka, Bayan Muka, Sebetung Tasik, Lubuk Subung, kemampelayan dia di Tadung Brunei, ngau kemampelayan di Selangau, serta semua kemampelayan ke Bukai. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai kena dekat dianjung kena 9/8/2026 ianya pagi hari Minggu. Lalu penerang ke Silik kita boleh telefon ngagai Indai Saran 019-83-69379 atau ke telefon ngagai Serta 014-205-6653. Okey, nanti baru isi berita pesan tu madah ke ekstor rumah Banyan anak Jambai udah nadai kena 7/8 lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 7/8/2026 bak rumah juga Sungai Liuk Maban Balingian. Okey, ni pesan pemati ke bisa dikenatai ke bak YFM. Lalu pesan ke sekali tu pesan Ari Merni anak Ambi jadi pesan madah ke Indai Sidakya ianya Utin anak Rengut Udin anak Rengut tau ke di Kangau Megak Indai Merni udah nadai kena 7/8 lalu ni yang dekat di Senggai kena 8/8 lalu dekat di Anjung hari Minggu 9/8/2026 lalu pesan dituju ke ngagai semua kemampelayan Barumah Sulau Jingkat Ulu Ruban Rumah Cawang Kerumai Ruban kemampelayan di Sujan Tatau Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Nia, Setapeng Ulu, Lubuk Numpu, Kabar Melayan Disah, Ngau, Kabar Melayan Kebukai, Ti Nalah Dirintai ke Dito. Jadi ni yang dekat di Senggai, Barumah Maxwell, kena 8/8/2026, serta dekat Dianjung, kena 9/8. Nandu isi berita, jadi pesan madah ke Utin anak Rengut tau ke Indai Merni udah nadai kena 7/8 lalu dekat di Senggai kena 8/8/2026 ba rumah Maxwell dini no rumah Maxwell tu nadai ga di padah ke dini no tunggak ke rumah Maxwell tu tadi okey jadi ni pesan ke di kenatai ke ngagai kami ba YFM lalu macam agak pesan ke Bukai jadi pesan ke sekali itu pesan Ari Roslin anak Henry Liang jadi pesan madah ke laki ya ianya Abung tau ke Agung anak Mesa udah nadai kena 7/8/2026 lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 8/8 ngau dekat di Senggai Mega Pegila 9/8 ba Munggu Ai Semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur kena 10/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Kepayang, Kedumpai, Segak, Pelai, Sungai Indai, Mentuk, Ipoh, Tubak, Muding, Gayau Paduk, ngau kaban belayan kabukai ti na alah di rintai kerito. Penerang ke silia telefon ngagai Petrus 019-987-4906 dan ke Linwena 010-2730-899. Nandu isi berita pesan madah ke Abung atau ke Agung Anak Besar udah nadai kena 7.8 lalu dekat di Sengai kena 8.9.8 bak munggu air semunjan baru meh sedak yempu. Lalu ni yang dekat dikubur kena 10.8.2026. Okey, udah terlegi nampung maca pesan ke Bukai. Terus kena tanya ke pesan kita bak email ngam megak WhatsApp kami. Abah YFM ke pagi tu. Lagu hari Kemaya Band featuring Jacinta Olivia. Nuan penerang dalam petang.

Okey, okay, macam pesan-pesan ke sekali tu hari jana anak jantau atau ke apa umat yang dipesan dituju ke ngagai ke pembelayan barumah jauh teluk pedalai, rumah Dixon Pedas, Jalai Tatau Sangan, rumah Ros Nangabuan, ke pembelayan di Sungai Tajum ngau Sangan, Sungai Muput, Selitut, Separai, Sungai Sap, Serupai ngau ke pembelayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Cikgu Irene umat anak jana, udan adai kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat di Senggai ba rumah nombor 361 Taman Kemenaraya 9 hari bulan 8 2026, ianya hari Minggu. Lalu niang dekat di Kubur kena 10 hari bulan 8 2026. Lalu sebedau ke nganjung niang tu tadi. Niang tu tadi dekat di bayi sembahyang dulu. Pengudah dah temu sembahyang niang baru niang tu dekat di anjung. Okey, jadi niang ke pesan kami atau ke pesan ke BCD Kenatai ke bawah FM nanduk baru isi berita tu. Jadi pesan tu madah ke Cikgu Irene anak Cikgu Irene umat anak jana udah nadai kena 7 hari bulan 8, lalu dekat di Senggai barumah nombor 361 Taman Kemenaraya kena 9 hari bulan 8 2026, lalu niang dekat di Kubur kena 10 hari bulan 8 2026. Okey, pesan ke Bukai. Jadi pesan ke sekali itu hari Peter anak Wahid tau ke Dum. Jadi pesan madah ke Rumi anak Bandau, Rumi anak Bandau udan adai kena 7 hari bulan 8 bas Pita Bintulu. Lalu niang tu dekat di Senggai Barumah Lapi, Sungai Binai, Ulu Sebawah kena hari 6 8 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat di Kubur Pegilak 9 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kapan belayan di Serak, Sekabai, Jelalun, Tise, Labang, Merudi, Lambir, Ulus Bawah, ngau kaban belayan ke Bukai. Nandu isi berita pesan madah ke Rumi anak Bandau, Rumi anak Bandau udah nadai kena 7 hari bulan 8, lalu dekat di Senggai Barumah Lapi, Sungai Binai, Ulus Sebawah. Lalu niang dekat di Kubur kena 9 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke Siliak atau ke penerang ke Siliak telefon ngagai Sani Munan 011-250-87-756. Ini pesan pemati by email. Pesan ke sekali itu, pesan pemati mega. Jadi pesan ke sekali itu, madah ke nyanggau anak tum, nyanggau anak tum. Tau ke apa emosis. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026, lalu niang tu dekat di Senggai kena 10 hari bulan 8 2026, baru Matuni Nanga Padiah Betung, lalu dekat di Kubur kena 11 hari bulan 8 2026. Jadi nanduk isi berita pesan madah ke nyanggau anak tum, nyanggau anak tum tau ke apa emosis. Udah nadai kena 7 hari bulan 8, lalu dekat di Senggai kena 10 hari bulan 8, baru meh tuni Nanga Padiah Betuang. Nyak pesan pemati. Sita lagi pesan pemati ke sekelito, ke sekelito hari Joe anak Philip Mpeni. Jadi pesan madah ke Indaya, anggil anak Lajin, anggil anak Lajin udah nadai kena 7 hari bulan 8. Lalu niang dekat di Senggai baru meh ribun Tinting Melaban, Sungai Kelampai Seratu kena 9 hari bulan 8. Lalu dekat di Kubur ke kena 10 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar melayan, kelebagi kabar melayan ba kesama semakai, kelebagi ba rumah Denis Ngelambai, Tinting Remat Seratu, rumah Anita Jempi, Balai Badak Seratu, rumah Angela Ansam, rumah Richard Meringai, Sungai Muding, rumah Thomas Sigat, Sungai Berangan, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Jenelius Unci Sungai Berangan, ngau kabang belayan kebukai ti nala di rintai ke dito. Telepon ngagai Jo anak Philip Mpeni tedika nemu penerang ke Siliak 011-291-05-9727.
Nando isi berita nyadi pesan madah ke anggil anak lajin. Anggil anak lajin udah nadai kena tujuh hari bulan 8 2026. Lalu nian dekat di Sengai Barumah Ribun, Tintiang Melaban, Sungai Kelampai Seratu kena 9 hari bulan 8. Nian dekat di Ajong kena 10 hari bulan 8 2026. Pesan ke sekali itu, jadi pesan dari Janet Michael, jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaum belayan ting lala amoi ane uncan tau ke inajinin. Jadi pesan madah ke amoi ane uncan tau ke inajinin udah nadai kena 7 hari bulan 8. Lalu pesan dituju ke ngagai kaum belayan di Batang Mujuk, Batang Kenawin, Germai, Macan, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, ngau kabam belayan di Sabah Megah. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Berumah Anak Ya, ianya Berumah Lot 5439, Jalan Jati Utama, Lorong Jati 4, Desa Senadin Miri. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Sarito ngau pergilah 8 9 hari bulan 8. Lalu dekat dikubur kena hari 1 10 hari bulan 8 2026, ba pendam Roman Katolik Lambir. Telepon ngagai Janet ti dekat nombor penerang ke silik 016 871 1536. Nandu isi berita pesan madah ke amoi anak uncat atau ke indajinin udah nadai kena 7 hari bulan 8. Lalu dekat di Sengai Sarito ngau pergilah ba rumah lot 5439, Jalan Jati Utama, Lorong Jati 4, Desa Senadin Miri. Ya, pesan ke bisi ba email kami ba YFM. Datu lagi ti bisi pesan ke baru, ke baru datai ba email atau ke WhatsApp dekat 60 baru maca pesan kita ke bukai.

Beri pengagati. Pengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Ambil puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke 9. Selamat pagi, Dato' Kemenabur ke Berita RUI FM. Terubah tu batang berita. Ekonomi Malaysia meruan tegap tajak dunia nak tentu. Fasiliti klinik pengerai Bandar Raya Miri diangkat ke Pengelantang Rakyat. Halaman Semarahan dikemansang jadi palan aleng atur mayu macam program. Isi berita. Ekonomi Malaysia majak tegap udah di ngerikut ke pemansang. Tajak betapi ngau gaya ekonomi dunia di nak tentu ngau penyarut geopolitik. Menteri Wang Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, madah ke ekonomi menua mansang 5.4% bak suku ke terubah tahun tu. So, tak majak nambah ngaga 5.8% bak suku kedua. Pemansang tu ngayan ke pengawak berjalai ke langgur pemansang ekonomi madani dan berjalai tibetul. Kalai mayu macam inisiatif perintah undang berengkang merimpas ngagai pemansang ekonomi ngau Pengelantang Rakyat. Yang ada ke program Gear Up, hari baruah kemata opis Menteri Wan Megak yang dipenyungkak ngagai pengawak dimeranak ke pokok domestik ngau pemansang industri menua ngenas sahup company meranak ke pokok TBC Kawa ngau perintah. Ya, bisa benar pengarap Malaysia berjalan tibetul dikena nyapai julu hati terdekat ke pemansang ke timpuh panjai. Projek masang ekon baru bak klinik pengerai Bandar Raya Miri di Tumu Tembuk hari timpuh ke udah diletak ke udah ngangkat ke pengelantai orang ke gawa enggak berubat bak klinik tu. Kaban Parlimen Miri, Cio Chun Man, mada ke projek dibungkus semak RM190,000-nya. Di pejalai ke kena mutar ke penanggul sistem ekon ke suai jahit serta ngerugak pengelantai bak klinik tu. Projek itu mungkul pengawak masang 8 iti ekon bangsa keset bandur nganti serta 18 iti ekon bangsa split babili alai berubat. Kelimpah hari pengawak tingadu ke wayakaran ngau masang sistem sukung. Yang maksud ke Jakutuk maya ngabas projek masang ekon tiada tembuk di pejalai ke bak klinik pengerai Bandar Raya Miri. Yang ada ke perengkah guna ke barunya di sadang meri penguntung ngagai beribu ikut orang ke datai berubat ngagai kliniknya tiap bulan kelimpah hari diangkat ke pengelantai orang ke gawak bak klinik tu. Halaman Semarahan dikemansang jadi palan alai ngatur mayuh macam program sai sekali ke bak peringkat pelilih menua. Bagi menua tau ke menggeri. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kandai menua, Dato' Rubiah Wang, madah ke pengawak tingangkat ke pemanah kandai duanya di pejalai ke ngau cara berenggan-renggan ngena agih belanja RM3.8 juta. Renggat ke terubah ngena agih belanja RM1.5 juta lalu fasiliti bakar jamban, lampu, kuasa karan, air ngau panggau dekat diadu bak renggat nangkan ketuk. Yang ada ke halaman Semarahan bak tengah-tengah kandang kota Semarahan mana benar alai ngatur program besar yang kawam program Raban Bangsa Lomba Anggau Main serta Rekreasi. Antara program terdekat data ianya gemar ke diatur opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua kena 21 ngagi 23,008 tu serta program Sarawak Kusayang. Peminta loan tekun nasional dia tu uliah digagak ngena cara online di Keterubaya disedia ke kenyau ari agensi tu di tubuh ke semak dekorasi. Antara program terdekat data ianya gemar ke dia tu opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua kena 21 ngagi 23,008 tu serta program Sarawak Kusayang. Peminta loan tekun nasional dia tu uliah digagak ngena cara online di Keterubaya disedia ke kenyau ari agensi tu di tubuh ke semak tik. Peminta loan tekun nasional dia tu uliah digagak ngena cara online di Keterubaya disedia ke kenyau ari agensi tu
ditubuh ke Smart

0: Sukan Rakyat, dia tu banyak pertandingan street soccer, Pak Dewan Serbaguna, SSC, Serikai, basic pertandingan, gubahan buah-buahan tempatan, Megak Bandar tu. Lalu kita kodang isi peraduan, Ana ingat labanya ditutup pukul 3.30 lemai, udahnya pukul 4, cambutan hadiah i peraduan berhari kedua. Kemas Sarawak Pavilion Gamaga Service mega dekat di cabut. Ah, kita ke ngasai ke tempo udang isai tau ke ngau Mr. I peraduan. Rata ya pukul 3.30 sebedau cabutannya. Dia tu saya yang ni ne. Laban kemarin pan bisi medak tau ke ninga. Tidak ke boleh I peraduannya. No madai bekemeh itu nya.
1: Oh. Nama grand prize ba Serikai tu nanti.
0: Oh, amat layan dia kebuka. Tapi gelak. Gelang mau.
1: Apa ni? Oh, kait kereta.
0: Nak main kereta, nak main motosikal harus berkai. Lalu gelang mau. Dia ni dengira. Hanya ngasih mata kami ke Indau, hati kami Indau ke kebaya.
1: Kebelak-kebelak mata. Bisa kita baca bintang-bintang.
0: Beleng-beleng. Oh, ini awalnya kita ke laki. Pampu kenyam, nanti kita boleh. Ini. Rina yang ngerti kaban kita.
1: Nanti nak buka. Maybe ini ya. Menurut meri. Nanti laki boleh.
0: Ya. Ya kakak. Ini narinya amat. Ngebu lakinya. Ya, gue boleh ya. Meri. Akhirnya. Ya, nanti kita pergi lah. Ya. Udahnya. Semua kelemai. Atau ke malam. Bisa konser rakyat. Maka dia tu lalu apa waktu nyentuh angkai pukul 11 malam. Ya, cepat manjai. 8 hari bulan 8, 2026. Nah, ini mana hari bulan Sariton ya?
1: Mana ya? Nanti ini aku mana tadi?
0: Oh, 8 bulan 8. Udahnya aku dengan suami Mimin pergi lah. Nanti kita perhatikan. Ngarap ke bala-bala ke dia bagi menopsi Serikai. Maka ngau sama datai. Pergilah bisi pukul 6 pagi, lebih dari pukul 6 pagi. Bisi 6 robik, undangkan kenyak pukul 6.30. Bisi SKS Fun Run. Oh, pelan tak? Fun Run 5 km, ngomong 3 km. Tidak kebecualnya, muran-muran bekas lama. Pameran, i peraduan, anda ingat pergilah kemuncak ya, pergi taya. Pukul 4 megak. Ane yang kita dah datang nanti kita sudah register dan info. Wah, mana aku tu nyebut ni? Saya ya. Awalnya perjalanan program kita pergi lah 2 hari ke penudi untuk anggai pukul 6 lemai. Jadi, Tonya sebelah aku ngelekak ke namanya berita hari kami di Kompleks Sukan Serikai sekali lagi. Aku nesau ngarap ke orang ke bisik datang ngagai Sarawak ku sayang SKS dok. Angkai studio mini kita ini, mana ya? Lapan kita itu ngiga orang ke Belagu lagi nya.

0: Mewah, berita ke Dubai. Aku berkawal dengan Sarawak ku sayang. Bapak bagi menua kita di Serikai. Kali ke-6 program Sarawak ku sayang. Terima kasih ya. Pula bareng dengan Andi Kunti di YFM.
1: Selamat pagi, Ti. Selamat berani juga kita dia.
0: Ya, terima kasih.
1: Bye-bye. Bye-bye. Menteri Sigi Hari Kompleks Sukan Serikai bergaul dengan Sarawak ku sayang. Okey, Siti menggap program ke diatur Sarito, ianya Parisel. Parisel tu diatur gereja meh. Kalai gereja Katolik Our Lady Queen of Peace Sri Aman bisa ngatur Parisel ke berengkah Sarito. 9 pagi tu lagi nyentuh ngagai pukul 4 ngale hari. Jadi Parisel tu diatur ba kandang gereja nyampu meh. Kita oleh datang membeli barang sambil kita ke membeli barangnya tadi sambil kita menggak nyukung gereja kita ampu. Okey, sekali lagi ba Catholic Our Lady Queen of Peace Sri Aman nyentuh ngagai pukul 4 dini hari tu lagi. Okey, 8 pagi tu lagi kita dekat ngagai ke program Leman Berita bukan ngau Edmond Langi.

0: setiap hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peninggal ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkuk, tangi yang boleh berlagu rap.
1: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulang terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku lelaki ku menurut tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya, udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.

Pertemuan baru kita peningan dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datang bakal selama, ya, tajak pun bisik main datai, bisik main tak yang tarik tang ke minggu tu aku sik datai. Udah nganti bertisi radio. Bekini ke ngau kita. Udah nganti aku mega. Ke minggu tu peningan aku nak ngasak kati kita. Ya, aku bersemaya nak ngasak kati kita. Laban aku bisik cerita Rimno India. Keterubah tu dutusi aku. Nanti kita nak terpendiang kita lagi. Nadai mana lagi? Sikit nadai gia gustan kita itu. Bah, nanti kita sudah serial, kita mansang lagi laman berita kita ke terubah ke sekali itu ya. Nampak laman berita kita hari Rimno India. Nak tahu nak dutusi itu. Tu ngenang senentang kaki. Kaki kena kita berjalan ya. Tan di Rimno India di peningah ya. Kaki bukan seminak kena berjalan. Kaki nyadi kepanggal. Jadi nya mun tadi pingal ya cerita kenyinoknya nyadi di Rimno India dien ya. Jadi dalam kes tu peningal dalam cerita tu tadi bisi sikut dari bas sekolah tu tadi bas ke baiknya tadi terpawah. Udah bakau terpawah tadi ya pun ditaban ke hospital kian. Jadi lelaki tu bernama Gansham gawaknya di Ribabas tu dek debaik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi di Uttar Pradesh di India ada dia ada teh dia yang tadi peningau dah dubat orang apa semua ia yang bedah udah galik kau raba katil bisa nak katil mint site nya maka kerusi panjangnya nu orang ngalik kianya dia ni dia galik. Jadi maya nya nare panggal bala sida sebiliak tadi ya ke ngesah ya ke datanya apo beri panggal menya dutur ko bala sida sebiliak tu mendah priah mainnya gali udah ge ngetat tangan kaki nyo pedis de kepiat utai sebelah dalam basnya nak beri kita panggal kasih na nyo reringnya ngenat ke nyun sinan. Yang ngenat ke pemediasnya tadi peringat. Udahnya tadi bala dutur bisi duikut dutur banyak duikut dutur ngu duikut induk misi. Ya ke ngesah Gansham tu tadi. Jadi dutur siku mendah nas kaya jadi ngigak panggal dan dia kena lelaki tu kaya pedih maya tu. Okey dutur gigak nak dia temu. Minta ampun dutur nadai panggal dia tu. Habis dia kena orang nah cukup panggal kita tu. Apa berkenin ni nak muka-mukai. Nama tu kenyadi. Dutur si ko nak nemu yang muntang ngelanjur kurang kita enak nemu. Mansangnya ke peningat mansangnya ke bisa nak dediannya tadi. Kira ke anggap kita peti ayas ni tadi. Nuh orang ngengkah utai kersalan tubuh manusia aku dah dibuai orang dah. Maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah ditetak dah diputuang dutur dah dioperate ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak mana tadi di dispos punya jaga orang putih ya. Amai ya sitik kaki. Dan musa penak ngempu kaki aku dah tetak. Dia tungkus mana-mana.